0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah buan.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Seragawa ya piakul lagu kedibai ya sawah band pagi tu 11 minit jam kita di studio udah pukul 8 pagi. Selamat berlabuh ke sawah ngagai balai ya ke baru aja pulai ari tasia beleda ke gawa opsionya meau jadi pulai aja ari tasia artinya panjai pemisi selalu ya mejarang kita ningal sarito tadi datai di benua sangkai berlabuh sawah tadi pergi lalu mupuak baru bisi nang ya bisi entang jarang wai ngarap ke bala kita ke lebih lagi sila ya ke gawa dia tasia abirudin sempat me ngawa ngintu pengrami gawa daya ti adeka datai atau ila laban pengawa kerja tasia atau siti gi utai ya ke cukup pedias nur kita ya minta pemisi nabeka pengawa ya kebukai pamamu puak kurang mupuak me ketasia atau pamapulai kurang pulai me ya nak ngira di kagawai nak mamanya. Okey jadi agi yang lalu ke peninga bawah penggerak pagi YFM ke pagi tu solo pagi kediri aja ayak kita berpegai ke setir yang biluan pagi tu lalu bersebut berkawal ngawa pemisi baik kita beranau tak aku berkenang pagi tu ianya tadi senentang au berapa ribulan kita berengkah pemisi gawai. Tahu lawa Facebook kami tadi ba YFM Iban ba YFM Iban ada gmail.com atau gmail ini salahnya email yang tadi ba www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke post komen kita dia berkawal ngau ni tau ke kemaya berengkah pemisi lalu ni pengelama pemisi kitanya lalu nada salam gangnya bala kita nyangkanya ke beranau ngawaku ba studio ke pagi tu hotline kita pun reka dia buka dah tu lagi yang dua orang ngenang ke kemaya kita ke pemisi gawainya kaya bisi utai ke dia kerana ke kita ba pengawa kita ke pemisinya tadi udah tu lagi autang sebenarnya sekali lagi mood gawai bulan lima kita ba solo pagi ke pagi tu lagu kedibai Musa Tua mai amai pulai maya gawai untung sidawai nak diri pulai ke tahun tu bisi orang gawah pulai kira rami menyah

Ya, kita berniang ke penggerak pagi YFM. Pagi hari yang tinggal kita ke Sarito. Okey, jadi ya, sebenarnya macam komen hapening abang. Randau kita ini tentang kemayaan akhir ini. Kita tu tadi pemisi gawai berkunci ke mimet berita lomba ngau main. Jadi tu berkenang ke bah EPL. Asaiku panjai tujuan bala fan Arsenal ke apa gitu ke alainya tadi pengudah 22 tahun Arsenal itu sah jadi champion EPL English Premier League ba sisi takaba musim ke tahun tu 2025-2026 pengudah ada malam tadi dia Raban ke tim ya ke bimet lagi nyau kira uliah kini betul ngasuh Arsenal tu pulai nade mujur baru ba EPL ke tahun tu ianya tadi Manchester City semina seri aja 1-1 ngelaban Bournemouth de malam tadi. Ha, kira bagam balas dah lapan kita berarti ke dalam 2-3 musim ya aku dah mimit dah belama sudah Arsenal tu kan menang. Ngumbainya menang dah gang. Ngumbainya menang dah. Dan nya baka bedial caranya ulama 6 letup dah jadi sarito asai aku pu pamadiri letup bala.

0: fan Arsenal tang anang kelalu isya ni gaki ya kasih aga balai ya kekalah maka kami itu ne. Okey, jadi pulai gaya Ranau Solo pagi kita ke pagi tu kemaya kita tu tadi. Permisi, selamat pagi dengan peninggal kita Darling Kumang. Jadi yang mendak dari start permisi 27 hari bulan 5 tu pulai terus ke Sarawak hari Langkawi. Yahoo, kiamai untung tidak ya di Langkawi kita selalu yang nanti baka bala kita ya ke besi gawa ba Langkawi atau ke gawa ba Pulau Labuan maya gawa itu besi ke pepedia bimbel laban orang ke lalu mayu berpesan mai utai labannya menua ya ke besi free duty shop deh nemu-nemu me nama utai dikirim bala di menua to minta baik pulai maya deka ngintu gawai. Lalu pihak bersama pagi ngagai Jonikel Juan peninga kita 19 tahun udah pinjen jadi bayar tiap hari meh sigi public holiday berlama. Jadi alaban ke udah pinjen tu menyika nak dengan orang berbuat cuti jadi ni koya media orang kepulai nak pulainya lepas ya segi tap tangan dari bisip kawa maya ari gawai tu ilah. Terima kasih ya jadi kejuan laban ngabis kemaya retirement wan mendiang ke kami bawa YFM kita ke pagi tu lalu munyi kaku tadi ya harus telefon mengabisi dibuka ngaji kita nyangka jadi ke berandau ngawaku ba solo pagi YFM kita pagi tu nombor 082-258-634 ngau nombor city lagi yang jadi 082-258-633 nur kita ke mana kari menyangka kita tu tadi kreditnya bisi lebih ya ke expired lagi saya otomu expired ngapak jadi mana bertelepon terus ngagai kunti abis sekedar tadi unlimited data kedua ya pri tahu enggak bertelepon ngagai nombor kedipadah akunya tadi pagi tu. Okey, jadi kita nguci yang mana abis sih peninggal kita udah nyapa apa nombor tu. Hello, selamat pagi. Ya, hello, selamat pagi. Anang gua dulu nama nak penanggung tadi hanya ya hello. Aha, yang kaya bisi penanggul kini ba harus telefon nanti ngawak kita nguji nyawet setiap lagi kangawari peninggal kita ke sekali tu ba nombor ke siti lagi. Hello, selamat pagi.
1: Halo Je.
0: Iya, hello, siapa tu dah?
1: Bujang semalam tadi Je.
0: Oh, bujang semalam. Mayan mana permisi gawai tu bujang semalam?
1: Kira ke 29 lawannya gigawa.
0: Oh, gigawa. Nama pengawal di kerjaan mana bujang semalam?
1: Kilang, so kilang sawit.
0: Oh, kilang sawit. Kilang sawit ini ya?
1: Bawa masak jale bakun tu.
0: Oh, masak jale bakun dia. Berapa hari cuti dia suah orang dah?
1: Seminggu lihat.
0: Oh, kira seminggu je. Sekitap tangan meh. Nur pegawai benar.
1: Oh, lama anda pulai ke rumah panjai.
0: Oh, ini menua nuan dia tahu dah.
1: Nua kuru suai dia antara suai munia.
0: Oh, kira nari jauh. Ambil menua kenuan gawak dia nah.
1: Kira 2 jam hari tu kian.
0: Oh, lama kena pulai ya 2 jam. Nanti tiap-tiap berkaku. Sebenarnya 2 jamnya. Tiap-tiap minggu pulai. Entah nyamain dia. Kadang-kadang pedia kan kita itu kan mulai ke diri. Nampak ngomong dia.
1: Nak boleh pulai belum ada je lelak diri
0: bah. Amat. Belum ada sikit lelak. Nama nari bisa pasal bas kena jalan kita dia tak ke biar orang meribiat kena.
1: Nadainya masuk ladang mimin.
0: Oh. Ipan beliau. Amanya sama keladang kian dah.
1: Oh, kira 11 kilometer masuk ke dalam.
0: Oh, okey. Jadi yang nyamai hamanya pemisi tau terubah ya datai di rumah lah nama utai ke di kerja kenuan.
1: Nah, dari itu pengawal tu dia tak makainya, makai ngiru.
0: Sikit ya, amai kita belalah. Sikit makai ngiru, amai nyawanya, amai kedahan siang ni pihak ya.
1: Oh ya, sekali setahun
0: dah. Amat. Okey, jadi ke pagi tu beri awak ngagai Nuan Nur minta nama lagu gawai kada dengar Nuan pagi tau.
1: Ku ke minta lagu Tuak Daro, Gerba
0: Kawul. Tuak Daro. Okey, jadi tujuh lagu sampai lagu tu dah. Tujuh lagu sampai sih kena juga orang gini.
1: Tujuh kami rumah penyajian.
0: Kira tak pernah kesudah yang ada, kami dah tujuh hari bulan tu lah nah.
1: Oh,
0: sudah kayu manggang lo. Amat. Acara dapur dan perasap sudah gawai. Okey, gawai nama ya, nepi akhir.
1: Ya, betulnya.
0: Okey, jajan sama pagi ke
1: Nuan. Okey, terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Peninggal kita ia ke terubah bisi anya pa ba online kita ke pagi tu ngenang ke kemaya ya kak pemisi gawai. Okey, dan lagi kita ya tahu enggak pernah ngau bala peninga kita ya ke habukai bawa solo pagi ke pagi tu kira ngulu kaku meh dalam konti YFM Bantang. Sebenarnya merina ngau lagu kebarudah dipinta bujang sebalama peninga kita ya ke dekat pemisi 27 hari bulan tu ilah lagu lagi buat kau ngau Jessica Tima tua darah. Ba solo bagi YFM pagi hari 3.

0: Nanti orang minta pada kiruah nam, kita kiruah kiagi. Wai, wai. Lagi kita yang nyumaja kiruah nyu kita ega dianu orang. Lagi iba pengerah pagi, solo pagi ke pagi tu. Ngenang kemaya kita pemisi gawai tu ila. Peningat kita hari hospital limang pagi tu bunga ya cempaka. Jadi laban ke udah lama nak tembunga balam jadi balap tunggal di menua jadi ba tahun tu dia yang ambil pemisi 28 hari bulan 5 tu ila. Bukan nama mansi tahunnya kemarin 2025 nadai pulai kemudian laban bukan gintir ya pemisi maya gawai. Jadi tahun tu uliah meh pulai ke lawas. Kayak ramai sudah lawas gawai ni. Ketika kayak orang lawas gitu gawai tahun tu ni. Laban lalu budak kalau ampiat gak au mendak ketiga ya pengrami gawai daya ba menua lawas tin. Okey, jadi sama pagi mengga gaya peninga kita ya Juni band ke pagi tu peningari Bandaraya Miri. Jadi sida ya sebilia 27 hari bulan 5 atau pulai semanggang 6 hari bulan 6 mila baru pulai ke Miri baru 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 oh, ke 11 hari sudah sudah ba semanggang ila. Okey, kita ya ngudi nyawat akan awari peningan ke Siko tu. Okey, hello. Ya, yeah, hello.
1: Hello, brother.
0: Ya, yeah, hello, brother. Mr. Mike, jaga pagi tu, man. Mm-hmm. Okey, jadi Mr. Mike, berapa hari bulan pemisi tahun tu?
1: Apa, semua pemisi tu. 28 dah, pemisi 29.
0: Pulai gini tu lah, pulai ke 9 kan?
1: Pulai kuciang, Papa Ko.
0: Ah, pulai kuciang dia tu, ini dia tu.
1: Pulai kuciang, pada semua pulai semua tu.
0: Oh, nak pergi. Okey, pulau kuciang punya kira pemisi entang nak benda dah temu kiri puju.
1: Salah buat aku.
0: Oh, pria.
1: Nak gawai dengan ke?
0: Aku kira entar dia.
1: Entar dia. Entang, hati senang lah. Kayu guru telah dindak menemui orang kita sendiri.
0: Okey.
1: Semua kita iban untuk gawai ngadap ke gayu guru kira nyamai megang ni lah. Nak depan.
0: Okey. Okey, ini aja Mr. Mike.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, ya.
1: Ini lagi minta-minta lagu nyanyian. Apa namanya lagu gawai tu? Apa namanya? Jeffrey Nyalway tu. Apa gawai di kapal?
0: Nah, lagi ngujing ikan.
1: Mana mana yang
0: ini? Iya, iya.
1: Tunggu tentang menyumut-mumut gawai tu. Mereka kita semua DJ-DJ di lantai senang kerennya main gaya guru lah. Maju dan semua pengawal kita di kantai dia. Okey, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Selamat sekolah siang ya. Bawa kita ke pagi tu Mr. Mike. Okey. Okey nama ka berandau ngodenyo dalam pelampan nyuka berandau ke kenyanya petimba satu. Antu leh kita tu tadi berandau me pagi tu. Au ngambil ke kini nyimbo tadi nua nyamai ninga aku pan nyamai haninga nua. Nialah sikup jaku sikup lampan sikup jaku sikup lampannya nemu siapa bagi keninga siapa bagi ya ke bejaku. Okey, jadi sama pagi menggagai peninga kita pagi tu Agustin pergi 30 hari bulan baru start pemisi pulai ngagai batu 4 rumah Julian 100 dian pemisi nak lama kai trona bos manya iga gemeri pemisi nyau 30 tang nasib ga ngau orang ampiat gawai ne hari ke ningarita orang aja apa deh kita ningarita tentang ndak ngau begawai. Okey, jadi berpenang baru kita ke sekali tu kita ya berpenang kau lagu gawai 1 2 3 4 semina ba penggerak pagi YFM pagi hari 3 solo aja kita pagi tu baki ya.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nak bala puak ke? Matan nakmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni bah ke belisinya? Anang temu kak pakai aja.
0: Kau yang. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang.
1: Bala ini Indo.
0: Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku semua. Nyesal ke aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya.
1: Apa?
0: Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia ni lah.
0: Nya kepada mana aku dah. Ini lagi kuantik aku nemu semua. Aku aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbini ke menolulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: lagu retro kita di YFM.

0: lagu gawai atas kepalanya tadi. Nyetengat ke kabana kuah maya gawai mendah diri, gebala mendah diri, na ulih pulai mendah diri gawai atas kapal. Nemunya udah depan sia, ya begawai bak Batam dien. Okay, jadi ya menang ke cerita kita ya pagi tu. Berapa hari bulan kita dah bermisi ya, bakiah semua pagi ngagai Junat Ami peningat kita hari sibu ke pagi tu. Jadi bak yang pu tu saya akan jebuat laban kap minta permisi gawai tu nan tu nyemetak belama. Saya nyau dah 31 hari bulan 5 nyame cuti ngalih ke pagi ka. Laban marnar sida ia ke gawaknya di sekreti hagato kap misi pan maya nak cabut undi dulu ngentu ke siapa maya gintir pemisi gawai ya mai ganti nyau bala hagato nyau pemisi siapa kang ibun duhurnya tadi laban sis kada pegawai tu tadi nda uliah ditinggal kita bakanya aja. Okey, jadi bisik kejap-kejap halus tahun kita ikuti nguji ya, nyawut kang ore peningal sekali tu. Hello, selamat pagi. Oh, ngulok. Hanya ya. Cari neratai. Ya, hello. Okey, kanya bisi penanggul lalu terputus dari ngawa uliah nguji bertelepon baru ngagai ya, studio YFM kita ke apa gitu. Kita mesti kira 7 minit lagi jam sebelah kita berserak. Jadi kita nyawat kan orang peningat ke sekali tu. Hello, selamat
1: pagi.
0: Selamat
1: pagi DJ.
0: Ya, selamat pagi. Kenyat kulaban dekia. Siapa tu dah?
1: Oh, ini beria.
0: Hari ini ini beria.
1: Hari betul 15 jelai ya sibuk.
0: Pemisi tahun tu ini beria.
1: Nak tu DJ. Nanti penataya nak hari lebuan.
0: Oh, nanti penata ya anak. Kirain tadi. Kirain nanti nanti bisa sikit. Ini buah minta permisi. Lama sikit mampu permisi. Belum mana pia ini beri ya.
1: Iya.
0: Entah jam eh. Maka nanti tadi. Kita itu tadi nak permisi. Tak ngarap ke anak permisi juga. Bergulai dengan kita yang maya gawai itu. Lah. Nanti pia ya.
1: 30 hari bulan.
0: Ya, oh iya, datang hari lebuan. Ya. Kenapa bilon? Kenapa darat?
1: Hari lebuan. Ngena bilun nanya ngena pas.
0: Oh, ngena pas hari sibu.
1: Ah, ngake sibu.
0: Oh, api ya ne.
1: Nanamu beberapa datai.
0: Ah, ngarap dia datai temu jadi maya kedua-dua dah live bar radio itu pesan ngagai anak nuanya nama utai ka dikirim dan balabuan dia.
1: Aku mai utai ke sitai nemu di DJ.
0: Nemu. Aku sama labuan Langkawi ya. Temu ke bagian nemu tika di bayi pulai.
1: Nah, nuli aku.
0: Oh, pia. Nyamai. Sitai
1: nuli
0: aku. Oh, yang kan jalan atur itu nyau terlihat lagi nantu baka subah lagi deh.
1: Ah, ya. Nuli ke ditu ke mimitnya ama, kena nyamai nyama.
0: Ya, ama. Oke, kira nyamai dan nyamai raminya, dikira kita ya, ya.
1: Ya, kami itu kayak rumah panjang itu DJ, rumah nyembuah.
0: Oh, rumah nyembuah, apa belah nih ya?
1: Untuk bawa tu 15 tau, macam lewe ya, tu 2 pintu aja tau.
0: Oh, boleh pedat sih jalan ini nemu yang kaku kasih nggak helak ini.
1: Lah jawara jalan besar DJ.
0: Aau, biar.
1: Aku tu nama dak tu DJ.
0: Oh, pia ni. Tampunya kasi salah tanya aku tadi. Oh.
1: Nang
0: ngawa nyen DJ, kenyangan nang. Nah, ora bakal nemu game
1: dak pun. Ni war aja lebih sai, ente orang ke mendak. Peda orang motor di rumah kami tau.
0: Pia.
1: Mak jalai pembinio nyamaman.
0: Au.
1: Nah, jauh man. Hari simpang, nanti jalan kaki 5 minit kini aman, kami nama tak laju, ada terlebak jalan.
0: Oh, banyak kini buat dah dia saya kena lama kan
1: ya. Aku ke pesan ke DJ.
0: Okay, terus ke pesan anda. Merewak meh lalang jam tu.
1: Selamat hari gawai ngagai kita sebilai ngagai balam nyadai balam tunga, balai pa, balan nak, balau co. Ngagai kami serumah dian pak rumah menyimbang ulun tayah dan jauh tu DJ.
0: Oh,
1: dan menimbang ni.
0: Hah? Oh, menimbang dia nah.
1: Kain tayah.
0: Oh, tayah satu limbang di aku tadi. Bengal me pun pagi tu.
1: Orang tungak serikai kian ulun serikai jauh dan pekan.
0: Oh.
1: Ngai madai ke ba selarat pilih sama de gawai, ngai situai make bini, ngai madai ke ba jelambian, ngai madai apai ko ma. semua madi apa yang madi inai mempertan kesida. Nggak semua orang ingin tu regawai mas lemar regawai. Regawai itu jimat kedriba namun tema buat anak gue berjalan kita. Sudah jenuh saya dapat dia pala. Dapaduk dia pala. Baru berjalan nanti nak ulih saya dari batu karga.
0: Ya ma, jaga pelikuan kita ini.
1: Jaga pelikuan. Ini berawai ku jekung lantang katanya. Nggak suah susah tinya ma. Susahnya.
0: Oh, betul nyamat keduanya. Oke, jaja.
1: Oke, bye semat gari gawai.
0: Ya, semat hari gawai enggak gaya nuan mega ke pagi to. Oke, ini tadi peninggal kita ya ke penuh di bisi bulan gua kita ba solo pagi WFM kita ke pagi to. Oke, jadi ngarep kita bertemu baru ba hari yang gawe jam ya kebukai pukul 9 kita mendiang ke berita hari Kota Media Angka Sepuri Kuala Lumpur.

0: Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui

0: sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
1: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wai yang menaiki kapal El Sioni, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu. waktu tempatan sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara, lima yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa sebagai menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyik bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Amir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun apabila orang-orang berlaku

Terus, semakin banyak pinjaman kita pada Allah dan dengan kesedaran itu kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.

0: Exactamente al.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemu dengan Iza. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan hari ini hari Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Diharapkan hari anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Mulakan hari anda dengan senyuman yang manis agar hari anda akan berakhir dengan sesuatu yang indah. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin hari ini mungkin dalam perjalanan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan mungkin ada yang kurang sihat tu, mungkin ada yang demam, yang sesama batuk ke, Iza doakan agar anda sembuh seperti sebelumnya. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Sri Aman dan Betong tiada hujan, dan pada sebelum petang dan malamnya pula Sri Aman dan Betong juga tiada hujan. Dan kadar laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan bagi anda yang nak sampaikan salam, yang nak kita putarkan lagu permintaan, ataupun yang nak berkongsi keadaan cuaca apa jua, hantarkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Dengarkan untuk anda Wani Hasrita, Lembayung Tari, Spectra 912. Lom

0: Habibu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Lagu baru

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Menit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kelupo, dan pastikan anda terus setia bertemankan Iza. Jumpa lagi selepas jam selepas berita jam 10 pagi nanti, okay? Dan bagi yang belum lagi hantarkan komen di ruangan Facebook Seremana FM, hantarkan segera dan Iza akan bacakan nanti ya. Dan terus dengarkan lagu ini, Berjauhan, untuk anda, Spectra 912.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
0: Betong 99.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Belah kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini 10.25 menjelang pagi dan apa kata kita bacakan terlebih dahulu di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada James pagi ini, katanya selamat pagi DJ Iza, selamat pagi James. Kita juga ada Rini Sabai pagi ini, selamat pagi Iza, selamat menjalankan tugas di Konti Spektra 19 pagi Rabu, cuaca di Serikit cerah pagi tu. Salam buat semua pendengar Stream FM, semoga terhibur bersama dengan DJ, katanya. Terima kasih Rini Sabai. Dan seterusnya pula kita ada Rashidah Edi. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu, selamat pagi, pagi terindah untuk semua pendengar bersama bersama dengan ucapan Stream FM. Tiada aku jemu, mohon lagu Bintang Budak Kacau Mata. Terima kasih Iza, sama-sama kasih Rashidah Edi. Itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan sebelum kita nak cuba carikan dulu lagu permintaan rakan kita tadi, apa kata kita layan dahulu lagu ini, Sayang Orang Yang Sama, Adira, untuk anda.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Masih lagi bertemankan Iza, 10.47 minit pagi, dan Iza nak kongsikan juga untuk anda satu perkongsian, ya, yang mana kadang luka paling dalam bukan datang dari pukulan, ya, tetapi daripada kata-kata. Di tempat kerja, teguran itu perlu, tetapi menghina, memalukan dan bercakap kasar di hadapan orang lain bukanlah cara yang profesional. Dan kalau salah, tegur dengan hormat bukan menjatuhkan maruah seseorang. Buli lisan boleh memberi kesan kepada emosi, keyakinan diri dan kesihatan mental seseorang tanpa kita sedari. Oleh itu, pilih untuk bercakap dengan lebih berhemah, hormat sesama rakan sekerja, jadikan tempat kerja lebih selamat dan positif untuk semua. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan buli lisan di tempat kerja. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda di sini, yang mana hari pemufakatan SMK Simanggang akan diadakan pada 22 Mei 2026, hari Jumaat, bermula jam 7 pagi, ya. Dan tujuan program ini diadakan adalah untuk mengukuhkan hubungan serta kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa demi kecemerlangan akademik murid, memberi peluang kepada ibu bapa mengetahui prestasi semasa anak melalui penyerahan keputusan peperiksaan dan perbincangan sesama guru. Dan semua ibu bapa, penjaga dan warga sekolah dijemput hadir bagi memeriahkan program ini demi memperkukuhkan kerjasama serta kecemerlangan. Okey, itu berkenaan dengan hari pemufakatan SMK Simanggang pada Jumaat ini, 22 Mei. Baiklah, kita teruskan ke stand anda. Kita dengarkan Kasih Tak Kesampaian untuk anda pagi ini, Spectra 912.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Betong 99.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Tribu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Kak, oh kak. Sini nak tuju kak Tok Tek.
3: Ada tu, di dapur tu.
2: Kak, nolong kita ngembak semua barang nak dibeli ku Tek. Ada di luar nun. Jom kita ngangkat barang ya sama-sama.
3: Tunggu lo. Kim basuh dah gelas tu.
4: Sampai ejak banyak barang dibeli ku tu Tek. Kau beli semua tu kak?
2: Auk, ada rega murah. Kami ambil je lah mana yang berkenan di mata kak. Rega murah, beli banyak lah ceritanya.
4: Tipah tertipu juga kau tu gelak. Rega murah tapi barang berkualiti kesik nak dibeli kau tu Tek. Lain kali jangan boros bila berbelanja. Banyak gila barang dibeli kau tu.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. 11.20 minit pagi dan seperti biasa, sebentar nanti saya akan kongsikan untuk anda info Sob Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Spectra 9.12.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Laju jual kitab, Kak. Nak pergi sini, ya?
2: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak ajar senar. Ha? Kita singa Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Lee?
2: Auk lah.
1: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Pakai motosikal, ya, Tek?
2: Salah orang kali.
1: Bila hanya ninggal?
2: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ay. Kejap.
2: Apa ya?
1: Dah mesej masuk tu.
2: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
1: ambil. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nyuruh nahan kita.
2: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu tak pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapa lah ninggal?
1: Besarnya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Pisah nak lumak umur kan tua ya.
2: Hai.
1: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
2: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut sidak sidaknya.
1: Alah.
2: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerit kita ya. Baliknya kakak tu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Belas sekarang saya kongsikan untuk anda info Safradu bagi anda yang berada di Zona 6, Seri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zohor tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, Asar 3.57 minit petang, Maghrib 6.39 minit petang dan Isyak 7.52 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Safradu bagi Zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Baiklah, telah pun menghampiri pukul 12.30 hari dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Liza bersama dengan anda untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026 dan insyaAllah esok anda akan bertemakan rakan saya DJ Amy untuk edisi hari Khamis dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dan terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Seraman FM dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Selamat tengah hari, dia tahu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita tengah hari hari 3/20/5/2026. Hari ke-8, Awam Keterubah Penggal ke-5, Awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19. Berplasa ke Atuk Awam tidak dipansut ke bak lama web Dun Sarawak. Awamnya berengkah pukul 9 pagi, lalu dipun ke ngau pengawak sembayang. Ditangkan ngau proclamation hari Speaker Dun. Udahnya nampung berjurai ke usul merit terima kasih, jaku dipansut ke Tuai Pemegai Menua Sarawak. Awam Sarito berkawang ngau nyimpu jurai usul hari Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan, kemegah Menteri Pemansang Menteri, ngau pengeraja asal kedua, serta Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke pukul. Lalu ditangkan ke nyimpu jurai jaku hari Dato' Amau Douglas Ugah Mbas, kemegah Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua, serta Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Sesi nyimpu jurai kepenudi ianya hari Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Usul nangguh awamnya dekat dibantai ke Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting. Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak berjalai ke pengawak meresa 4,782 kenandur bak sepemanjai Optiris 4.0 bersepadu berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu tadi. Operasinya diperjalai ke ngau kerjasama Polis Diraja Malaysia ngau Unit Pengelikun serta Penerit Adat Sarawak UKPS di Serata Benua. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke penyampau minyak disil dirikut ke kes pemadu mayuh ianya 97 kes lalu semua keudah dirampas lebih 1 juta liter ngau rega 3.7 juta ringgit hari penyampau semua rega ke dirampasnya manggai 9.6 juta ringgit. Nyaklai atu titerit agi dekat diperjalai ke ngagai sebarang raban kebisi kawa ngau pengawak nyeludup subsidi menua tu. Ia madah ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngempang jalai ba operasi bersepadu KPDN Sarawak hari upis kereta darat JPJ ngau UKPS Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian malam tadi. Berbak ngaunya 3 kes pengawak nguji nyeludup ngau nyimpan minyak disil cara belalai udah ditemu di Sibu kemari. Ditiah ke penerang hari Dato' Ahmad Nazri madah ke penyampau semua rega barang ke dirampasnya dipelabak ke manggai RM78,490. Lebuh berjalai ke operasi bersepadu Optiris 4.0, sidak tertemu kedua kes ianya sebuah kapal tinggunan minyak disil Semak 10,000 liter ke berharga RM21,500 di disimpan dalam 4 itik tangki di pelabak ke Nadai Permit Kesah. Nangkan kenya sebuah van di pelabak ke nyeludup meli minyak disil ngau nakak penyuah bak sebuah stesen minyak. Siti agik kes nyimpan minyak disil ngau Nadai Pemendal bak sebuah premis tinggawa 2 buah skiten di pelabak kengundan 3,200 liter disil di berga RM15,680. Tajap pihak siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur urung 40 tahun kenyadi pengurus premisnya mega udah ditan lalu kes tu udah diserah ke ngagai KPDN ngambil ke dipansi ngau sili agi. Berbang ngaunya pengawak merasa keterubah tertemu ke premis ngau kapalnya nak muju ngayan ke dokumen kesah serta orang ke bempu perengka pengangkut bahan apinya. Ketiga-tiga kes tu asyik hari baru Ops 555 ngau Ops Jeriji nitiah ke Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Kes tu dipansik ngena Akta Kawalan Perbekalan 1961. 500 ikut kaban. Upis Kertadarat JPJ Sarawak diasuh berjalan ke pengawak di Serata Menua nyerumbak pengerami Ops Hari Raya Idea Adaha ngau Ops Hari Gawai 2026. Direktur ya Norizan Jili madah ke Ops Hari Raya Idea Adaha dekat Belabuah di Pejalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu. Lalu Ops Hari Gawai Belabuah kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ila. Antara operasi di Pejalai ke mayanya ianya pengawal merasa bas ekspres ngau perangkap pengangkut mensia mayuah. Bak tiga bengkah palan penyangkai bas besar ianya Kuching, Sibu, ngau Miri. Pengawal berjalan ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbadi bak jalan alun di Sarawak ke Pemanduk Tinggi ianya 21,746 kes dalam tahun sitik tu kemari. Kelimpah harinya bagi pansiak ngau penerik adat trafik Sarawak Megak ngeluku ke 57 itik kanandu ke suah nyadi penusah berbadi di Serata Menua tu. Tingawa 27 itik jalai perintah besai ngau 26 itik jalai menggeri. Ia madah munyinya ngeke penggeram berita maya pengawak ngempang jalai JPJ Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian. Nyadaka berita tengah hari, hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.
3: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, Mek.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
2: Ya, selamat tengah hari pendengar. Dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman, bah awak ngelah tengah hari.
5: Terima kasih, Himelda Joni di YFM Kuching.
6: Ngelah tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari agak kita balap peningah Dini Nur kita jam dia tu Arab kesempai lantang mendiang ke YFM. Jadi berengkah hari dia tu nyentuh ngegap pukul 3 dia dah kita dekat mendiang ke YFM Seriaman. Ungkup 20 hari bulan 5 2026 kali sore itu aku Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Dalam awak ke sekali itu Nur berkongsi ke mayuh macam berita ya kedata hari ya dua bengkah bagi menua. Seriaman sekali kenya betuang. Kenimpa berkongsi ke berita-berita yang kebisik nyadi di Sarawak, Tanah Bumi Kenyalang. Tanah Bumi Kenyalang. Nama berita kita sarita walap ninga, Dini Nur kita menyika kota de Arab Kelantang mendiang ke YFM. Terima kasih lah bos mampai netap kati kita meruan mendiang ke YFM, dia tau mendiang ke YFM Seriaman. 20 hari bulan 5. 11 hari dah agi Nur kita dekat nyingkang agai bulan 6. Berengkah hari 30-31, Nur ngatur pengerami gawai daya tahun 2026. Lalu berita berkawal ngau mantar gawai, pragawai di menua kita di itu, mayuah udah di pekunsika, mayuah udah diatur di tikas pasar tau ke mengeri. Udah diatur, benuang diatur, piam gak dekat diatur dalam sepemanya bulan 5 tu. Nyalai kami megak mai ke kita pemerindang, jadi sekali itu kita berengkah mendiang ke lagu yang udah ditusun nitiah ke playlist Ungkup Sari itu. Lagu Ariyah Mariana Jara kedekumbai Bojang Ulu Sungai.

0: Sarikai. Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi, aku berengkah berkongsi ke pesan berat yang akan diterima hari balap Peninga. Jadi pukul 1, Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedata dari opis-opis, yang kedabai dari opis-opis perintah di menua kita itu, dibagi menua Seri Aman sekali kenyat dibagi menua Betong, dan berkongsi ke bawah Ruai Kitai lagi hari pukul 1 mendiang ke temuai yang kebisik di kangau kita datai nyagai YFM Seri Aman. Jadi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama, lalu pukul 2.30 ngalih hari bekas lama berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap Peninga. Jadi lalu ke balap Peninga kebaru mendiang ke kita jam dia tau YFM Seri Aman ngau kita berengkah hari sepengudah mendiang ke berita tadi nyentuh ngagai pukul 3 atau lagi lalu kemegah balap Peninga ya kebisi mendak kita live hari Facebook YFM Seri Aman, Seri Aman FM. Selama ngali hari ngagai ya kaban kita ya kengena account Andrew Ujai Masing, piamga Ros Liao, Kennedy Ama, piamga Ujuh Cawong, piamga Boniface EP ya ngau Jonathan JJ, piamga Sinun Edi. Ya, beninga-beninga kita ya kebisik ngau kita ya bisik nyapa kita di live Facebook Seri Aman FM. Kita berkongsi ke dulu pesan tau kegerah dari opis opis meteorologi, opis pengemata gaya hari di bagi menu Seri Aman. Kalau di Seri Aman ni tiap ke penerang dari opis to, info dari opis to bagi menu Seri Aman ngali hari ngelemai itu lagi nada hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari serito antara 24 nyentuh 34. 34 degree Celsius. Lalu dibagi menu betua mega sebakal mega gaya hari kita serito ngali hari ngau lemai itu lagi di pelabak ke nadai hujan dibagi menu betuang. Tikas pengangat gaya hari mega serito dibagi menu betuang sebakal ngau Seri Aman 24 nyentuh ngagai 34 yo 34 degree Celsius. Okey. Nya info gaya hari kedip kunci ke upis gaya hari upis meteorologi bagi menua Seri Aman. Atau lagu hari yang menua kedip kumbai Ila Aku Kia. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM segala sejalai ngau YFM Seri Aman.

Ya lagu kena kembali Illa aku kia ko lagu ari menua. Illa aku kia ko ya. Kini kita nyerumba pemisi ke dekat datai tau ke minggu ke dekat datai pemisi sekolah berengkah yang mengamnya adik kita ya ke dekat Nyintu pengerami Hari Raya Adil Adha bisik muka dekat berengkah kemisi minggu ke dekat datai pian muka kita ya ke kita ya ke bangsa daya bisik muka udah meramu dekat berengkah pemisi gawai daya hari minggu atau ke minggu di dekat datai tau. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap ke semampai lantang kelebih lagi pengawal kita ya ke bekawal ngau atur pengerami gawai kita yang kup tahun tau. Okey, mari selamat ngalih hari mengagai Father Ijau, Father hari Saint Benedict Chapel Anglican, Saint Benedict Gereja Saint Benedict di Suriaman. Selamat ngalih hari Father, pian muga selamat ngalih hari ngagai selamat tengah hari kemenar ya. Ngagai bos Ricky Ribot. BBC muga sama mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih ya. Ke penetap hati kita kawan-kawan ya ke dikusayau balap ninga ya ke dikusayau kelebih lagi kita ya ke bisa mendak kami live jam dia tau tetap ke hati kita semampai mendiang ke YFM sebengkah pengalaman ke dikumbai RNR Jelukuang rehat dan rawat Jelukuang angkelili dia tau benung tau ke udah beroperasi penuh sepenuh ya berengkah hari 15 hari bulan 5 tau tadi udah tau alai mensi mayuh ngetu belelak pian mega ya ke udah lelak berbaik ke perenggah pengangkut nah ada perangsang ngetu bandor ke dikumbai RNR Jelukuang Angkelili jadi tengah bulan 5 tu tadi mega raban opis residen Sri Aman bertuai ke tuan residen Sri Aman Tuan Mahra Saleh udah ngabas palanto sebengkah fasiliti ia kena sedia ke perintah ungkup kita tip tengah ke jalan alun kelimpah kena ngangkat ketika pemansang ekonomi penatai pemisik mesia mayuah di semak palanto jadi RNR Jelukuang tondang meruan di kemata ke Sokan Jaya JKR Kelab Sukan dan Kebajikan JKR Sarawak pihak muka palanto bisik air bisik muka bilik air bisik alai nur ngenduh nak lama bisik alai nur makai pihak muka surau kelimpah alai parking lalu dijaga ngena sistem CCTV pihak muka dikemata keraban pengelikuan 24 jam sehari kena nyaga pengelikuan palanto serta mensia manyuah ia kebisik ngetu bak palanto RNR Jelukuang Angkelili mari selamat hari ngagai berada cendang pihak muka ngau berada migi ia ke sekedar hari raban pengelikuan ia kebisik ngemata ke pengelikuan palanto RNR Jelukuang Angkelili. Lagu dari Edmund Edward kedikumbai Nuan Bisik Menalan.

0: Kesan berat dengan jaku gerah bak YFM Sriaman boleh dikirim ke kita dengan Facebook rasmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah dengan jaku pesan berat dipatut dikerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat dengan jaku gerahnya dengan Facebook Sriaman FM.
1: Okey, aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita belah peninga. Kali pesan keterubah tu pesan yang kedatai dari Joriana. Joriana Kueh Si Cheng Sin. Joriana Kueh Cheng Sin. Kelai pesan tu dituju ke yang agai kebam layan kediau di Banting, Lingga, Seboyau, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Sriaman. Gau semua kaban belayan bukai kelebih lagi kita yang kengelala. Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina. Disebut mega dito ndok miet. Jadi pesan tu madah ke pemati Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina. Ya kudah nadai kena hari 2 tu tadi 19 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu madah ke niang tu niang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke disebut mega ndok miet. Jika ada sengai, kena ke malam hari 3, biar ke malam hari 4, to 20 hari bulan 5, enggak 21 hari bulan 5, 2026. Bak persatuan, bak palan kena kumbai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses di Sriaman. Jadi niang to, niang Cecilia, anak Sagir, tau kena Jurina, dekat Danjung ke Pendam, kena ke hari 5, pagi hari 5, 22 hari bulan 5, 2026, enggak Pendam, Anglican Sutuang Sriaman. Jadi penterang kesilia berkawal dengan penusah tu kita tahu bertanya dengan anak ni yang tu Jorina nombor telefonnya 013-8468-828 013-8468-828. Tahu mereka bertanya dengan Fiona nombor telefonnya 014-8368-690 014-8368-690. Tutup tadi pesan ya kemadah ke pemati Cecilia anak Sagir disebut mega Indai Jurina disebut mega ngau gelar Ndok Mir. Jadi niang tu dah nadai hari 2 19 hari bulan 5 2026. Niang dekat Desenggai 2 malam ianya 20 hari bulan 5 ngau 21 hari bulan 5 ba palan ke dikombai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses Sriaman. Jadi niang tu dekat di dekat di Anjung ke Pendam pagi hari 5 22 hari bulan 5 2026 ngai Pendam Anglican Sutuang Sriaman. Jadi pesan kedua pesan pemati mega akalai pesan tu dituju ke ngagai ke pemelayan ke diau di kediau di Tituak Ilek dua buah rumah, Tituak Ulu dua buah rumah, Nibuang dua buah rumah, San Semanjok dua buah rumah. Pian mega San Semanjok Merenggang, Semanjok Berenggang tiga buah rumah. Bunuk Begiang pian mega Batu Lapan Memaloi. Pian mega dituju ngagai kamar belayan kediau di Pelasuak, Payes, Bunuk Ilek, Mujan, Mejong, Murat, Rumah David Nyato, Ngemah tiga buah rumah, Rumah Anau Bila Antu. Rumah Ani Kesiat, Lubuk Subuang dua baru rumah, Serubah dua baru rumah, Merindun Sebeliau dua baru rumah, Gua Sukat, Kampung Kurak, Sungai Kurak Semunjan, Anyai Sebiliak di Tajur, Sayang Tau ke Jundah di Ensarai Limbang, Kabar Melayan di Rumah Bun Niah, Kabar Melayan di Kelasian, Rumah Jipun Masjid, Rumah Usit Barit Ruban, pihak Megak Kabar Melayan kediau di Rumah Layang Nangak Ibus Ruban, Boy anak asuhan sebiliak di Batu 15 Sibu, Kaban Melayan di Kerangan Mak Limbang, Munan anak Renau sebiliak di Niah, Kaban Melayan di Sebangki Lubantu, biar muka semua sujang, engkau semua Kaban Melayan bukai, jadi pesan tu madah ke Berdai anak Jampi, Berdai anak Jampi udah nadai kena 18 hari bulan 5, 2026. Niang tu dekat Senggai, di Senggai, lemai tu lagi, lemai hari 3, 20 hari bulan 5, 2026. Lalu Danjung ke Pendam pagi hari 4 21 hari bulan 5 2026. Jadi itu tadi pesan yang kedatai dari Jimbau anak Usup ngau ide anak Luang nuju semua kabar belayan kelebih lagi kita yang ngelala Berdai anak Jampi pesan tu madah ke pemati Berdai Anak Jampi yang kuda nadai 18/5/2026 ni yang dekat Desengai kena kelemai tu lagi lemai hari 3 20/5/2026 dekat Danyuang Kependam pagi hari 4 21/5/2026. Jadi pesan tu tadi di jadi pesan nangkan kenyap pesan pemati mega kedatai hari Dula Anak Kasa Madah Kapaya Kasa Anak Jubang udah nadai kena 18/5/2026 ni yang dekat Desengai lemai tu lagi 20/5/2026 Barumah Joseph Bangkuang Pantok Suriaman. Jadi dekat Danjung Kependam pagi hari 4 pagi 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngegai ke membelayan kelebih lagi kita yang ngelala ni yang Kasa Anak Jubang bakal ke membelayan di Pantok Seduku Sapak Keranggas Rapak Lacau Kubau Empelanjau Sebemban Ulu Kara Mawang Selantiak Jiruak Laduang Semunjan Kuciang Miri Bintulu Sibu Ngau Semua Kaban Belayan Bukai kelebih lagi kita yang ngelala Kasa Anak Jubang. Pesan tu madah ke pemati Kasa Anak Jubang. Kasa Anak Jubang yang kuda nadai 18/5/2026. Ni yang dekat di Sengai kena kelemai tu lagi 20/5/2026 Barumah Joseph Bangkuang Pantok Suriaman Dianjung Kependam pagi hari 4 21/5/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan tu kita dipinta datai ngagai rumah Joseph Bangkuang Pantok Suriaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu. Tahu ditanya kita ngagai Dula Anak Kasa. Nombor telefonnya 012-8794-546. 012-8794-546. Sebengkah muka pesan berat. Kalai pesan tu datai dari Ngonian Anak Cabuk. Tau kuinai Dunggau. Madah Kelakia Tangai Anak Munan. Tau kapai Dunggau. Udah nadai 18/5/2026 tu tadi hari 1. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah kena kelemai tu lagi. Lemai hari 3, 20/5/2026 baru Magruda tau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rosak Serikai. Jadi niang dekat Danjung Kependam pagi hari 4, 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di rumah Edmund Ulu Ribuang Rumah Jengayang Ulu Nyeluang, Rumah Linsawati Sungai Pamak, Rumah Munan Sungai Kuap, Rumah Limbang Sungai Kuap Mega, Rumah Gani Sungai Kuap, Rumah Mary Ros Sungai Rusak, Rumah Ayu Sungai Kuap, Rumah Rosli Kim San, Rumah Lat Grogo, Rumah Ramen Sungai Rusak, Rumah Ajak Bukok Pakan, Rumah Jack Suji Bukok Pakan, Rumah Francis Bunsu Bukok Pakan Mega, Rumah Selia, Rumah Melana, Rumah Pada, Rumah Pada, Bukok Pakan Mega, Rumah Layang Pakan, Pihak Mega Kaban Belayan di Kapit, Pakan, Julau, Ngau Semua Kaban Belayan, Kediau di Bayuang, Ulu Serikai, Pihak Mega Kaban Belayan, Ia Kenglala, Tangai Anak Munan. Jadi pesan tu madah ke pemati, Tangai Anak Munan, disebut Mega Ngau Nama Apai Dungau, ya kuda nadai kena hari 1 tu tadi 18/5/2026 ni yang dekat di Sungai Bebala Mayuah kena 20/5/2026 lemai tu lagi lemai hari 3 Danjung Kependam kena hari 4 pagi hari 4 21/5/2026 nyalai kabar melayan ke di tujuh kepesan kita dipinta datai ke rumah Geruda atau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai. Jadi kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung, ngenatai kepesan-pesan berat ia kebukai.

Ialah gua Rirawan Mastofis kini kumai anak tebal lagi anak kita ya ke benua sekolah jam dia tu secondary sekali kena primary menuang dalam program KK kau kurikulum berengkah hari pukul 12 lalu tadi tau ke berengkah hari pukul 1 atau tadi nyentuh ngegai bisa sekedar pukul 2 bisa sekedar pukul 3 jadi kita apa yang naik ya ke bambik ke anak jam dia tu banyuang ke bekal di benuang mai perengkah pengangkut bajalai halun harap ke lantang dalam penjalai kita lantang mansang pihak muka lantang pulai. Jadi aku berangkat berkongsi tau ke ngepun ke baru pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat diterima hari kita bala peningah kali pesan ke sekali itu pesan ya ke data dari minggu ayaw data dari SDNU tu sebengkah jika tersau sebelum kita ngagai pesan berat ya kebukai. Sebengkah jaku tersau ya kedata dari SDNU Sibujaya. Jadi itu berkawal dengan pengawak sida SDNU Sibujaya tidak ngatur pengawak ngerupan. Disebut muka kotong royong meresi pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai Sibu. Jadi ngagak kita, mensia mayuah dibisik kabar melayan, ya kuda ditombak kebak pendam Lubuak Pelai. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawak ngerupan, kotong royong meresi pendam, pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat data itu lalu pengawal itu diatur berengkah di pukul 8 pagi jadi kerban kena kita ngerupan gotong royong pihak muka pemakai diperansang belak mai kediri empu jadi penderang kesiliak berkawal ngawa pengawal itu gotong royong bersih pendam ngerupan pendam Lubuak Pelai Sibujaya. Jadi kita tahu telefon ngagai Encik Salang Kara. Nombor telefonnya 017-8560-283 017-8560-283 tahu moga bertanya ngagai Encik Morstin Steven 011-5111-5282 011-5111-5282 pesan nangkan kenya ianya pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngetah sulit ni yang ex turun masyarakat anak tambun. Dituju ngagai semua kebun melayan di Miri. Bintulu, Kuching, Sri Aman, Nengah Kesit, Nengah Kumpang. Pihak megak kebun melayan di Sekayok, Batang Undup. Kebun melayan pihak megak ya kengelala ni yang ex turun masyarakat anak tambun. Jadi pesan ngetah sulit tu. Lalu pengawak ngetah sulit ke ni yang ex turun masyarakat anak tambun tu. Dekat diatur hari 6 ke dekat datai 23/5/2026 berengkah di pukul 10 pagi bak rumah remba tintiangkah undup Suriaman. Penderang kesiliak berkawal dengan pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Syirin Syenia Syenia nombor telefonnya 019-8189-285 019-8189-285 tahu moga bertanya ngagai Scott nombor telefonnya 013-9460-229. Tu tadi pesan yang kemadah ke pengawal kita sulit keniang ex rumah surat anak tambun dekat datuar 23 hari bulan 5 2026 hari 6 ke dekat datai berengkah di pukul 10 pagi datuar diatur berumah remba tintiangkah undup Suriaman. Jadi pesan nangkan kenya pesan kita sulit moga data dari Duri anak pilung tau ke indai Dylan madah ke pesan sembiang kita sulit ni yang indai ya ianya duluang anak Abbas dekat diatur kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah di pukul 8 lemai lalu diatur ba rumah sidak ya ia ke Belumur 4 SS1 /11/1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Sungai Suong. Sungai kabar melayan dia ke dia di Nanga Temiang, Sungai Iran, Nanga Sebuluh, Sungai Ketibas, Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nanga Manam. Pihak muka kabar melayan ke dia di Kapit Suong Bintulu, Miri, Kuching, Sabah. Engkau semua kaban belayan bukai tinglala niang indai sidato ianya niang duluang anak Abbas. Jadi pengawang kita sulit ke niang
Duluang anak Abbas dekat diatur lemai 23 hari bulan 5 2026 lemai hari 6 berengkari pukul 8 lemai diatur ba rumah sedaya ke Belumur 4 SS1/11 lorong 1 Jalan Cas Linang MLNG Housing Tanjung Kedurung Bintulu. Jadi penerang kesilap berkawal dengan pengawal tu. Tahu ditanya ngagai anak ni yang tu. Ianya duri anak pilong. Nombor telefonnya 013-8382-566 013-8382-566. Tahu mereka bertanya ngagai jani anak jaun 013-5665-612 013-5665-612. Agak berkongsi ke pesan. Jadi itu pesan gawaian tu. Tau kenana meregang, keniang kendui anak bungun, piam ganiang kalung anak kau, piam ganiang imelda anak abuang. Jadi pengawak gawaian tu, tau kenana meregang, keniang-niang tu tadi, diatur 23 hari bulan 5, 2026, hari 6 kedekat datai, berengkari pukul 8 pagi, bak rumah tinggum. Selepung jinggau dau atas. Lalu nanam pengawak. Lalu regang dekat ditanam kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu. Pesan tu dituju ngagai kebamblayan kediau di Gayau Panto. Isu Panto jenguk rapak lacau lacau pasir padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ilek lacau ulu lacau ungkabang. Punggok jinggau, punggok dadak, punggok mawang, punggok tinting, karak, bayat ulu, bayat ilek, sebemban, selanjan, sungai besai, kubau, bangkuang, empelanjau, ran, gua, selepung, tujuh buah rumah, kabam layan di rumah kamut, engkeramut, puaik, nyelam, kelawah, kelawah nyematan, panggil, melugu kuari A, melugu kuari B, melugu tengah, melugu sungai dor, melugu ilek, melugu tumawai, melugu skim, melugu Jumbit, melugu Tekalung, Entulang, Grand B, pihak megak kebam layan di Bukuang Kelili, dituju ke megak ngagai ex-konsulah Masir di Suhang Kelili, kebam layan di Merinduan Lubantu, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, engkau semua kebam layan Bukai, lebih agak kita ya ke Ngelala, dipinta datai ngulau pengawak, gawai antu, tau ke nanam regang, niang kendoi anak bungun, niang kaluang anak ko, ngau niang Imelda anak abung, diatur bak bilik Patrick Arya anak kendoi, ya kena pegai rumah tinggum selepung jinggau dau atas. Kena ke 23 bulan 5, 2026, hari 6 kedekat datai, berengkai pukul 8 pagi. Lalu nanam regang, diatur hari Minggu, 24 hari bulan 5 2026. Penerang kesilap berkawal dengan pengawal tu. Tahu ditanya kita dengan cara bertelepon dengan lumur Encik Patrick Arya anak kendoi. Nombor telefonnya 013-751-3144 013-751-3144 pihak mega Jacob anak kendoi. Nombor telefonnya 013-8825-180 013-8825-180. Lalu pesan ke sekali itu, pesan kawan tu juga. Jadi itu data dari Tony anak Min madah ke pengawak nanam regang niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di Sungai Biru, Sungai Putuang, Sebangkoi, Sebujuak, Penyungan, Guntuang, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai. Pihak mereka sutuang gua, engkau semua kami melayan kengelala niang bugiang anak Jimbai, tau ke Sunggau. Jadi pengawak nanam regang keniang bugiang anak Jimbai, dekat diatur 29 hari bulan 5, 2026, hari 5. Lalu kami melayan ke ditujuh kepesan, kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky, Pakit B. Suriaman. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal nanam regang keniang bugeng anak Jimbai diatur kena 29 hari bulan 5 2026 kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Pakit B Sri Aman. Jadi pesan ke sekali itu datai dari Jelendai anak Mawang madah ke dekat Berantu
Kaniyang apai ngau niyang inaya ianya niyang mawang anak sawang ngau niyang ngkiang anak bansang. Diatur 29 bulan 5 2026 hari 5 baru Mahdina Ulu Lasik Julau. Pesan tu dituju ngagai kemamlayan kediau di Dijah Mukah, Dijah Selangau, Batang Mukah, kemamlayan di rumah Intiang, Batang Sungai Lasik Julau, pian ke suai ngau semua kemamlayan kenglala niyang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Jadi kita dipinta datang ngulo pengawak berantu ke niang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Diatur 29/5/2025/2026 hari 5 baru Mahdina Ulu Lasik Julau. Jadi nya sekenari pesan yang di pengungsi kaku dalam awak sekeleto pesan-pesan bukai dekat di pengungsi kah bawa nangkan ketua lagi. Semana ada penanggul, ada pengungsi baru pukul 1.30 ngali hari itu lagi. Jadi pukul 1, maka selama kita dalam program Ruai Kitai. Lagu dari Olivia Christie, kedikumbai Rajai Baati.

0: Sekolah Engau kami, Pak Awak Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staff nurse Ismayati binti Khatan, ahli klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu kak berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu igi penyakit genetik tauka hari purih ternyadi bak sel darah merah kita mensia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu sida anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin enggau cukup serta berkualiti. Tu nyadi laban jentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi enggau mana laban jen udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel bertubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau kan dikategorikan ngagai tiga itik jenis iaitu talasemia minor, nanti jaku kita ditok tadi pembawa jen talasemia. Talasemia intermediate ngau talasemia major. Nitih kepansik tip pemadu baru dah digagak Malaysia Talasemia Registry tahun 2018. Statistik orang ti sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7984 iko ari 7984 nya orang ti sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 iko tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bakal ni sakit tu tau nyadi ba bala anak kita eh. Okey, ni teh kepansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti uleh ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan jen igik penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igik penyakit ti uleh berampit hari darah kitai mensia, angin, air tau ke hari kitai berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman ngau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang Indo sama belak bisik peluang ti sama uleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh, yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin ngau induk ti normal megak, seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki ti ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor, seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak, seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin ngau induk ti ngembuan sakit talasemia major, seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tok ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti nadai sakit talasemia normal, seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti bisik sakit talasemia major megak, dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi enti seduai ti bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti uleh ngemuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah aku tadi. Jadi seduai ia uleh berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke nerus ke kandungnya. Tu digagak engau konseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelaik di kembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu uleh ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu uleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai tiga itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia engau talasemia major. Sakit talasemia sidak tu gerai nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Pembawa talasemia tu boleh ditemu ari peresa darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal, ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baru suah agi takat darah sidak baru hari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelahir ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi ngkau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda lewatnya. Okey, yang kedua mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga, suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat, tusah ke enseput. Yang kelima, jaundis tau ke kuning bat tubuh sidak. Boleh dipedak serta ari mata entik kebalat oleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam, perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh, tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan, tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan, selalu tabin. Pesakit thalassemia intermediatus sidak menunjuk ke kelahir ia sakit ari ti lebih tua lagi, ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti ndak entu baru ndar, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu boleh hidup tanpa perlu tau ke ndak perlu diberi darah. Tajak pihak, enti nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu boleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai orang ti ngemuan sakit thalassemia intermedia tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Baka ni cara tau sidak ti ngemuan sakit thalassemia tu diperubat serta berdini ndur sidak tu boleh berubat. Okey, pesakit thalassemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak boleh nikik engkau lebih mana, serta sel-sel bertubuh sidak boleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu boleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayo bak perengkat tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti ngemansut ke zat besi ti mayo bak dalam tubuh sidak. Ubat tu boleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai baka berputong limpa tuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tuk bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit thalassemia major tuk endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit baka keudah dipada aku tadi. Engaunya sidak boleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baru atau serius. Jantung sidak ndak boleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah aja serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayo. Pengerai sidak megak ndak mana laban zat besi tu tadi bergumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit thalassemia tu boleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Boleh ke sendak sidak ti sakit thalassemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit thalassemia tu boleh suman enti nyemak sidak tu boleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu human leukocyte antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus ngulih ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% aja dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakalnya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu boleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak ti sakit thalassemia tu ndak boleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agi dalam pansik serta bedau boleh berjaya. Perubat ti digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana, engkau sidak boleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Berdini ndur tau ke alai kita boleh ngagak ujian saringan tau ke peresa boleh nemu tumu agi thalassemia tu. Okey, ujian saringan thalassemia tu boleh digagak ber semua klinik pengerai perintah serta ber klinik tau ke spital swasta. Ujian tu digagak ari darah kita. Ianya darah kita dekat diambil awak ke boleh diperesa bermakmal. Bekeni sida tingembuan pembawa talasemia serta sida tisakit talasemia tu oleh nyaga utai dimpak sida ya. Pembawa enggak orang tingembuan sakit talasemia tu ngurang ke pemakai tip ngembuan zat besi tinggi baka perengka-perengka dalam baka hati. Produk makanan ia kat ditambah enggak zat besi. Bijirin ia ditambah enggak zat besi. Kuning teluk. Semua jenis-jenis kekacang, sayur berdaun tiba warna hijau. Tajak pihak orang kenyadi pembawa talasemia tu oleh kurang zat besi kelebih agi ngagai sida induk tiba tubuh bisik. Nya alai sida tu oleh makai vitamin zat besi nitih kepada dutur. Pembawa enggau orang ti sakit talasemia tu enda entu diasuh makai multivitamin enggau ati ari jelu baka ati mano, ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantuk pembentukan sel darah merah bekenyak megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peninga oleh berarti serta isi penemu pasal orang ti sakit talasemia tu laban kita jarang tahu ke suah hage nda entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta oleh ngubah cara hidup dalam ruang bilik kita ari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayo, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk siko selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai perasa tumu tau ke seringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala orang induk. Tau ke laki tikak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku meri besai terima kasih ngagai pihak RDM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Sri Aman nyelara penemu pasar talasemia tu. Terima kasih.
2: Ya, nyana kak kita mendiang ke program Ruai Kitai berkongsi ke info tadi berkawal ngau penyakit talasemia. Ianya Puan Ismayati binti Katan, ianya Indonesia dari klinik pengerai dibagi menurut Sri Aman.

0: sıcağla.
1: Yalago gawai kadi kumai pulai gawai dewai di sada ke step ninji sheri pia buka pet mimin pulai gawai dewai ko sida ya pulai gawai kita belap ninga pulai mehau nyengwa bilia penanya kita pia mika nyengwa apa inai kita nyeroba kita ya ke bisi minta misi panjai besrimbai gawai gawai public holiday mega bertampung-tampung ya pun bulan 6 kedekat datai lalu di serumbak kemegak engkau pemisi nembiak sekolah semua ada semua anda salah diingat kaku minggu baru sidak di sekolah lebih lagi balai anak kita ya ke bersekolah dekat pemisi baru menyerumbak sebengkah dua bengkah pengerami Ngerami Hari Raya Aidil Adha hari 3 kedekat datai. Contoh ngagai pengerami Hari Gawai Dayak 2026. Sebelum kita ngagai info berkongsi ke penerang berkawal ngau sekedar hari atur pengerami mantar gawai dan menua kita di tok sudah diatur. Atau sebangkah program yang dikumbai nyua ke Banto Inisiatif Pengelantang Rakyat Satu Rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ke Ungkup Pelilah Seri Aman ngawa Pelilah Pantau. Jadi itu tadi pengawal nyua ke Banto Inisiatif Pengelantang Malaysia Rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani Ungkup Pelilah Seri Aman ngawa Pelilah Menua Pantau. Jadi program itu mayanya mujur di Golok Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Dato' Sri Doris Supia Brody. Lalu maya itu bantuk voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 40 ikut tuai bilia. Ti sudah berregister bak sistem ikasih. Bas bengkah palan nur berjual ke balang nur berjual ke barang di bagi menurut Sri Aman itu ikut bilang. Lalu semua bantuk itu disuak ke bantuk ia ke disuak ke tu semuanya penyampau ya RM20,000. Jadi itu sebengkah inisiatif perintah tinggayan ke komitmen tinggi perintah Malaysia kena mantuk ngelempuang kaget tati yang belanja kemaya hari mansia mayuah. Jadi bila datang agak program tu mayanya ianya Puan Urediah Muhammad pegawai SDO Sri Aman pihak mega Puan Syarifah Mordia pegawai upis pengintu pengelantang mansia mayuah Sri Aman pihak mega pegawai-pegawai Ari Opis Residen Sri Aman, pihak mega Opis Pelilih Sri Aman serta Opis Pelilih Pantau. Kita lagi merindang balap ninga ngau lagu dari Lucy M kedikumai Badok Kiroh.

Okey, nyanyi lagu Kerekombai Badok Kiro, Rilusi M. Nama pengawal kita di Atuk Bala Meninga, nyangka kita benuang milih pemakai. Tidak kena kita ngisi perut. Tidak kena kita makai tengah hari. Bisik kini kita milih buah semangka. Nyadi ke antara sekedar pemakai kedi pilih kita, ungkup kita ngetu tengah hari tau. Nanti bisiknya mana? Aku tahu dekat ngenang pengawak bertanam ke buah semangka di negeri Sarawak itu. Jadi benua Kerekombai Telaga Air Kuching sudah ditemu oleh nyadi alai manah kena bertanam ke buah semangka. Buah semangka dandang besai di Sarawak. Bertanam ke buah semangka dandang besai di menua Sarawak. Pihak ko Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak timenggak pengemata projek ungkup agensi pemansang kandang menua DBKU pihak menggap perkara pengarap Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Koyo mega nambah tanah manah ti besai to ba menua to patut di kena manah sidak ti benong bertanam ke semangka jam dia to. Lalu pihak mega koyo perintah dekat nyukung atur-atur pemansang kualiti buah semangka. Pihak mega pengawak berjual ke buah semangka datai dari Telaga Air Kuching serta berkena ke teknologi bertanam topek moden yang diperansang perintah negeri Sarawak. Jadi penerang itu dipi pansut ke ya. Lebih berjadi ke program nyuak ke bantu perkara bertanam topek ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam topek AFF diatur bak Telaga Air Kuching empai lama. Jadi maya tu bisa 104 ikut sida yang akan ngemeran ke pengawak bertanam tope hari Pantai Damai udah nerima bantu tu. Bantu perkara bertanam tope ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam tope AFF. Lalu pihak mega perintah menua kita Sarawak meruan komited bak pengawak transformation digital bak perkara pelajar tumu nembiak mien. Pihak Kok Menteri Pemansang Orindo nembiak mien pihak mega pengelantang community Sarawak yang merhormat Datuk Seri Fatimah Abdullah. Lalu kuya mega dengah opis tu, opis pemansang Orindo nembiak mien pihak mega pengelantang community Sarawak udah ngagak application Kerekombai My Sedidik. Jadi gagak kena ngelantang kage pihak mega kena ngelancar kage operation upis to serta pengawak ngemansang kage sedidik Sarawak. Jadi hari apps to ko ya. Semua perkara tiba-kawal ngau pengawak ngatur pemansang upis to. Pihak mega program-program ngau bala pengajar pihak mega apa indai demia ti uliah diatur mana hage udah to ila. Lalu kelebih hage ba pengawak pemansang perkara pelajar tumu anak mien. Nak ke dia to 107 itik palan sedidik udah dibekal ke laptop. Lalu pihak mega hari nyak tadi 100 itik palan to udah disedia ke arus internet. Lalu 7 itik dah agak palan to ya kesebaka menuang bak program ngemansang ke agak arus internet. Jadi penerang tu depan suat ke yang berhormat Datuk Seri Fatimah Abdullah lebih berjadi ke hari pengajar palan sedidik Sarawak diatur empai lama di menua Kuching. Lalu palan alai ngintu orang ya ke udah tuai umur, PAWE Bukit Saban, empai lama udah mujur ngatur program mantai ke pengelandia. Ngagak kuih asal, pihak mega pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari basu bengkah palan di Kuching. Pengawak mandang ke pengelandia, ngagak kuih asal, ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari. Diatur PAWE Pawe Bukit Saban, bak sebengkah palan di Kuching. Jadi program untuk kebenarnya ianya inisiatif yang berbahagia Datin Amar Datuk Dorin Mayang. Kena ngungkup ke pihak mega nyerakup ke orang Indo ia kudah tuai umur hari pengawak mandang ke pengawak asal pihak mega aktiviti ngagak produk pengelandia jari. Lalu kok ya bala community uliah bersurakup hari pengawak to lalu pengawak asal pihak mega pengawak bergagak kekerban asal bangsa kita ya Dayak kelebih lagi iban uliah detan ke nyentuk ke belamaya. Jadi maya tu kuih-kuih asal baka kuih linggang penganan irik
kena sebut muka ngau nama penyaram bisik di gagak Raban PAWE Pawai Bukit Saban pia muka produk-produk pengelandek jari bekas lampai mana ya pia muka produk tenun craft-craft mana ya pia muka mari empang udah dipandang ke ba program dimandang ke pengelandek ngagak kuih asal ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandek jari diudah tiudah diatur PAWE Pawai Bukit Saban bas bengkah palan dibagi di Bandaraya Kuching Empai Lama. Lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu kedikombai Indok Kayan.

Okey, nyala tadi lagu kedekumbai lagu kebernama Induk Kayan dari Maxwell. Jadi aku ngatai ke sebengkah pesan megato bekawal ngau semiang berkat kerekang datai ari leju tau ke gansi anak amiang. Madah ke semiang berkat kerekang niang cili anak sirai dekat diatur barumah Ici entawa asal Suriaman kena 29 dari bulan 5 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kediau di Peruan, Empade Guntuang, Sungai Tengah, Sungai Tengkak, Lubuk Jo, Klasin, San Ugul, San Munggur, Ibul, Bayai, Sungai Pinggai, Sutuang, Punggo. Yo semua kabam layan bukai ia kengelala niang cili anak sirai. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang berkat kergang niang cili anak sirai dekat diatur 29 dari bulan 5 2026 hari 5 mayanya barumah Ici entawa asal Suyaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawak tu kabar melayan tau bertelepon ngagai leju tau ke gansi mu teleponnya 010-460-7350 010-460-7350 tau megap tanya ngagai enti 010-93-58-819. Yang tadi penerang berkawal dengan pesan berkawal dengan semiang berkat kergang yang cili anak sirai dekat diatur 29 dari bulan 5 2026 hari 5 barumah Ici entawa asal Sri Aman. Di atau kita dibaik kami ngelansak program-program mantar gawai ya kuda datur kelebih lagi di menua kita ya dua bengkah bagi menua dito di Sri Aman sekali kenyadi ya Betuang. Kalai di rumah gara Belasau Debak udah datur program UKAS Enggau Community pihak megah program mantar gawai 2026 pelilamit Debak diatur empat lama di rumah gara Belasau Debak dibagi menua Betuang. Jadi program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegaknya di Adun N35 Soribas. Jadi macam aktiviti diatur berserimai dengan program itu, ianya bakal pekit nyura, ungkup nemia, pihak megak pekit karaoke, pekit kumang, pihak megak maya itu program itu, mujur megak digolok kaban Parlimen P24 Betul, Yang Berhormat Dato' Richard Rapu. Lalu pihak megah bisi megah digolok Sapit Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak Encik Muhammad Faizal Shah bin Ali, pihak megah Encik Kato anak Dorsi di O Betuang, pihak megah sama ngau ngolok program tu kemarin ianya Encik Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim SO Pelilih Miat Debak, pihak megah Encik Denny Lim SO Pelilih Miat Asbawah, pihak megah Pengulu Kadam, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah ngau tuai-tuai raban bangsa di pelilih miat Debak tebal lagi. Jadi pihak megak community komiti kebenarnya komiti pengintu ngau pengelantang genturong pendiau J3K Sungai Pinggai Undup Suriaman udah megak ngatur pengerami mantar gawai 2026 diatur bas bengkah restoran Tik Tebilang dibagi menu Suriaman. Jadi pengerami temayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman Yang Berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi. Lalu maya mansut ke penerang, dia ada MP P202 Sri Aman madah pengerami gawai kemaya ari koya udah mayuh ubah nak sebakar bakar ya kedulo tebal lagi mantai ke pengagati pengudah tembok ngetau ngetau padi. Jadi dia tahu pengerami gawai koya lebih lagi nyadi platform negut ke pemanah kawal antara diri sebilia pihak megak diri serumah pihak megak komuniti tipu pu bangsa di menua kita sama gagak hati ke pengelantang menua kita di atok pihak megak Yang Berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi megak nambah mensia mayuah dilalau ngambil meruan berkelimat ngau belanja nyerombak pengerami lalu sama datai bab program tumayanya ianya ketuai JKK Ketuai J3K Sungai Pinggai Puan Avi Yana Giang pihak megak Temenggong Linet Libau pihak megak Pengulu Empagal engkau tuai-tuai sekedar hari opis perintah di menua kita dito pemesai-pemesai opis perintah engkau tuai-tuai rebar bangsa di menua bagi menua Sri Aman.
Kita ngoyang agai info tiap kawal ngawah karnival gawai peringkat bagi menobatuang ti udah di penyadi ke berengkah hari di penyadi ke 2005-2026 tu tadi lalu pengerami jadi ke karnival tu di penjalai ke Megak kena ke 2005 pukul 7.30 lemai bak dataran Tasik Medan Betuang berambai ke Jakok Mujur Mansang Segulai Sejalai. Lalu nyerombak pengerami itu mayanya karnival gawai peringkat bagi menang betong Bazar Gawai Dayak Betong di Pejalai berengkah hari 2005 nyentuk ngagai 16.05 atau tadi bak dataran Tasik Medan Betong. Jadi pihak Megak di karnival gawai peringkat bagi menang Suyaman sudah dipenyadi kena 15 hari bulan 5 2026 atau tadi kena ke tujuan lemai Megak di mini stadium di Suriaman itu lalu diatur bersimbai ngau karnival gawai peringkat bagi menua Suriaman ianya Bazar Gawai Dayak Suriaman 2026 di Pejalai berengkari 15.05.2026 tu tadi nyentuak 25.05.2026 terdekat datai bak mini stadium di Suriaman. Nyalai mesin mayu ada perangsang ulo Bazar Gawai Dayak bagi menua Suriaman 2026 di benua di Pejalai ke berengkah hari 15.05 tu tadi nyentuak 25.05.2026 bak mini stadium di Suriaman. Sebengkah program alai ungkup orang-orang dagang di menua kita dito mandang ke pihak Megak berjual ke produk-produk sida kelebih lagi hasil pengelandia jari pihak Megak pemakai asal Raban Daya. Okay, kita itu berkongsi ke info dulu. Kita mendiang ke lagu-lagu bukai tu Megak lagu-lagu gawai ungkup tawan tu.

Ya, lagu kena kumai berbajak sesigat Arika, Dorentia, Shasha, Celia G, Tiffany, Jesse Dian, Piamga Steph Shigan, Relation, Gerald, Piamga Sylvester Sawang. Mayuh berkongsi ke gambar-gambar di media sosial Facebook, Titi, Piamga IG, berkawal ngau orang tau. Ati ngagak buak, ngagak buak aku kita. Abah palan-palan luar ngagak buak. Jadi kenap di pasar di negeri jam dia tu dah ngagak buak. Ngantak ke gawai kereta datai ungkap tahun 2026. Jadi mesti ramai ngau kanibol gawai peringkat bagi menobetuang. Pekiat ngambil gambar main piang mega adat asal bangsa Iban. Pekiat megak ke dikumbai, pekiat fotografi kanibal gawai bagi Menua Betuang 2026 benung di Pejalaika. Pekiat ngambil gambar main piang megak adat asal bangsa Iban. Jadi kita yang kedekat ngau tahu lawak bab page Facebook kanibal gawai bagi Menua Betuang. Page Facebook kanibal gawai bahagian Betong 2026. Laban penerang register bisik dipkunci ke dia. Jadi komiti pengatur pekiat tu agak menerima peminta kita ya kedekat ngau ba paketo paket fotografi kanibal gawai bagi Menua Betuang 2026 agak menerima tau ke udah terima peminta kita kedekat ngau ba paketo hari 2 hari bulan 5 2005 tu tadi nyentuh 7 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Lalu pihak muka pengerami mantar malam mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026 dekat diatur 23 bulan 5 2026 kedekat datai hari 6 kedekat datai Badewan Sukan Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Datuk Amar Stephen Keloningkan di Betuang berengkah hari 6.30 lemai. Jadi maya tu dekat diatur Pekit Kumang berbuat ke siapa bagi nyadi Kumang Betuang 2026 Tikas malam mantar gawai Dayak bagi Menua Betuang 2026. Menjadi peradakan gawai Dayak bagi Menua Betuang tahun 2026 dekat Datuk 6.6.2026 berengkah hari komplek sukan komplek lombak ngemain dibagi Menua Betuang dengan ramai jakok mujur mansang sekulai sejalai.

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, bak awak ngelah tengah hari. Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: Adakah program seruan dikenang? Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Okey, nya tadi lagu Kedai Kumbai Selamat Ngintu Hari Gawai Ari Jonathan Jobian. Jadi selamat ngalah hari bala peninga kita dia tu dalam program Seruran Dikenang ungkup 20 hari bulan 5 2026 awak nak berkongsi ke lagu lama. Jadi sebelum kita berkongsi ke dua bengkah lagu lama ke sudah ada sedia, aku berkongsi ke sebengkah penerang atau ke Jakut Tersau untuk benar ya. Data dari sekolah SMK Semanggang, SMK Semanggang ya. Akalai SMK Semanggang dekat ngatur program Hari Muafakat. Dekat diatur hari 5 ke dekat data itu 22 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Badewan Raflisia SMK Semanggang. Jadi program tu di penyadi semua ada penanggul dekat di penyadi ke Cik Nancy anak Nosio sapit pemesai Opis Perkara Pelajar, Sektor Pelajar, Opis Pelajar di Pelilih Sri Aman. Jadi program tu ditekap pendang, diatur kena negut ke kawal pihak kerjasama antara sekolah ngau apa inai, kerjasama antara sekolah ngau apa inai ya, yang kebisi anak bersekolah ba SMK Semanggang. Pihak mengga beri peluang ngagak apa inai nemu penguliah anak sidak diatur nengah pengawak merek pemutus persa pihak mega randau ngawah bala pengajar ya kebisik ngajar bala anak sidak. Jadi berindia adanya semua apa indai ngawah staf sekolah nang dilalau datai sama ngaw program to program Hari Muafakat, program Hari Muafakat SMK Semanggang. Hari Muafakat SMK Semanggang diatur 22 hari bulan 5 2026 7 pagi bak Dewan Raflesia di SMK Semanggang. Jadi kita bisa nyedia ke lagu dari Pini Lili Kedai Kumbai Seruran Ingat ditangkan ke lagu dari Christopher Kelly Kedai Kumbai Nuan Ngelengkak Sekejap Aja.

Ya, sebelum kita terus ke berkongsi ke lagu-lagu lama untuk kita balap peninggal dalam program Saluran Kenang, kita nyapa balap peninggal yang kebisa nyapa kita megak di sistem live Facebook YFM Suriaman. Live Facebook YFM Suriaman ke sekali itu bakal Nor Agat. Jadi ke Nor Agat yang kebisa nyapa kita selama bila ke pengawak ku ya minta mutar ke lagu. Minta main ke lagu Tuak Dara Hari Kelebet Gawang dia kena merindang semua peninggal YFM Suriaman ngalih hari itu. Pihak mengga selama ngelari ngagai Lina Bugis, jadi ku Lina Bugis ngelatai kepesan di Facebook Suriaman FM jam dia tu. Ya, break selamat berjalan ke pengawak genuan di konti YFM. Aku hari kutama saya Johor minta main ke sebarang lagu gawai dia kena merindang terimpu ngau semua orang keninga di YFM Suriaman. Orang yang keninga ke YFM Suriaman. Kau ya. Lalu Alex Barau. Alex Delta Bina Walta Barau. Kedua balik nama ayahnya. Selamat ngali hari kau ya. Selamat hari ya. Selamat dalam semua pengawak ngagai semua kita kau ya. Minta main ke lagu hari lagu gawai hari Ramles Walter. Dikena yang merindang kaban ya ke suah ngau ya. Mesan ya kau ya. Ngelamat tu. Ngajukup pesan selamat mujur dalam semua pengawak kediatur kita. Ngajukup pesan mega salam sayau, salam rindu. Ariaku Alex Delta Bina Walta Barau. Pihak mega beri selamat ngali hari ngai semua kita yang kebisik nyapa kami di live Facebook YFM Suriaman. Baka Juni Pen, Hillary Jonas, pihak mega Josh Brayun, pihak mega Andrew Ujai Masing, James Pengiran, Dublin K. Baja, Dawson Diong, pihak mega Adeline Wilfred, pihak mega Sasha Amanda, pihak mega siapa lagi? Pini, Josephine, Indai Dule, pihak mega Day Entebang, Day Entebang, Gau Lily Anthony, pihak mega semua kita yang kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih ke sokong kita sampai mendiang ke YFM. Agi mengkang YFM Suriaman ngau kita. Jadi ke sekali itu kita nyedia ke lagu hari milik awil, lagu kedikumbai sayau pemadu sayau, ditangkan ke lagu hari istiwa tinggi, Nuan Ngerosak Hati Aku.

Ok, berintai ke skeleton jediak lagu dari Wilfred Brinson Ragam Engkau Lina Kidang. Lagu kerekombai tuas tuju dekat skunsi ditangkan ke lagu dari Mr. David Till. Penanyi kita di Menua Suri Aman itu ianya Mr. David Till. Engkau lagu yang kerekombai Selamat Hari Gawai.

Okey, kena kita ngujung ke program seruran dikenang ke sekali itu. Nyam meh lagu kena kumbai selamat dari gawai. Lagu dari David Till. Sikup nanya kita ia kasal dari bagi menua Suriaman.

Ya, selamat ngelari yang gak balap ninga. Agi mengkang YFM, agi mengkang IBN ngau kita. Nyentuh ngegap pukul 3 ngali hari itu lagi. Mereka macam lagu dah disediakan untuk kita kelebih agi program Serima Mi Pesan. Serima Mi Pesan program setengah jam ke penudi. Sebenarnya penuduk tu di suak kebaru ngegap kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program, ngegap program sedar di Kuching. Rentak ngali hari.

Sebab aku berkongsi ke pesan Renu Ati ada bola peningan setiap lagu hari Gibson Seagal kedekumai selamat belayar solo. Ha, lawa lagu tu lagi kita ningat ya.

Ya, tulis suratku ya, kirim ke berita. Aku terus berkongsi ke pesan Rino Ati dari Balap Ninga. Jadi situ itu data dari keterubah ya, data dari Sindun Edi. Sino amain dengan lagu-lagu lama ya kuda di Mayan Nuan tadi. Lagu ya kari tahun 72-73 aku ya. Lalu ke sekali itu berkongsi ke pesan dari Tab Bennett. Selamat ngelih hari ku ya. Panas kami di Supik baru awak pakan. Minta lagu Nubai Maya Gawai dari Richard Lee. Nubai Maya Gawai ne. Dari kena merindang semua kawan Facebook pihak muka peninga YFM Iban. Harap kesemampai itu perindang. Beri selamat gawai kedekat datang ke semua kita. Venus Jonas, selamat ngelih hari. Seminang datang ke pesan. Terima kasih Anggen Wan Yakudah. Merindang kami Yakudah menganyapa aku Kobenas Jonas. Neo Fu, selamat ngelih hari. Minta pasang ke lagu dari Matthew Francis Seminap Nyangkai. Ditujuk ngagai semua yang kenglala. Tapi yang moga kaban di rumah Senin serupai tengah tatau ngejoko pesan rindu-rindu masa lalu mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih Neo Fu. Ali Malang ke segala itu minta main ke lagu sebenar lagu gawai kena merindang balas security ya kegawa di SK Nanga Macan Sarito. Kami panas di Tok ku ya. Ali Malang ari SK Nanga Macan. Kennedy Ama ada miri ku ya minta main ke lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau dituju ngegai semua peminat YFM kelebih lagi ngegai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Harap kaya terperindang ngali hari itu selama gawai ngegai semua kita yang ngelala kok Kennedy Ama. Lalu Nor Agat, selamat berjalan ke pengawak Genuan minta main ke lagu Tuak Darah hari gebet gawang dikena merindang kaban balap ninga YFM Suriaman. Ngajak kau pesan, harap kita perindang menang ke lagu kuda dipilih aku. Kau ya minta mega menatai ke selamat gawai Dayak. Tidak datai menuju semua peninga. Semua yang ngelala, aku tu hari SK Ulu Durian Kibak di Sibu. Kita terus masang lagu yang dipinta balap peninga. Lagu kerikumbai Tuak Darah dituju kemegak ngagai sida di rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Terima kasih kesukuan kita ngagai program kami kemarin. Recording 34 Suruh Nyawa Nemban Baadan. Pihak megak recording tabuah ngawak genang pampat dari rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Kelebih lagi ngagai bro aku, bro Davis Mering. Harap kenuan semampai lantang pihak megak mujur dalam semua pengawak.

Terus aku ngatai ke pesan-pesan Rinwati ke Bukai. Jadi situ itu datai dari Jos Brayun. Hai sanok kuya hari rumah Roland Sabang. Selinung ilik ngelili. Panas gaya hari kami dito. Minta seberang lagu gawai. Kelebih lagi gawai. Lagu gawai hari penanyi Ricky Anderson Galai. Ditangkan ke pesan Rinwati ke datai dari Andrew Ujai Masing. Selama menjelai ke pengawak, kuya minta lagu gawai dari Winnie Albert. Ngau Jeffrey Nyaloi. Begawai atas kapal. Kena merindang semua peninga YFM. Ngali hari itu, selamat terperindang meniang ke lagu ke dipasang. Lalu ke sekali itu, Edlin Wilfred. Hari IPD Ulu Terengganu, selamat menjelai ke pengawak, minta main ke lagu Sayonara. Selamat dari Gauhai. Dikena merindang, Rempo. Bapenua orang, ngau merindang apa ya Wilfred Tini, ngau semua warga kampung Nangka, kota Samarahan. Menyadik ya ke benung operasi. Balu bantu, balaya barumah panjai, Spencer Biju, lubuk sengelang, ulus betan suratua, nak tinggal megah entua ya. Nambi Lohom, Ajan Jawa di kampung Sambun. Kampung Sampun Baru. Harap kesidak ya gerai, piham ke salam lelengau, selamat regawai, kedekat datai. Angkai semua bangsa daya. Terima kasih ya. Nah, tadi pesan dari Edlin Wilfred. Lalu kita ngambil pesan Bukai Dai Entebang. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat berjalan ke pengawal. Apa dua kali nah. Panas hari kami di Danau Dayang Setapang. Ini itu nah. Danau Dayang Setapang. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu kedebai Lucy M. Rarah Bulu Palak. Di kena merindang Mambang Jack Entry Stang Bada Isa Rashid Pia Mega Kaban Pia Mega Lia Anco ngau semua orang Kemlala Lily Anthony. Terima kasih ya udah maca pesan aku ko Lily Anthony. Lily Anthony Jessica Itan, selamat ngalih hari ku ya manah gaya hari kami di bau. Berita Drempo untuk mana yang menggak kuya minta main ke sebarang lagu gawai. Dikena ya merindang. Semua peningai ke Ngelala. Semua ya ke Kaban Group ya. Ngau pihak menggak balan tua, bala kazen. Jauh sekali kenya semak. Ngau juga pesan harap kelantang kita dalam semua pengawak. Terima kasih ya. Ngain wan ke Bakunti dia merindang kami. Ko Jessica Itan. Apai lambai minta tebah ke lagu sakit gawai. Udah ditebahnya tadi nih. Apa lambai harap kenuan bisa ninga lagunya tadi. Eva Vincent beri selamat ngali hari aja. Selamat berjalan ke pengawak genuan ke Eva Vincent. Mary Antayen. Selamat berjalan ke pengawak panas gaya hari kami di menua Sungai Rebuah Undup. Oh, selamat ngali hari ngali kita di Sungai Rebuah Undup. Minta tebah ke lagu Aib Mata Bari Gawai. Ari Melissa Francis. Jadi sebenarnya kita mendiang ke nebah kita lagu gawai. Siti to Betarina Natasha. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai yang kita sebiliak panas gaya hari kami di Lubang Hantu. Minta main ke lagu Ari Remjana. Pulai ke sarang lagu untuk dituju ngagai kawan Facebook. Ngau semua ia kenglala Betarina Natasha. Kita nyedia ke lagu Ari Ricky Anderson Galai. Lagu kerikumbai sepatiang bungai jarau.

Ya, ndak datai 8 menit dah lagi. Sebelum pukul 3, bekas selama pukul 3, menyekaku tadi. Penduduk itu dekat di suak kebaru ngagai YFM Kucing, terus ke program sedaya di pukul 3 lagi. Ngau program rentang hari. Tapi yang mengapa perkhidmatan sedaya di Miri, tahu ke YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngali hari itu lagi. Apa kunci kedua bengka pesan kalau Siti itu datang dari klien temawai MJ minta tebah ke seberang lagu gawai kena merindang semua sedas rumah di entana nanga ajau betuang pia mega ngagai serimah ia kediba ia keba entana pia mega kaman belayan di nanga ajau ngau di betuang aku klien temawai MJ lalu pesan ke penodi dia kunci pesan inovatif kita bela peninga Emilia Amy Richard. Nak jago pesan ya Munyito. Aku hari USM Pulau Pinang. Angat kami dito jam dia to minta main ke sebarang lagu gawai, kelebih lagi lagu gawai selamat hari gawai hari Melissa Francis. Air mata di hari gawai hari Melissa Francis dituju ngagai semua kita ya kenglala kawan Facebook mayuh sudah dito ko ya. Nahlah dirintai kenama di selinting nama. Tapi yang megang ngagai mam ya dad ya adik-adik akik ngau nenek tersayang ko ya harap ke mam ngau nenek mak ngau inek ya ngagak kuyah mayuh-mayuh laban aku kumpum pulai pemisi gawai ke dekat datai nya pesan si ku ucuk ngagai mak ngau inek ya ya kebenung dalam pengawak ngagak kuyah asuh yang ngagak mayuh-mayuh laban ya ndang sikit pulai nyerumak pemisi dari gawai Dayak tu. Ok, ini pesan-pesan yang kedip kunci aku nyedia ke sebengkah lagu gawai dari Duna. Terima kasih abang teningai kita yang ke bisik mendiang kami sepemanjang ngau kami tadi nyentuak ngagai pukul 3 tu lagi. Jadi dari aku Ibin bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih hangga kita yang ke bisik ngau kami sepengelamat jam tu tadi. Terima kasih hangga kita yang ke bisik mendiang kami. Harap ke berita klip kunci mai pengelantang mai penyenang hangga kita pian hangga lagu-lagu yang ke dikerap ke kami tadi. Merindang hati kita sepemanjai kita ngau kami. Terima kasih setiap lagu dari Duna. Kena kita ngangkat ke diri. Kami bertemu baru ngau kita bala peninga. Bawa ke Bukai. Bye-bye aku Ibin. Kita mendiang ke lagu dari Duna. Lagu ke dikumbai. Lagu si Tito kerikumbai begawai nadai apai. Terima kasih.

0: katanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: di 7.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minu ngalah tengah hari, tentang ngalah hari sadar lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulengo kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mandoa kita ujau.
3: Dek, kita banyak mana sepinta, dek. Nak kita kerenah, orang. Nak mutin pak kita. Nak hidup di luar, nak tahu ya, anak.
4: Rentang ngalih hari.

Ya, 2 minggu lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagai bala peningah. Agak ngagai Wan Steven. So, dah mulai ngau peningah kita ya. Pengelamat 3 jam bah awak ngelah tengah hari. Ini datang bah awak aku dekat mulai kita. Bah awak rentak ngali hari 3 jam. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Ya, nama berita bala peningah kita. Udah tentu sekedar hari bala peningah kita. Benuang berunding ke dekat gawai. Mood gawai ya. Biar mereka sekedar hari kita berunding dekat jalan sehari itu. Nuci mata menyak ya. Dekat berbeli ke barang. Kena kita pulai gawai. Nak lemak daging kita kat ngintu gawai wai ya. Rupiah megak ngagai bala peningah di serata menua. Ke benua bergagak ke kuih. Payaknya kita bak rumah-rumah panjai. Jam ke dia tu ngka bak sebelah ruai. Bala induk kita ya. Berjimat ngau dapur ya. Jaga pengelikuan kita. Selia hari penuh sangus. Lalu pihak megak ngagai bala peningah kita lang bakal selamat. Ali pukul 3:30 kita dekat bergulai dengan Menti Sigi. Apa aku dah bersedia minta Menti Sigi bergulai kita. Lalu kongsi sekedar berita. Nama kini berita ke dekat di baik ya. 3:30 kita di kapit. Di serata menua. Sama-sama kita mendiang ke berita ke dekat di kongsi Menti Sigi hari kapit. Lalu pihak megah pukul 4 lagi. Bala peningah kita dekat berpantun. Ngagai bala peningah kita sedia dolok pantun. Lagi kita bertimah pantun. Ini pukul 5. Ningah ke berita nasional. 5:30. Dan bakal selamat Rana Ruai. Ya, berkenyak ke tusun program ke diungkut ngagai bala peningah kita. Sarito. 20 hari bulan 5 2026. Tinggal 11 hari lagi untuk kita nyambut hari gawai wai ya. Lagu gawai kena muka lawak rentak ngali hari. Hari Sauven.

0: Yalah,
1: si SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main mentip ya?
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, peningat mayu dah tentu minggu tu. Lebih lagi buat ujung minggu ya. Dia mayu bala kita dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Lebih lagi kita ke udah boleh cuti tau ke pemisi. Berserimai ngau gawai daya. Yang ambil kenyadi penemu ramah kita bala peninga ya. 500 ikut raban upis kereta darat tau ke di kumai kita JPJ Sarawak. Dekat berjalan ke pengawak di serata menua nyeruma pengrami op hari raya Aidil Adha ngau op hari gawai 2026. Tak pihak ko direktor bau upisnya Norizan Gili mada ke upis op hari raya Aidil Adha dekat Belabuh di perjalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tau. Lalu op hari gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilah. Jadi sekedar pengawak di perjalai ke mayanya, ianya pengawak merasa bas ekspres ngau perengkap pengangkut mensia mayu. Abak tiga bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching Sibu ngau Megak Miri. Jadi pengawak berjalan ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbadi buat jalan alun di Sarawak ke pemaduk tinggi. Ianya 21,746 itik kes dalam tahun sitik tu kemarin. Berindiak menyak bagi pansiak dengan penerik adat trafik ke Sarawak Megak. Netap ke 57 itik kanan dur ke suai hanya di penusaha berbadi di selatan menua. Untuk nyengkawam 27 itik jalai perintah besar dengan 26 itik jalai menteri. Ya. Hanya tadi berkawul dengan semengkah pengawal kedikumai op hari gawai 2006 dengan hari raya Aidil Adha. Ya, kita bisa lagu ke di Baik Gwen Sanggup Aku. Lalu tangkan dengan lagu gawai Aik Sadung dari Philip Jabu.

0: Đi nghe cá quái FM cây gù lái sẽ ra lại ra lại.
1: Ya, sudah ke saya bergulai dengan menti sigih. Kita ingat ke lagu hari ya, pilih jabu. Aik saduang.

0: Ianya cantik lagu ke di bayi Philip Jabu kena melinang peningat kita yang di baru telefon berdengan ti menti ke dekat berkongsi ngau kita berita ke di bayi hari kapit. Hello menti.
1: Ya, hello Gaby, selamat alih hari, selamat Sabtu baru.
0: Nama berita selito.
1: Ya di tempo mana? Jari kami di kapit kemana? Panas nao tu di luar ada spek kena.
0: Sebenarnya aku tamak konti mega kami di bandar raya Kuching pan hangat panas di to. Berita kita nanti. Okay, nada aku nanti jaga foto. Sama mertua tu.
1: Kenapa ya?
0: Laban de nada orang anti deh kasih kiki kau nuan aja dia deh.
1: Ya, nanti tunggal nih. Namanya cara
0: untuk 360 berapa hari kita?
1: Putau
0: kami ya. Okey, nanti. Berita kita.
1: Gaby di Konti YFM di Kuching. Sekali lagi, mari selamat ngali hari. Selamat nama kita. Yang itu boleh kita kebelak kini ke kawak bupi. Sekarang kami tidak terus mulai. Ngau kami di YFM. Mau jadi peringat mayu. Nang bakal selama nanti yang hari tiga jam maya tu dia nang bukulai ngaku hari kapit berkongsi ke sekedar berita atau ke info ke bisik dia tu tunggak ke menua kami di kapit. Jadi tu Gaby ngam ngap dengan mayu lah kita yang nemu akan nang ke dia tu dini-dini tu dini-dini menua dini-dini pelilih bahagian kini sikit ngatu program mantar kawai di sempulang ke mega ngau sedak kumang kita yang mendao sekedar nu malah sedak kumang-kumang tu udah temu tu au siapa kebegala kumang bawa genap itik menua ke bisa dipekit ke jadi utai ke dekat dikunci kaku tu peninggal bawa bagi menua kami di kapit jadi nanti kita berjalan yang ke Town Square dia sikit udah buka ne orang ke berjual ke pemakai perengkau ke bukai macam-macam utai ke dia ne udahnya sikit dia tu nyentuk ke malam lalu muak ke malam bisik pakau pemerintang. Ini peninggal 16,005 tu tadi dia pengawal pengerami mantal gawai bagi menua disung sudah mujur dia tu kalai pengawal tu diguluk serta diperjadi ke yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Hanya basung lalu kena 17,000 tu tadi dia pengawal berjadi ke Kapit Culture Festival KCF 2026. Mega sudah diperjadi asal mega diuluk yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalinggi ke mega berjadi ke pengawak tu peningamai lah. Jadi berlabuh hari 17 yang nyentuk ke penangguhan terelak yang 24 hari bulan dia banyak macam aktiviti atau ke program ke diisi nanti malam. Jadi kena 17 tu tadi nu berjadi ke KCF tu peningamai lah dia pekiat pengelani, pekiat kumang kesi ep ke bisik mereka dia tu bersemai ngau di kawai kita mereka udah muju dia tu kalai bagi kami menua kami di kapit bisik enam ikut panelis bala induk-induk darah ketika berdebut ke gelar kumang kena 24 hari bulan 5 2026 dan kan-kannya dia kemari pengawak pekiat berpantun mereka udah muju dia tu sudah riupis kadipa berulang dengan Upis Presiden bagi menua di Kapit kena 19 hari bulan 5 2026 lalu 20 hari bulan hari itu dia pekit poco-poco tidak itu tidak Kapit hari jadi kita akan dekat ngau sama tak tahu kenapa kita yang buat Town Square au. Lalu 22 hari bulan 5 untuk sedangkan Amit dia pekit ngepan anak Amit dia itu lumayan malamnya megak lalu nangkan kena 21 hari bulan 5 2026 dia pekit ngacat individu bisik dia tu 23 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 ketika ratai dia muak ke pagi bisik dia tu pengawak ianya Niti Daun bagi menua kami di kapit lalu ke tahun tu mengkak dengan aku mayuh nak tim ke dekat ngau Niti Daun untuk peningah. Lalu muak ke malam dia pekit Bitter of the Band megak di kerja tu sidak gerempung bermusik bahagian bertujuh bagi menua kita di kapit. Lalu ke Pelodi bak pengawal penangguhan 24 hari bulan 5 2026 dia penangguhan bagi Kapit Kajar Festival KCF dekat dia tu lalu lebih maya tu mereka dia pengawal Pekit Kumang pen dekat dia tu. Jadi mayanya meh kami di bagi menua di Kapit atau kita mayuah dekat nemu siapa kini bergelar Kumang Gawai Kapit 2026. Ha, selalu ya pengawal tu dia tu bak Dewan Suara jadi ke tahun tu bisa lain mimit dia tu Pak Tan Square di bagi menua kita di Kapit Tang nyemak kita nya nak ulah ngerapai kerempu kini namanya udah cuti pulai ke rumah panjang kini kita tahu terus meta apa Facebook secara live pekit tu dia tu hanya bawa Facebook Kapit Culture Festival 2026. Okey. Jadi berkenan ke sida kumangnya peningan mayuh kita nemu au jangka ku mayuh dan nemu namiko finalis ke dekat berebut ke gelar kumang. Jadi bawa pengawak tu menggap bisa dua kategori ke dekat di pekit ke hanya kategori kumang atau ke finalis ke fotogenik ke menggap bisa dibuka lebih maya tu. Jadi bak kategorinya peningan mayuh kita tahu Amelie nama aku kita tiket ke berharga RM5 dikena nguni siapa bagi kumang ke dipilih kita lebih mayanya. Jadi bas tanya dia pemutusnya dekat ditemu kena 24 hari bulan 5 2026 lebih maya sidaknya ke berpekit ilau. Jadi nya utai ke patut di perhati ke kita bahas tentang dua kategori ianya kategori Miss Photogenic mega Miss Favorite tau. Jadi orang ketahu tu kita bertanya entahnya mak kita dekat meli tiket undi kita tahu ngiga Claren Balumo 013-502-0610 tau ke ngiga Puan Serani anak Sosili Singtau Balumo 014-209-3405 banyak berkawal dengan sidak panelis bagi menua kita di Kapit. Ok, berita bukai ada aku di Kapit tu Nadai tu Gaby dengan muka peningan mayu jangan aku benar udah start kiruh now
0: yeah.
1: Aku gagak ke kuih pada aku biskut belah media ramah pala pangan tengah post ni
0: no.
1: Ya kena nemu tai bakal aku tu Nadai
0: nak no, main tunjuk aja banyak bakal aku
1: main tunjuk tunjuk aja nak main aku ni ni ya, yeah. Okay. Nyajar aku ke
0: sekali
1: lagi
0: okay. Boleh
1: bantu
0: dengan Wandi Konti. Ya, terima kasih. Menti. Selamat
1: gawai, Menti. Ya, selamat gawai.
0: Ya, nyak tadi berita hari Kapit ke dikunci ke Menti Sigia sudah tentu macam pengalami kelebih lagi pekit kumang ke dari Atul di sebelah menua kita ya kelebih lagi di Kapit.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Jadi tu berkawa dengan pelanda peningan mayu atau ke maraton. Kalai pengawak ngatu program belanda. Malam tau ke breaking news run 2.0. Biasa ke mana benar dikena merangsang orang nitia ke gaya penghidup ke berpengerai ya. Kelimpah hari ke nempak menua Sarawak yang dipalan ke mana menal 200 lumak maraton di Malaysia. Jakut tau dipansut Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka program Belanda. Tok yang kawa maraton penuh ngau setengah maraton dan udah maja angkat di Sarawak setiap ngau pengawak ke dekat ngiri Malaysia Mayu ngau budaya hidup ke berpengerai. Lalu berubah ngenyak Mensia Mayo udah diperansang sama ngau masuk program Belanda Breaking News Land 2.0 ke diatur kena 11 hari bulan 7 ya. Jadi program tu ialah dekat dibagi dengan dua kategori. Ianya 3 ngau 7 kilometer. Hanya sebengkap ngawak ke dekat dia tua bulan 7. Ya tinggal 9 minit lagi andul kita mulai program Aram Berpantun. Dan merinang kita dulu ngol lagu. Kita ningal lagu Deluna. Lalu ditampung ngol lagu Ari Ramles.

Tu sa Trunil, tu sa Ati, dekat peperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang. Anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam ngadai bulan. Bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup menyelam. Laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah terukat. Rarap atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang nak berkiman. Jaga sebut ngadai penyukat umur kita.
2: YFF 101.3 MHz.
3: Tayang sekoyat.

0: tidak mereka cuma makai
1: tumu pagi ini Sabtu kuyuang salah hari seuran dicapai doang
2: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nak malas
1: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumu spring 16 ya
2: akhirnya pedih jap nyamai amai buah pedalai oh main tumbuh belalai dina
3: agi belalak dekat berpantun aram meh ninga ke program aram berpantun bawa rentak ngalih hari di YFM.

Ia darah tai bawa Nur kita berpantuan wayah. Jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Sekali lagi ngelalu bala peningat kita di sebarang alai kita boleh mendiang ke kami. Baiknya di pasar-pasar besar tau ke di menua pesisir jam ke dia tu. Sama-sama kita berpantun wai. Ngelicah ke program aram berpantun untuk ngakai pukul 5 lemai tu lagi sebelum kita mendiang ke berita. Udah berkijap telefon kita. Datang. Kita berpelinan dulu au. Boleh ya? Lapan merek awak ngakai kita. Merintai mana pantun kita ya. Tentu ke Timal Munyi ya. Lapan program kita didengar di serata dunia. Nak percaya atau tanya tidak pula hari mana tasya. Tidak ada kalak ninga ke kita berpantun ya. Di Indonesia tanya gak? Ini kita orang Indonesia. Ya kita ninga lagu kau kau boleh ya. Ya, para peninga kita sama-sama kita berperinang.

0: Semua kita berengkah program Aramba Pantun. Jadi aku dekat nyawun kangau hari bala peningat kita nyari peningat kita ke Terubah. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mere selamat lemai ngagain wan Jessica ita to.
1: Okay, Carol to.
0: Okay, Carol. Udah nyedia pantun?
1: Udah.
0: Okay, terus ke dia.
1: Orang kenyah, orang iban. Nadai salah, tua berpangan. Tajapan tua, jawari pangan. Lambat laun, aku sigi ambil genuk. Ambil nuan.
0: Aku bisa?
1: Agi. Satu hari bulan 6, kita nyambut gawai. Orang mayu, datai penatai. Kini ketunga nuan amai. Malam tu tua, jadi mempelai. Agi, si tegi. Aku ngigak pangan bernama Ristan. Taban tua sama-sama udah keran. Bajak pentua sama ngai-ngai ke pangan. Lama udah aku lengau ke nuan. Sitik je au.
0: Au. Terus ke dia.
1: Au. Aram tua ke pasar Bintulu. Kita ke Bintulu ngigak sulu. Aku ngai nuan asak-asak. Aku ngau nuan asak-asak je sulu. Laban tua sama-sama dada orang ngempu. Ya aja.
0: Okey. Hanya tadi peningat kita ke Terubah. Ya, peningat mayu lah. Maka kita ke dekat telefon 082258634. 082258633. Jadi kita mulai dengan peningat kita kedua. Hello. Hello.
2: Hello, Bujang Sinong Ngenang.
0: Okey, Bujang Sinong Ngenang. Pantun kita, Wai.
2: Pantun lah, Wai. Ini adalah pantun hari sengai semua.
0: Okey.
2: Itu bunyinya. Buah sikup, buah sebubu. Buah kenanang di muah pintu. Nanti kita ada yang hidup, para ngelu, atau sama buah anak main mutu. Masa sih, kita juga agak semangat sama gawai. Buah sukun, buah dabai, pakai di sisi rumah. Aku pantun beri sama gawai, ngarai bala semua. Lagi-lagi, enggak aja kena aja, kalau aku sini nga. Nah, nyak aja lah.
0: Iya, nyak tadi peningat kita. Ya, nak ngira dini nur kita peningat jam ke dia tu. Tu IB ya. Sama magang di perangsang ngau berpantun. Okey, kita mulai ngau peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
3: Dengan tu.
0: Ngau hari ni nun.
3: Hari dalat.
0: Okey, terus ngau pantun nun, Wai.
3: Laju-laju memara sungai, taban takut ulau baluai. Gayu guru segera nyamai, selamat menyambut hari gawai.
0: Lagi bisa? Iya, pantun hari gawai. Lama kita ikat gawai, nyari memang bala peningat kita. Mereka selamat gawai hari apa pantun ya. Kita terus berpeningat peningat kita tu. Hello.
4: Hello, Bujang
0: tu. Oh, siapa?
4: Bujang.
0: Bujang, hari ni Bujang.
4: Hari MDC.
0: Okey, terus ngau pantunan Bujang.
4: Kau ke malas pantun mapeng harinya.
0: Oh, ini ina peng, dengar ina peng.
4: Ya, tu sawat ya. Yang ngomai ku nyake deh. Tu sawat ini. Nomor satu. Ini ngomai kucuk nyake, leban. Leban ini adalah nyabung. Nyagam ini ke dalam air. Kena ku jakuk ke nyagam terkuyung. Agi biar udu aku tu ini. Buka ramau ini betul. Benda nyamai di kimbir aku tu ini. Buka yang saya ngimir kerungan mana sabung. Nombor dua. Rimau mati di ini semada. Tapi kena mati. Semada. Semadanya buka semada sengapa. Alah nyabung. Maka cabai nak pergi ke. Tapi kena jaya mimpi tinok malam minyak ingkrama. Nombor tiga, aku bujang pengayat tinok darah. Mali pulai, nanti aku berdua boleh. Bujang sigat, sigin eta putus asa. Nanti aku putus asa, hati inut telia, ken kia di empat Korea. Nomor empat, Robina Nomina, selalu salah tiup. Tiap kali berpantun, udung umai orang nyaru. Orang mai bahamai, Robina milih hantu buyo. Gajah tak mau mata, di kumai Robina jago. Kayak kepenudi. Orang udah keran, Robina bengai-ngai. Orang mai betaban, Robina sekati hamai. Peluang kemana, nak selalu ya suai datai. Kapak ngalala labi lelubi. Nisa dudi, nada reti. Nyabek nuan wai. Oke, sekian terima kasih ya.
0: Hanya tadi peninga kita ya. Ya, bukulah dengan peninga kita ke sekali itu. Hello.
5: Hello, DJ Kesang kami.
0: Jessica atau baru Jessica ne?
5: Rindu ke DJ nasi boleh ke call.
0: Okay, Jessica, pantun kita.
5: Okay, bisa apa nih tek pantun? Jelas. Okey, pantun pemuka hari aku. Briswok ngagai kasih biru, ngatus kejap makai roja. Tu aku mau kita berpantun baru, bansi kena matuk telefon aku rusak. Jadi tu malas telefon hari jeng, bak tanya FB hari nya. Nyumai lau nak ingat gulai micin. Udah mansau depak nadaya say. Cincin dari cincin eksin. Beli di kedai Cina kaki lima. Tok nuju bujang semalam. Turun ke pasar makai laksa. Lalu tapau pula cempati. Penghasil pengrindu nak uliah paksa. 100% curin ari lubu ati. Bidik tu pantuan nuju orang lelaki bergrup. Aramu pantuan tu. Ngemudi perahu nanjak gelombang. Datai bertebel muntah kuning. Lelaki kemari uduk kak manyuh rambang. Bedau gawai udah dulu sebening. Jadi buah ridan asam payak. Dikerindu idu benong nyerah. Janji manis murid lelaki anak percaya. Serai itu jadi pergilak mai berselara. Okey, tu nuju Macagat ngau kunci serikat. Tengah malam hujan banget. Dan pagi terkenyit medau bah kilat. Diri bulu peguk serta isi celap hangat. Sidak kunci serikat berebut ke janda. Ngau janda nyu. Bekuntau berkilat. Bekuntau bersilat. Tuk nuju miau ngau mak erik. Gunung gunung sentubung bak semata lunduk. Tempat bersejarah dalam Malaysia. Siang malam diracun pengrindu. Nak udah diseliah nasi kita yang mansia. Penudi tu pantun penutup hari aku. Mana-mana daun sabung. Nak telaban ke daun getah. Ukai lawa, ukai sumbung. Juga ati sigi ngiga sulu. Gawak perintah. Okey, ngajar DJ. Selamat gawak ni kita sebilik. Gaya guru gerai nyamai. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, hanya tadi Jessica Itan. Ya kita ngetu nak lama kita lingat ke lagu kali baik Eddie Kui yang sayau Arintan.

0: Ya, kita lagi Express Jalai bawa program Marang Berpantun. Yang mulai selamat dalamai megak ngakai Luk Antas. Kebenuang meninga program berpantun ya. Ya, kita mulai opening kita. Hello.
1: Hello. Ya. Arum Rindun.
0: Merindun. Orang merindun. Nama berita orang merindun.
1: Mana DJ mana?
0: Kata udah ngapa bubu tadi?
1: Bisa kah kini ngagak penganan benung ya orang itu?
0: Apa nih? Nyangkuan kami ya. Di WFM eh? Ya. Okey, pantun kita.
1: Pantun terubah sektor DJ.
0: Ya.
1: Lama amai aku ndak ke kebun. Dekat aku nurun takut berlama. Saja udah lama beribu-ribu tahun yang di dalam mati asai kebaru belama.
0: Okay, dai. Okay.
1: Tunggu malam-malam tunggal, malam tunggal lah. Menjadi nama mekebuah aku tidur malam suah mimpi rawan. Yang kala berlemai aku selalu kenyang makai. Ngarap ke kita kawal kita bertunggal menjadi tetam ruan. Saja apa indai kita sama udah nadai. Ya DJ, aku beri selamat hari gawai dekat datai ngagi semua. Harap kita sama belak gerai.
0: Aman, ya. Gerai, rami kita gawai nih.
1: Ya, DJ, aku minta lagu. Minta lagu.
0: Lagu mana?
1: Lagu selamat hari gawai hari di Betiu. Di Beti, kati kata mana? Di Betil.
0: Okey, lagi kungi kat keluar.
1: Selamat hari gawai hari di Betil.
0: Lagi angi kat keluar.
1: Okey. Terima kasih DJ.
0: Ya, orang merinduan wai ya. Ni kita orang merinduan. Seluruh ingat ke kami di YFM orang merinduan wai ya. Ya, terima kasih yang ke orang merinduan. Nah, selamat berkakak ke nama kakak kita wai. Selamat semua. Ya tadi apa kami udah nemuai kian ya silap ya lagi ingat ke kami. Terima kasih mayu-mayu kelebih lagi pengingat bukan lain kita seruran mati kami.

0: Ya, kita mulai opening kita. Hello.
1: Hello, sing lemah-lemah, Dara.
0: Hello, Rubina. Okey, bisa ninga pantun ke asai ku supaya ku hari kucing tadi, bisa.
1: Ukainya, Dara, nana kemelek dia, demerdana sadinya.
0: Oh, okey.
1: Lagi di ninga pantun ku.
0: Okey, terus ke dia.
1: Udah hari Minggu di kumbay hari satu, ngurin keladi gulai sayur ke jaruk, sampai mendah cerita katun. Tumunuan ke Tanjung Batu Merdana Sadi labanuan udukan nyaru maya tu pegeri maram bepantun tu ke darah nurun ke pasar meli henga ngambik we seruk lalu ngesan padai aku madah ke kita bala peninga orang ke udu nyaru nyame Merdana Sadi oh iya darah lagi pentu baru
0: Okay, nyata dari Ari Robina.

0: Ina Peng. Lama apa kau mak tadi Ina Peng?
1: Nana dai pagi tadi ke pasar dan nyak nyembi.
0: Nana buka kak.
1: Buat pandai tadi.
0: Nana buka kak ke kue tahun tau?
1: Ah, bisi gak te tu tang bedau tapi aku bisi meli-meli mimit. Anak ucuk kau nak mulai.
0: Oh, kediri empuk, kediri ajak menyambut nah.
1: Ya, kediri-kediri nyak ya.
0: Ya, ilang
1: habis biasanya deh. Oh, tuk pantun gawai ku terubah okay, sana ya.
0: Oke, terus kediri.
1: Tuk menyi pantun aku. Buah petai tiga merundai, empat semawa, lah buah sepating. Aku meri selamat hari gawai, nuju kita, kita dipinta. Datai sampal karuai indai piang.
0: Mm-hmm.
1: Tu ngambil gawai deh. Tu malas pantuan kemadah dari bujang dari kucing tadi ah.
0: Okey, terima kasih.
1: Kayu daun sebarang daun, daun kupumpun kayu kemali. Tusun mana keleka pantuan. Anang nyebut jaku kau du kanji. Ni okay. Tahu kita nyebut bikin-bikin biat ni ya. Aku bala peninga aku tu dah lama ngoro pantuan start buka pantuan kelia. Nah kalau aku nyebut tanya nyelai menyenya. Kita berbahasa kurang berbahasa kedrim pun ya.
0: Ya. Yeah. Okey.
1: Okey okey okay. Terima kasih ya.
0: Ya, bisa betul maka Jakob Ina Peng ya. Dalam program kita didengar di Serata Menua. Ya tu bisa ya pantuan hari Luk Antas dengan mana-mana peningat ya. Berjalan rawan agai bulan agai terbaik ngenak daun buan. Pengrindu penyayang aku ke Nuan lebih hari aku rindu ke Intan. Agai. Ya terima kasih Luk Antas. Boleh tahan kapan kita tahu ni. Ya. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, bujang sini ngenang?
2: Bujang semalam.
0: Bujang semalam. Okey, terus ke dia.
2: Mangkat malam panjang kira minggu dulu sebo. Itu bunyi kira. Makai lemai belau salai. Pandua gulai ngupo sawayat. Anak ngai nuan kelaki tuai. Ilo malam nyamai dekimbit.
0: Mm-hmm.
2: Atau nunggu sekitan tu. Nurun nubai ngelaban hujan. Ikan mati mudik kulu. Maya gawai tu aku ke ngebang nuju nuan. Mayuan bergulai ngirup air pengayu.
0: Mm-hmm.
2: Burung tu muni lemai. Iga indai minta sandi ya. Ya aku mabu anak ngasuk tindak duai. Baik kita mau tindak bila ya.
0: Mm-hmm.
2: Nurun mandi ngelaban hujan, pulai mandi ke dekik tanggo. Pinan bisi datai ngabang ngegenuan, uko na pintu baik aku tamo. Nyeja di je.
0: Ya, yeah, okey. Tanya tadi peningat kita.

0: Ya, 36 minit lepas pukul 4 lemai. Kita akan bisik awak. Pada pukul 5 depan tuan ya. Ya, terus telefon dengan kami, kami di Konti. Kita pulang dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello,
0: kami nak Ramiri tau. Oh, Ramiri. Okey, berapa kita bantuan cerita?
1: Bisik 2 etek tau.
0: Awak terus ke dia?
1: Punya tau ke ya? Hari bentuk lo, kita kesibuk, ngetuk nak lama. Ngirup kupi. Aneh lu lalu silo ilo, kita mesulu nyadi keganti.
0: Amat, ya.
1: Tuk sitik dah dah. Borong kuci selalu memunyi pulai makai buah karak. Ana ngarap kerja ke orang laki laban sida ke manis di mulut aja.
0: Okay, lagi apa kilat nyawatnya? Okay, apa kilat? Ni dek.

0: Ya, bukan lagi apa dengar kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Siapa ngau ke beranau?
1: Gebre Seret Hari Batu 28 Jalan Tulu Miri.
0: Okey, orang Bintulu kak berpantuan eh.
1: Oh.
0: Okey, terus ke dia wai.
1: Bisa dari teh pantuan tu je.
0: Okey.
1: Akik nikai buah dabai. Lalu nikai buah binjai. Aku meri selamat kawai. Arab ke gayu guru gerai nyamai.
0: Oh, mana nak bunyi pantuan, okey?
1: Buah petai besar lai. Labu seperti yang dembak tupai. Minta putar ke DJ lagu gawai. Arab kau lihat pemisi gawai. Ari Zabia meringai. Okey, nyajak DJ.
0: Ya, lanyak lirik orang Bintulu berpantuan ya. Terus berpantuan lah ya. Lekah pantuan betul lah. Kita pergi lain opening kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai darah nuju apa kilat.
0: Okey, terus ke dia. Awak apa kilat ayam ne? Lalu nak empat
2: ya,
0: bunyi apa kilat?
2: Ya, nanya kias metok.
0: Oh.
2: Buah pensek berasai kilat, duduk daruai nutua serai. Ngagai nuan apa kilat, maya gawai mesti nyaga pengerai.
0: Oh, okey.
2: Oh, tau ke darah? Lemai hari satu lepak nak lama medak penari bangsa Melayu nak lama dah agak kat 31 ribuan 5 nur bala kita semua nyambut aik pengayung. Terima kasih Dara.
0: Okey, nyat tadi peningat kita.

0: Ya, 0822-5634 atau ke 0822-5633 itu ya, lulus telefon dibuka dan terus kita ke dekat berpantun kita mulai ngopelingan kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Hari bayar taksi.
0: Okey, atau Rosliau tak?
1: Betul.
0: Rosliau, nama penguat tadi Rosliau.
1: Nadai,
0: nadai pengawal. Okey, Rosliau.
1: Anak,
0: nadunya kami
1: ditahu. Kami, anak.
0: Oh, terima kasih.
1: Ya. Nadai kita sendiri, Arab gerai nyamai gayu burung celat lindap puan menua.
0: Ya, okey. Terus dengan pantun, nak?
1: Tahu, saya.
0: Nak
1: pantun,
0: aku tahu. Oh, terus ke dia.
1: Semua pagi ikan ubai sungai, namukai-mukai hari berabuah hujan. Kang uliah kesemah boleh ikan seluai, bergeruguk batu selpak kerangan.
0: Ya, ya, okey.
1: Ati, ati terkenyit nyau tergepam, medok belalang cukup besar. Kaki ingai nyadi nyingkang, kayu rebah ngempang jalai.
0: Mm-hmm.
1: Lebuah rawun ngenok bilun, lawong, lawong ngai ngenok kereta. Hari jai balat bersebun, bilun terpawah patah pilo. Berjalai lebak, bak tanah lucak, ditinggang hujan tanah rata. Orang laki lebih agak jega, untuk ditimbang lebih 2 kilo.
0: Menuju
1: janangnya, malas pantu janang, kengetahuan itu juga arenya.
0: Oh, janang, ya. Apa ada janang, okey.
1: Hari ke asai ke rumput spray rumput rumput ke spray madam lai lebuah ngirup ai bisa anang nak ngira spot ngicok ke umur kita wai panjai. Sarang gamang induk ngkerawai debalut semut induk kesok aku merik selamat hari gawai semua kita kebeban terdaya. Nah, jadi
0: je.
1: Terima kasih,
0: Hagan Wan. Ya, sama-sama. Hanya tadi peningat kita hari bayam. Pak bayam matasi. Barong muka tau ya. Ya, peningat kita je. Hello. Ya, hello.
2: Hello.
0: Hello DJ. Ya, jawa ke Mimi hari radio au. Ngambil ke nyawa orang teran di dengar. Siapa ngau ke berandau ai?
2: Ai jam tadi je.
0: Hari ni nuan.
2: Hari kuti.
0: Okey,
2: terus kita juga tetade.
0: Au pia, ketubah ya bukan kami bapa program bantuan tau.
2: Ya.
0: Okey, terus ngau bantuan hari nuan.
2: Ino na mina orang berpantun.
0: Iya, kita betul naik doai. Sementara nganti.
2: Pantun kita ada naik. Iya, kita pantun juga.
0: Okey, nak ngawaknya, Terus ke dia.
2: Hari teratu aku pergi ke Belawai. Tinggal di pusat membeli garu. Ikhlas ucapan selama hari gawai. Tantang senang gayu guru.
0: Mm-hmm.
2: Nyajak di je.
0: Iya, iya, nyak tadi ya peningat kita. Ya, kita mulai ngopelingan kita ke sekali itu. Hello.
3: Hello, Nim. Juspien, Tani. Mari, Sibu Jaya.
0: Hai, Datuk. Mas Sibu Jaya, Datuk.
3: Au.
0: Oh, pulai pemisi kawai, na. Tumu orang.
3: Ya, deh.
0: Au.
3: Tumpen tu tanya, Tani.
0: Okey, terus ke dia, wai.
3: Au. Lalu-lalu kelubu antu melikan salai panduak ketabas. Dia tahu aku dekat nanya bala peninga kati bubu kita semua. Bubu tuwek kita uai udah diabas.
0: Mm-hmm.
3: Ya, pia maya tahu nenin. Mereka sama gawai nin.
0: Oh, sama gawai mereka. Maya ya, tahu nenin. Baba bubu ya.
3: Aku mau bawa bubu orang dia tok. Kami kelihatan pia mewai tu mau bawa bubu.
0: Suap lama sama bubu ne. Okey. Okey.
3: Okey. Terima kasih nen. Nada orang tu nada nyual kan. Kurang dah kan. Ulan nak nimba aku, nak ada strom
0: kan? Ngai, aku rasa pelapa aku lagi apa kilat kini lagi. Okay, kita sama-sama ninga lagi ya.
3: Lama pelat nama aku.
0: Iya, takut apa kilat. Okay. Boleh, me pantuan ngai just pay nah, ya kan naya nya. Dan mengaya malas.

0: saya pendengar kita. Hello. Hello.
1: Aku tu Carol baru.
0: Carol, okay Carol, pantun kita wai.
1: Awak sipe je. Adam kita pulai gawai. Kita pulai gawai ngemai ke sulai. Anang lama ninggal ke ku ambai. Tajak panduan gai aku sikit mitih ke ambai.
0: Apa ne? Awak menti ama ake? Ya ja. Ah. Ya tadi Carol.

0: Halo, selamat malam DJ.
1: Hanya Pak Kilat. Oke, Pak Kilat. Terus ke dia.
0: Mengingat entuan sampai kulit enam lagi tu.
1: Jakob mana ni? Pak Kilat.
0: Ya, selamat malam DJ.
1: Oke, terus ke dia.
0: Selamat dawa ya, terbato. Pantuan. Ngerah-ngerah mimit lah balau ke pantuan mamanya kenuan. Dengkuak tanduak rusak buruak. Rumang batang sewak tunjuak. Cabi selekok up. Angat spray wak stian tusu kerah selubuak. Ha, nama orangnya di pantuan dalam. Nama orangnya tegal sikuk kita di pantuan nak mana. Semua kena. Tiap kerti je pantuan. Terbaik gudi tali ni luan. Cari kertas laban hujan. Amat rugi aku nusun pantuan. Nak dibalas miau dengan Jessica Itan. Itu malas pantuan ini tu air tadinya. Mendang ia kena mental lagi. Dengan manakah? Orang induk kurang sama mimit lurus mayuah kecundung luar manah tepedok mata bakal nangkok dalamun karuang tu nujo pinta tujuh ke despian drek dari nirian ke tujuh ko bintang buyuk berjalan malam senawah bulan di selang dinding lingar perahu sarat luan lepong di benuang karam di tebiang siang terbaik ngulu ke sungai nyamar pantar panas pagi. Bayau di pantai, makai meradai, buruang di sangkar mati berdiri. Tunjuk netu airnya baru nyual gaya. Buahnya akan rusak, bulan sangkau di langit. Rusak pedias kerigai terbatak, induk lacau di sangkau nyumpit. Munyi cerita sarung kumang, dia di karang kerubung balo. Induk sampuk kenagak sarang. Antu kambok kemputuso. Terima kasih DJ. Selamat hari gawai.
1: Iya, selamat gawai. Nyak ya, pekilap ya. Berdau ke Nurian. Nurian lama nak pantuan. Sikuk hari orang ke...

0: aku cuba mulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, aku kenyawat pantuan Y Justin.
0: Okay, terus ke dia Y.
1: Oh, enggak nang lala nyawa aku ge.
0: Iya.
1: Wow. Si jalai tu, kena ro.
0: Okay, jalai nyaro. Okay, bersi silir tau.
1: Nang anda ya. Atau menyi pantuan ko Y Solo. Musik tebu datas batu, umbang ya, tikau kalubu. Aku nadai ngetan bubu. Bisi gak mimiat-mimiat bebelah keluar.
0: Nyauk.
1: Amat nadai ngetan bubu, ku namat kena bas.
0: Amat.
1: Ya, okey. Sama gawai agan wang sulu, Justin. Ngagi kita sepilih ya. Okey, keba.
0: Ya, nyata dek ina peng. Nuju dengan Justin. Ya, tinggal 10 minit lagi ya. Kalau kita sekolah sejalan bahawa program Aram Pantun sebelum kita ingat ke berita nasional dari Palam Bilik Berita Kuala Lumpur lalu nangkan kenyak 5:30. Mulai dengan kami Bak Randau Ruai program ke di sedia komunik kami di ya. Ya, kita mulai dengan pelingan kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru darah.
0: Ya, Robina. Terus enggak pantun, Robina?
2: Nurun nginti boleh ikan seluai. Duduk di Tanjuk Main terup. Harap kelantang ati nyambut gawai. Pengerai mesti dijaga sebedau ngirup. Ngagai temuda mata jabang di ulam kita duduk di ruai. Harap ke kita semua ngawati terindu nyambut pengabang bak mayari gawai. Terima kasih, Dara.
0: Iya, sama-sama, Robina. Iya, nyatali, Robina.

0: Ya, pendengar mah. Ya, siapa kak berpanduan atau tipuan atau? Ya, pendengar kita, hello.
1: Selamat lemai, DJ.
0: Hello, selamat lemai. Terus, siapa ngobrol now? Roslia. Okay, ini... Terus ke dia
1: awal. Kenapa dari aku tu?
0: Mimik dah.
1: Terus ke dia. Malah utang tu DJ, malah utang.
0: Bayar dia ngai ke? Ya, ke utang lagi.
1: Sama yang pantun apa kilat. Minggu situ itu tadi pada umbi ada balai aku. Ya, ada tujuh kia ngai kami dua. Yes, pian. Jadi tu aku kemalai. Siti awak kembali, aku kena ada utang.
0: Okay.
1: Tunggu pantuan aku pekiat. Mandek melenang lalu tersangkut. Mereka jematan kaki sebelah suah. Air pasang bulan meduang. Nyak kebuah bulannya bak ketungguang. Aku ulang pantuan aku tu baru DJ.
0: Terus ke dia.
1: Air mandek melenang lalu tersangkut. Mereka jematan kaki peseliwang. Air pasang bulan meduang. Ia kebuah bulan, ia bak ketungguang. Hanya menyebalah aku pekilan. Ia genuan matahkan ngirup air ngun sedekan. Ngirup air ngun sedekan. Ia bulan yang bak ketungguang. Ia
0: menyebalah
1: air pasang bulan meduang. Ia kebuah bulan, ia bak ketungguang.
0: Aman. Okey, betulnya pekilan lagi meh.
1: Itu aja DJ nah.
0: Okey, terima kasih. Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, bukulang peningat kita. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, macagat. Terus ngapa tuan macagat kita?
2: Ini Jessica Intan.
0: Jessica Intan dengan mana Jessica?
2: Okay. Okay, Jessica. Tu balas aku ngagen mana? Okay. Getas kasih dijual si menang. Kena meli air sungai di Europe lemai. Mana lagi ambil sekali kilat dua janang. Kesuluhan mayang itu gawai. Nyak ya boleh. Ya.
0: Okey, nyak aja.
2: Memang gawai semua. Memang gawai semua ni.
0: Terima kasih. Okey, nyak tadi peningat kita mak cagat. Jadi peningat mayu jam kita ini kat pukul 5. Anak kata aja aku sekelas jalan kita bab program. Alam pantau lagi, bisa memang berkijap di tok ya. Gulai dengan aku baru, buat minggu baru kau. Laban kita dekat linga ke berita. Lalu lagu ke sekali itu, lagu ke bisik dipinta peninga kita. Dia ke minta lagu dari Zavia Maringai. Dia ke minta lagu David Tia. Tadi aku nak ada medak lagu ke dipinta kita ya. Gulai baru kita, buat minggu baru ya. Sedia ke dulu kan pantuan kita ambil ke bisik di bantai minggu baru kak. Ya, terima kasih ya hangga semua bala peningat kita bagi kita ke berpantun dari Miri bisik, Bintulu bisik, banyak tadi dari kucing ya, betuang kerja hagi di muka ya.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sari itu 20 Mei dalam tahun 1990. Game latih Scouts Ngaugal Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul digagak Bapa Mesai Tanah 12.8 ikar di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu digagak dengan ungkus RM335,500 lalu dihadiah ke belanja tambah RM77,000 dikenang agak sebuah rumah panjai dikalak Nur Ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya, Nur Kem tu kesemah ngau bukit, ngau sungai, nang manah benar, Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Yang kebuah, mayu benar orang ngasai ke Kem tu nang bakar rumah untuk balas Scouts Ngau Girls Guide, dimelapit ke kawul, ngau pangan diri, kelimpah hari di negap ke penemu. Disiplin, boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal, lalu ngada ke mensia di menyana. Jerana jerit alamat Sarawak itu disediakan Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Uji ginsit ke Mimit. Agi, dah terang? Mimit tak agi? Nyak, baru ya.
3: 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Iyagi, silas jalan kami bawa rentak ngali hari. Pukul 5:30 tu lagi kita ninggal kerana ruai.

Sudah tentu bala peninggal kita, pelabak aku lebih lagi kita ke benua di rantau jalan. Lepas kena hari menua panas nar ya. Di mana raya Kuching tadi sudah tamak konti, langit panas, kelalu wangan, jangka pengerai. Main menghirup air amat ya. Sama-sama kita nyaga pangan diri, lebih lagi kita sebilik ya.

Pukul 6 telegi kita dekat bergulai dengan Monica Midi. Pak awak sadar lemai. Ya, terima kasih semua. Laman kau dah bergulai dengan kami. Kelebih lagi kita ke bergulai kami. Kenyal tumuh pagi tadi. Yang tu akan dia tahu. Karena lejuk bergulai dengan kami. Nak kat uliah kami hari YFM.

0: Lam. Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y- sebenarnya. Ya, ingin baik pulai.
1: Aku nanti kerap mea sebab program tu. So, semua program kita iban, kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
2: Yang kita ijar, nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjat apa yang dipas ke muar. Dan nama ini pernah tahu tayang tadi. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah setawa. Nah, sengaja duduk bebang. Kenyaga mah. Orang apa-apa mantap sumpit. Ngerjat apa yang tadi. Awak ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu pokoknya dekat ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang keliar kedua kita udah majikak maya keliar jadi dia tu ngain tu nyari baik tu kena tu duduk aja leningau tai ke pasang lah kita kepada dia nah dai lagi dai di gerandung udang lagi dekat udang tu lagi nah dai bekapek ke sumpit nya tadi gitu.

kita jauh nyampe babah ke lubang kita. Hati bakai meram bisa kita udah sedia jauh. Ini mamen kita udah sedia magang. Semina sudah sangau semili kenyelai. Menu ngau pemakai di sedia kena pegawai tamun tau. Orang gak dekat bersamping ngau orang pilihan jauh. Bah, sama haram sama tinggal kelana ruai ke sekali. Tau ikut jauh. Atau berkena ke

0: ต้มยำกะสุ่มต้มกะปลากะอาจจะเปรนจ่าสุ่มต้มต่อมากะกิ๊ก
1: คุณคุณจะมา
0: ขอถ้ามิ่งตะกิรมกะคารีมิ่งตะกิรมกะกะจังมาอายาสนรามกะตมอคุณนาดายอรังติเลนเดมักไคกะจังมามักไคเปสปันซูกินาเกนดิเซกะกินีsetengah jam udahnya ayo yo saya sudah pandai Iban punya cekap ayah sendram udah apa video live video aku tuh kak mah live pak Facebook live pak TikTok tuh sikit mayo peminat aku tuh lagi nih tau ala laban ayah sendram pak TikTok mayo lagi merik bunga-bunga ikan paus rumah gereja ikan paus lagi pemamek kena ku beli price hari pengada enggak kepren aku sebanyak dini aku tuh aku live tuh belakang bilik din mana lagi bisik mayo lagi kayu kemunting kayu daun buah.

Halo, halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen, bertemu baru ngawak aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nemi sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyok. Aku pemadu sigat, pemadu pintar. Bala Indo darah baskula sigi mayu rindu kaku. Laban penyigat aku ngau pemintar aku. Nya iya. Bala pengajar ke Indo mega suah muji aku very cute. Yeah. Aku dia tau benung live are kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yenya kebun kami sebeli. Bisi jani, bisi manut. Jani kami mayo bansa. Bansa Sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayo. Manuk Sabung. Manuk Sarama. Manuk Tuai. Manuk Cina pun bisi. Tuk mis kejual. Ini aku ke sekolah. Tisi pagar jani kami pedak kita ingin mayo amai daun sayur tanam ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikira tupik dia. Pedak kita besai daun keladi tisinya. Nyau mesai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Akai ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat jenai. Udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami dua ayah senderam. Bagi ia mimit ke sumai ke lawak kami sepilih. Ngak mem. Kadang-kadang sino gak udu makai keladi. Kemaya meulia makai manuk goreng. Kak melina dai ketu ya kak gawa bedau gaulia bedau cukumur nyemak bisi tu beri orang tu ya mayalah tu pamaga ulia mantup ketenu makai manok guyeng mana makai kesei wow yahoo mayu amai orang beri derma bunga. Bisi mega pick up bak pun bulu. Tak bisi mereka sulai. Wow, nak rugi aku live sari tau. Sedih tibi aku tu. Terima kasih semua ke bisi mereka macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakal sari tau. Hai Tita Baji, aku dekat mereka kita dia bertanak tarian tiang. Jeng kakek jeng, cing cing cing cing cing cing cing. Eh nama teto, namanya alu kena padam. Apo lapa titok tok tenit ya nutup layap aku tok baru ka bertanak. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah tur mempiting.

0: sangau. Sangau, udah makanya kita ini nyebut lalu berdoyan udah kayak benar live buat itu begitu.
1: Baru udah makai ke rumah. Nih, Pak Mama aja buat. Atuh, sepuluh pagi itu nandai di pedak. Punya mama yang gitu, benar, madai berarti itu, aja buat.
0: Aku tuh nandai medak, laban ke bisi pengawak majelis komoditi ngawai bi kanjuang barumah panjai sungai ngetut pagi tadi. Tidak barumah panjainya ke bisi medak. Lalu nanya aku, kami serumah nanya aku. Mayuah agak sidak pemberi kesian uliah ia gumpul live tituak ku sidak ya laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke janing tidak beri ding aja ya ku ya
1: apa bu meri malu aku aja ucau aku tau nih jabuat mama pengawak dek madah kaku merik dek makai kadi empat janai bak titua akai jabuat merik malu aku mama dek tau jabuat
2: pihak mini nama kemula mama mengawak aku boleh sen hari ke orang dan tadi namo dek pemain orang kemudah live aku tadi ke seribu iku engkau mbala janai manuak belakang bilik dien
1: ini dek tau jabuat jabuat madah kena dek makai nyamai labuah saham ini dek tau ketinggal dek nemu dek ukainya sikut dua orang kemedak media lamanya jabuat
0: ya masih dak terkenanya aku ukai ucuk sanggau nya aku sidak ya bertanya aku pada aku ya makami serumah aku
1: nya utai kengai aku nusi utai kenyadi bak baru akayan diri sebili ya. Bisa penguntuan gak kudai?
2: Aku bisa pen penguntuan boleh sen tang badi engka nanti penguntuan sekekekekaliknya
3: jabut. Oh jabut mayo give boleh debat itu tadi jabut
2: Toma gaya sendiran bisa yang sejam aku lah tadi mayo boleh aku udahnya aku bertanak tarian tiangnya post tense ke orang putih kena meri radia kesidak ke meri aku send my life nya pantai kaku matumbuang aku punggung aku tetemu padam titu aku tadi saya omaya kain tu
0: kena adanya jabut lapa dinak bertanak mantai ketumbuang
2: enggak ke mayu lagi mesti tak kemari sen ko jaku sidak kemuji aku kiut kelebih lagi balai no
3: jabut kumai ditau sebarang utai bantai kebal live titu nyaku deh segi terus dipadam ke titu utai kena menuku bekenya nya bisi 18SH kau ke utai ke bisi kameh mimit segi nada boleh masuk live titu utai bekenya nemu dicabut
0: amai kodenya senram udah gak jabut gak gimit. Dia tu balan miak-miak di baik live tituak pun kadang-kadang dipadam ke sidak. Kumbai sidak eksploitasi nemiak. Ukai sembina pengawal. Utai tersebut pun mesti kanitia katur. Nak tahu ngenuk orang. Nak tahu ngenuk pengarap orang. Ngenuk bangsa orang. Berjaku kasar. Nak tahu sekalinya. Dagang kena betul. Judi. Nipu pedagang ulir persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke tituak tumu nanti nitih ke atur tituak orang ke ulir live nak tahu umur kurang hari 18 tahun nanti dia tahu boleh give nanti buat nanti nitih ke give atau kesian hari tituak tu diberi ngaji orang ke live tu semina masuk bak account orang ke umur melalui hari 18 tahun.
2: Aku ngeregister tituaknya ngena tinggi ini ku sanggau.
1: Hah? Tinggi aku dikena dek ngeregister utainya pihak jabuat. Ya, nanti boleh sien. Nato nak berbagi dua dek. Untung, nato nak sama rata.
2: Lalu nada boleh untung aku ini. Lalu tutup orang itu aku nya ketika berbagi kesin ngede. Dito pun satu.
0: Aruh aja buat terlalu nak merti. Ya gak nada ide tegang dek sangga patut. Iya dek ngejar ucok dek. Kumbai dek mana mentai kediri di luar minta pedak orang. Orang nemu dek menyamai emas. Hari itu waktu orang nemu jabuat nyucu dek. Orang tangkap orang jabuatnya seorang dek nyerah ke emas. Baru dek nemu nyak utai kerkengai kita nemu dek.
1: Hei kati kat tangkap jabuat. Untuk jabuat seminak ngayan ke diri mak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai nyai gede tua rumah ya.
0: Nin mungka bisi orang medah live nanya ke dini jabuat mayanya. Contohnya jabuat medah kiri benar bak pasar kenyuk bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya. Kadang-kadang ngomai diri nak kita medah kiri dini live. Orang ke meda, orang ke berkomen dia hanya ukain semuanya rundia mana bisi sekeda kelandiak bejaku nipu ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita menyanya tengah kita ori puta beliat jaku orangnya kita main meda orang kena membeliat kita lalu kita itu pedah tersebut hanya bekenya ke contohnya tadi.
2: Amai tadi bisa orang nanya bak live aku dini aku live padah aku bak sengkar jani ngau manuak mah di belakang bilik aku.
3: Amai betul tadi kau dah nyatu rumah aku mungkin bisa terbaca ke berita ke bisa dipansut ke sapit menteri komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama utai ke si Sam ni ya sendram. Ukai DJ YFM ke nama sesami ipat ke Sam nya ke?
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM tu ianya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Pasal berkongsi ke video, gambar atau ke gambar serta video meh kedega ke orang pasal nama amit. Contoh bakal ke adik ke bertandak mantai ketumbuang yang tadi jabut. Nyemak bisik direkod orang udahnya. Orang merekod yang tadi ngayan ke utainya abang media ramah. Nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah CSAM tu. Nemu deh?
0: Kati ke utai ke dikumbai skamnya. Tuk semina bakal sedak jabut live aja kena sendram. Baka kita yang rekod nemiak ketelanjai bebelah ruainya. Nya kira dia masuk dia magangnya kah?
3: Nya pandai tahu metro Roma. Bukai sebenarnya ngayan ke bebelah pisbuak belah itu aja. Nanti ngerekod lalu disimpan ke derimpu pandai tahu. Siti penyalah negaknya. Laban orang kenyimpan jambar atau video nembiak ketelanjai atau kena telanjai pan. Siti penyalah minyak.
1: Katinya tahu dikumai penyalah dari sendram.
3: Nai, katinya kena salah. Kita nak nemu tuju sudah tu merekod, enggak ngambil gambar. Lebih gentik buat telefon atau ke komputer, laptop sudah tu. Tak penuh gambar, enggak video nemiak mit. Kadang tak bisa penyakit sudah tu kini. Enggak cebelah mengukis masuk nemiak mit, nemu. Enggak sedikit penyakit ingin ke nemiak mit, banyak.
1: Geli aku ningau teh kemunyi nyak sendram. Miat-miat dikenyari ke? Temu lang ke ngau palak silaknya. Hidup nusah kurang. Patu uap mayu utai tuk nyari di menua kita itu. Di ningau bak berita. Indah bak sekolah pun bisa. Jibat ke ngau palak nak kisai.
0: Angka dek uliah berkunci ke hukum ngagai sidak ke ngerja penyelah skem tuk sendram. Mana ke utai ke dikunci di bakal kedek lemah itu?
3: Ya ke bisi baca aku harinya. Mayu macam hukum ya tu rumah. Mayu pecah hukum juga. Orang ting rekod video, ngambil gambar. Tahu ke ngakak video, ngau gambar ni memiat. Kena menunggu tu. Dekat dihukum baru section 5. Tahu mayu hukum jail. ngan tuak ngagai 15 tahun hukum sipat nang lui ari 3 kali. Tang sidak ke Semina Medak, download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja. Sidak tahu ditinggal hukum jail ngan tuak ke 5 tahun. Tau ke hukum duit RM10,000. Tau ke kedua sekali. Nah, itu hukum baru nitih ke section 10.
2: Ketika orangnya nyaduang videonya, contoh bagi aku ke Betanda nantai ke Buret tadi, bisa kena hukum kena ayah sendera.
3: Ya, besar lagi hukum ya. Laban nyaduang berkongsi serta nyual video. Tau ke gambar nama miet kena senoyo. Dekat ditinggal hukum baru section 8. Hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali.
2: Kur semangat. Kek. Selamat tumbuh ku.
1: Kata nyimpa video ngah kama nemiak-miak aja dihukum. Berkenyak senang. Kata nyimak aku berlanduang. Bisa diambil orang kama lalu dipost buat Facebook dah.
0: Siapa keminat kediknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang Mbak Facebook, bisi hari kita belok balakaban ke Mbak Facebooknya. Kumai sedang post gambar gani ngena kain. Nya tekenggai.
3: Bisi mayu atur ditetap ke menua kita bab penyalah begitu. Penyalah nyadung, nyimpan, berkongsi ke gambar nak menuku. Bayak kenyak gambar ramah atau kedegaga tetap ya salah. Sekali ke gambar atau ke video, nak menuat tak kurang besar. Tahu di hukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tahu kena hukum RM1,000,000 tahu ke jail 5 tahun bisa megah hukum baru Kanun Keseksaan Section 292 ngau Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792.
0: Ya, dengarnya sanggau. Dek kak mamai ngisi teh berkunci ke gambar nak menyana bebelah Facebook, bebelah WhatsApp. Utai kena betul di kunci ke dek meh. Kumai di nadai hukumnya. Lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video atau kadek gagak kena utai ke di kumai orang AI nya. Ya. Udahnya dikunci di saduang kita dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukung orang
2: nanti nyemak ku tetemu kurang pesaduang ke beliau tumbuang kunya dini aku kak ngeripotnya ya senram
3: nanti nitif tay kebaca ku kita tahu ngeripot ngagai balai polis tahu mega ngeripot ngagai portal ianya MCMC komplain portal. Nanti ketemu ke kes bakal orang kesalahguna bak sidak membiak tu atau telefon ngagai upis menteri membiak ngau induk Pak Lumbur 15999. Wah, pangan Thailand aku ngirim barang hari menua Thailand. Ibu, yang ada ndak uleh kita gawai laban ngadai permisi. Sida dia muka bisi permisi gawai. Tang yang ngirim barang hari menua Thailand.
1: Nama kirim ya senam.
3: Ya madah ngirim pemakai menua sedat dien. Bisa yang ngirim baju cap Thailand ke kita tiga jabut. Sebedau gawai itu datai barangnya lah koya.
2: Tamam ya makai jenis tom yam campur ngosum tom nasi goreng petaya piak. Udah me begawai ninga lagu gawai dia tu pun nyomunyi lagu tilian.

Uchau, cita kita minggu tau. Kati kini amai la tai tai kani kiruam pangan seram ya. Ari tai leni lah. Nani pau kini kolumian kita. Sama ame kita linga ketampuan ana ruai toku juang kagai ucau. Nani urat ke ngeluluk kerireknya ni sangau nensi nagai. Jabut ngotoy rumah petiang marini libet. Lalu seram raja sebukian. Lalu program nana ruai tau. Dikeluar ke munika midi. Aneh kesal ucau.

0: Tinggal ya,
1: Mari. 101.9

Ya, lagu Hakadi beri nama Selamat Nyambut Gawai. Si lagu Hakadi baik. Tony Engkabi ke baru merindang kita. Terima kasih lebih mendiang ke YFM. Jam kedia tu kita bergelengok kami bawa sadar lemai. Terima kasih dengan Nancy Nanggai. Kemudah bergelengok kita bawa rentak ngali hari. Hari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuk ke pukul 6 lemai. Ngelalukan semua peningah selampur menua. Kelebih lagi di Sarawak di tu TBC Ninga ke YFM. Ngena frekuensi FM hari RTM ke Semak Ndor kita dia. Pekan lalu ke Peningah ke Bisik Ninggal ke kami ngena RTM klik My Preview ngau megak portal RTM kalau mai tu. Lalu hari tu hari 3 20/5 tahun 2026 kita boleh ngaku Monica Midi dalam kandang 3 jam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi nangkan ketuk lagi, kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai. Ninga ke nama utai ke dekat diatur atau ke berita ke bisik dekat nyadi di tengah menua Sarawak. Ba hello, Wai Sibu. Jalan kita terus ninga ke promo sedang lemai. Sebedau kita bergulai ngau Christina James Suntai atau Kenana Ari Sibu. Nangkan ketua lagi.

0: LD Sibu dekat dia tu apa kari. Selama lamai bala peninga belai makunana ari YFM Sibu. Jadi ya kalau mai tu kita ada kat belai baru ya dalam Hello Y Sibu. Jadi ya berita keterubah kedai kunci ku ngapa bala peninga kita nya bisik sebelih ko Indodara udah dipilih ya. Berpikir barengat ke penudi ngereput gelar kumang gawai Dayak Sibu 2026 ketika diatur kena ke 23 hari bulan 5 tu. Jadi paket ke diatur Besri Mengah Perami Mantar Gawai Dayak Sibu 2026 Baasbah Hotel di Sibu dekat diatur perangkari pukul 7 lemai. Lalu pengami itu diatur mulai antara Gempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu, Serakop Indo Dayak Sarawak SIDS Sibu, Gempong Nasional Orang Ulu Auna Sibu, ngau Gempong Nasional Dayak Bidayuh atau ke DBNA Sibu. Jadi dulu ke hari itu dia habis 15 ikut peserta ya. Udah nyerta rengat ke terubah ke diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu tadi. Lalu seminak 10 ikut peserta tip pemadu mana dipilih ya ngagai rengat final. Aku mah gawai Dayak Sibu 2026 dekat mai pulai mata duit RM4,000 serta jumpang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu gelar leluang dekat nerima RM3,000 selampai trofi hamper ngau certificate penyerta. Gelar selingan matahari dekat mai pulai RM2,000 disempulang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu pemenang bak lumur keempat yang tu angka 10 abalak dekat pulih RM800 serta certificate penyerta jadi ke prayas sakwati. Okey, lalu berita kita kedua, tim Raban Pusaka Aki Uban Aris Pulau Sekendri Askrehat udah nyari champion pekit bertabuh. Terbuka ke diatur Gempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu tidak dipejalai ke buat Permai Lake Garden Food Court Lakeside ya, kena ke malam hari 6 tu tadi ngau nyari champion pekit tu. Dia tim tu dekat di pelanja SDNU Sibu merenang maya malam antar gawai Dayak Sibu ke diatur gulai SDNU Sibu Serakup Induk Dayak Sarawak Sibu Gempong Nasional Orang Ulu Sibu ngau Gempong Nasional Dayak Bidayuh Sibu kena ke malam 23 hari bulan 5 tu. Menjadi bab penduduk lumur 2 dia tim Tapang Berkumai dengan Salim lalu Bujang Berjuang Kumam Bertandak hari Buang Asan bab penduduk lumur 3. 5 tim kebukai dipilih jadi pemenang Saguati ianya Raban Pusaka Ini Uban, Raban Kenyalang Pusat Aktiviti Kanak-kanak atau ke PAKK Sibu Jaya, Raban JKKK Durian Kanan, Raban Tabuh Menua Panggau serta Rengayong Lundai. Champion mai pulai mata duit RM900 ditangkan ke ngau penduduk lumur 2 RM700 lalu ketiga RM500 jadi semua tu tadi begak nerima trofi pekit. 5 pemenang Saguati nerima mata duit serta certificate penyerta. Jadi 7 ngatu pekit tu dikenak ngemansang ke main asal tradisional kita ngambil ke terus terjaga lalu nak lenyau di Serunyut Jeman. Lalu berita kita penuduk bahawa Hello Why kita ungkup ke lemai tu dia berkaul ngau juara Ramah Madani. Jadi juara Ramah Madani dekat diatur kena ke 22 ngau 23 hari bulan 5 tahun 2026 Bak Sibu Yu Chiong Grand Hyde berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk anggai pukul 2 lemai. Lalu jualan Ramah Madani bergerak dekat diatur Bak Dewan Masyarakat Melayu Kapit kena ke 22 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk anggai pukul 2 lemai. Yang berita jualan Ramah Madaninya tadi ngujung ke Hello Y area Sibu. Terima kasih.
1: Our project Abasai, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Abasai. It's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makan ino, empai berlaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah. You know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit, nemu ya pasal ngabas air, lebuah kita kak begawai, tuaknya sampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita Jadi orang nyangka madah ke sidak ya uji tuan jepik kerasuk milik aku nabah saik kita wai aku ya orang tak nyebut ngirup nanti yang ngirup orang bukai ke dia yang nitih magang this is the daba-daba jako alus mai orang ngirup ya. Jadi tuak tu lebuh orang ke ngirup demi orang ke pakai pengabang dia sanggai korang dulu sanggainya muji tuak nah. Tua tu di tanah bala orang ke Kumang di panggau di Baudin jadi Kumang sano mula ya jadi tu jadi Kumang udah ya gah kurang bata jauh ya biar baru jadi tua jadi kita ke ngirup tua kuyanya bisa nasir ke bisa budi bisa tua bisa libah kita ke tua ya tau jadi biar kita ke bujang tau boleh bini kita ke bumai boleh padi ya jis hujung isi pun sangkai ya.
2: Yang berbahagia, Tan Sri Dato Patinggi Leonard Linggi anak juga.
3: YFM Segulai Sejalai.

lagu kadir baik Donny Lang, lagu kadir beri nama Gaga Jarai Pulai Gawai. Gaga Jarai Pulai Gawai, artinya tadi jarang pulai gawai. Tajak pen jakuk nyandak sebaka, sekedak menua bisa nyebut jarai, bisa sekedak menua nyebut jarang. Jadi nanti kita berhati ke lagu lagunya tadi, enak ngamat bisa sekedak kita itu jarang amat pulai gawai. Laban mayuh megak kebuah kita itu enak pulai gawai. Kelebih lagi engkau dah 10 tahun baru nyenguak menua. Nanti kita berhati ke megak gaya atau ke tren kemayari, tahu disebut ke tren kemayari, jakuk ke dia tu. Mayuh orang ke jarang pulai gawai, ke Tegal sidak tu ukai ngai pulai. Datang nadai agi bilik bak rumah panjai asal. Engka nadai lebuah orang agak rumah baru, sidak tu nadai nadai agak bilik. Sidak sebilik tang berkunsi ngau bala menyadik apa menjadi indai, menjadi akik, menjadi inik sidak kini. Atau ke nang nadai bilik, nadai ngau orang agak bilik agi. Laban ku dah diau di negeri, udah nyadi orang negeri. Lalu nadai kalak pulai agi ke menua. Nanti pulai pandang bisik pengawak keberat amai. Nyak uka jarang agi, nyak sigi nak pulai pulai ke menua. Jadi mayu megak kebuah kita itu ke jarang mat pulai gawai. Bisik sekedar orangnya tadi ia jauh di menua bukai gawak. Udah nguai ke orang bukai pulai gawai pen kerat mimit. Kelebih agi nanti nyemak ke orang tinggal ia jadinya tadi ukai sama bangsa, ukai sama pengarap. Lalu pian megak engka pedis kan nerima pengawak atau ke penghidup gaya penghidup di rumah panjai, gaya berbutik lebuh maya rami bak rumah panjai maya gawai. Bisi megas sekedar orang ia lagi bisi bilik bilik puang nyau di namanya tadi bisi sekedar biliknya tadi nyau di tumbuh akar tumbuh pun kayu. Ya ukai dama laban nangka ati nak nyamai ukai ke Tegal yang gai pulai gawai ke Tegal yang gai tang bisik kebuah yang gai pulai gawai. Engka bisik pengingat kena uliah di seliah kelebuah maya pulai. Ketebal lagi engka apa indai dah nadai gi di rumah panjai. Apa indai udah nadai kira kudah mindah ke Batam Mandai. Bisik sekedaan tadi. Nanti jemak ke pulai gawai benda rumah bilik puang. Lalu mayuh utai ke ngasuh si Atu Sino. Jadinya megak bisik siti ari kebuah. Mayuh orang ke jarang pulai gawai. Tang bisik sekedar orang tadi enti pulai gawai ia nyemilih balam menyadi apai, balam menyadi indaya di menua. Kadang-kadang nak tu nyamai. Kelebih lagi enti nyemak ke jarang berpedak. Tau ke sekedar baru ya ke berpedak. Jadi kak memalu mimit ya kebuah. Sekedar tadi jarang megak pulai gawai. Lalu sekedar ke buah kita itu jarang pulai ke menua lebuh maya gawai ke Tegal pemar pulai ke menua. Bisik sekedar menua yang tadi bedau bisik jalai agi berkena ke air antik berkena bakal menua kami agi kena air tang nantu jauh kita tunjuk nyaman nyemeraya jauh.

nak datang 5 minit dah datang di menua. Tak jap pun lagi berkena kait. Tang bisnis kedai menua tu tadi berjam-jam baru datang di rumah panjainya. Siti air ke buah megak. Sidak tu jarang tau ke jarai pulai ke rumah panjai. Tang tajap ya, dini menua kita diau, dini kita gawak. Tentu ya bala kita kenang meet tau ke rimit kalau besai di rumah panjai, kalau dia di rumah panjai tajak penudahnya di tuan dia tu di negeri menyi kurang, tentu ya pengingat kita ke rumah panjai nang enak melekat hari untak ngau penghidup ngau hati kita tajak penadai ki bilia endur kita pulai intinya mak ke pulai ke rumah panjai. Jadi nyak sekedar hari cerita siku-siku kita itu meganda sebakar nitih ke penghidup kita yau. Okey, jadi nyak sembilan kenang kita peningang hujung ke jam 29 minit dalam pas pukul 6 lemai kita ningat ke lagu lama ke sekali itu Roslyn Jati Bianggau, Niang Michael Jemat, lagu lama Joget Hari Gawai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang, Bilun Lamak, Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, lagu Kadi by Madeline Mill berpadu nyawa ngau Shandai Isang. Okey, nantang Isang. Oh, jadi lagu Kadi beri nama Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Tentu yang mayuh bala ke dekat Brami Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Bukan seminat tahun tu tang maya tahun ini tiang tahun mega suah pengerami Melah Pinang diatur ngambil kena masau belanja menyakini kelebih lagi nanti diatur di rumah panjai lalu nyak meh maya diri sekaban ke bisik pemisi ke tebal lagi tahun 2026 tu mayu benar pemisi kita di Sarawak di tu ke tahun tu lalu ke bedah lagunya dipinta sikup dengan kita ke dia jauh di menua Semenanjung Din merik selama lemai ngagai leh mambang beliang ke minta lagu tu ko ya dikena yang merindang sidak serumah laban bisik dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu inya igat gerut dekat jadi ngau orang Sabah oh pamang ngambil induk ke Sabah lalu pemegang merindang sidak serumah ke Bendung Kisuk nyedia ke diri berkemas ke rumah bergagak ke penganan dekat-dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu kuya lalu ngarap ke bala bertemu bertemu ngau bala sidak serumah ujung minggu tu nyedia berkunci ke gayari di Kuala Lumpur ke lemai tu manah gayari di Kuala Lumpurnya siku peningat kita ke bisi mendiang ke YFM kena artikel RTM klik ke lemai tu terima kasih leban tajak penjauh haki semampai nyukung YFM jadi kita berarti ke upis upis tinggal mata ke gayari berkunci ke berita megak di Sarawak nanti kita medak gayari di Sarawak sehari tu 20 hari bulan 5 lemai tu nyentuh ke malam tu lagi bisi hujan serta megak ribut di sekedando di Sibu muka kapit bintulu miring ngau megak limbang sejak pihak tunggak kita kito kucing serian sembarahan seraman betul ngau suri ke gayari ke mana jadi malam tu lagi nyentuh aku tumu pegila hujan bas kedandu di kapit bintulu miring ngau limbang tajak pihak kita itu ngak ke menua adab kito agi ngembuan gayari ke mana lebagi kita ke diau di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu ngau megak muka nyedinya gayari ti dikunci ke opis tinggi mata ke gayari menua Sarawak ok lalu sekedar hari info bukai ke dikunci ke ngau kita megak ke Sarito mayuh pengerami gawai ke bisi diatur ke semina orang ramai Melah Pinang ajak tang bisi megak pengerami gawai ke bisi diatur di menua kita kelebih lagi di Kuching di tu bisi program pengerami gawai Kampung Bumbuk Kampung Bumbuk di Kuching di tu jadi program pengerami gawai Kampung Bumbuk dekat diatur kena 3 hari bulan 6 bak Dewan Kampung Bumbuk mayuh pengerami ke bisik mayuh aktiviti ke diatur bakal pengerami makan lemai belagu cabut tiket menasib nyuak ke sijil JKK engau bisik megak pengawak berjual atau ke bansal pemakai lalu program tu diatur berengkah hari pukul 6:30 lemai kelimpah harinya kita ke bisik mansak pasar Serian berengkah hari 22 hari bulan tu ujung minggu tu nyentuk ke 24 hari bulan 5 siti program ke cukup rami di Serian inya pesta Serian Timbungan 2026 yang akan diatur bak Serian Conference Center berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 11 malam ianya hari 5 tu nyentuh ke ngagai hari Minggu atau ilak lalu bisik diatur mega pengawak berjual barang ramah pekit belagu mayuh pekit bukai ke diatur nyengkawam pekit pemajik gamal ratu kebaya Serian Timbungan 2020 6. Dan sekedari pengerami nyerumbak gawai ke bisik diatur di menua Kitai. Okey, jadi ya. Mayuh bala akan rindu ke lagu tu. Jadi siku hari ke bisik minta bermain ke lagu tu. Ianya Akik Mu'am. Benuang dini dia tu Akik Mu'am. Bintulu. Jadi ia minta lagu tu kena merindang. Semua peningal YFM ke Ngelala. Lalu ia berkunci ke gayari di Bintulu. Kalemai tu cukup manah kok ya. Yang ajih ke bala gerai nyamai. Nyak sampai Akik Mu'am. Terima kasih lah bermain ke YFM. Terus ningal ke lagu Gwen. Sanggup aku. Sebedau aku berkunci ke pesan berat kalemai tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ia datang kita awak andur berkongsi ke pesan berat dengan pesan berbatang ke halamai itu. Jadi terus dengan pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah itu ianya pesan pemati. Pesan pemati akan diterima kami ke sekali itu datai Arisli anak ensan atau ke simbah anak ensan. Madah ke ini ia ke bernama Senai anak gaun. Udah nadai kena hari dua itu ianya kemari 1905. Yang lain minta semua kawan belayan di Ulu Kota, Nangah Kota, Sungai Poh, kawan belayan di Nangah segera rantau beruru, rantau jerenang, Sungai Bungkang, Pemega, kawan belayan di Lubuk Atak, Sungai Merah, Munggung Pelam, Nangah Dayu, Ulu Lituk, Sungai Pinang, Sungai Rusak, Lubuk Geraji, Lubuk Kelau, Munggung Lengain, Marau, Genegak, Amut, Nyalak Ladung, Nansang, Sungai Ridan Entayah, Sungai Nyuruh, Sungai Rabah, Sungai Ulu Budu, Ulu Buak Kerukuh, Nyala Atas ngau semua kena Allah dirintai ke nama itu. Ia ke ngelala niang tu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balam Mayuh malam hari 4, 21 hari bulan 5, ba rumah Lembang Dayu Atas Pakan, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5, 23 hari bulan 5. Hanya lai minta semua kaban belayan kelebih lagi dikubur ke pagi hari 5 tang hari bulan engkau di tu 23 pelabak aku kesalah hari bulan ditulis engkau 22 laban hari 5 22 hari bulan 5. Jadi minta kaban belayan ke bisik tanya berkawal ngau pesan pemati ke diterima kami tu kelebih lagi engkau bala kita ke ngelala Senai nak gaun kita tahu bertelefon ngagai lumur asli 0178096440 tau ke simbah 0178580755. Jadi nangkan bala kita ke bisi dekat ngatai ke pesan. Perhati ke dulu hari bulan hari ngambil kendak saruk di lebuh maya di anjung kita ndak nganjung pesan 2 3 kali lalu ndak megak salah lebuh ke dibaca maya ke diterima kami au. Jadi nangkan ketu pesan ke diterima kami pesan ngetas uliat ngau madam ketungkun api. Jadi pesan tu datai Aristina anak limu tau ke Inderis. Madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidak ke bernama niang jempa anak Ros tau ke indai nata. Jadi pengawal ngetah sulit niang tu dekat di intu kena 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu pengawal tu dekat di atur bak rumah uri berbuliang atas pawah betuang. Nyalai minta semua ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di berbuliang luban pasak serudit selulap terbalau bulu antu rian batang entana bengang seruai bangkit sedara sekandir selemanak meludam semumuak engkau semua kita kenalah diintai kenama dito ia ke ngelala niang ia ke ngelala niang jempa anak Ros tau ke indai nata tu dipinta datai magang sebera tanya tau bertelefon ke lumur Stina Limu 012-8935272 atau ke judi numpang 010-9698412. Pesan ke nangkan ketuknya pesan ngetas ulit serta ngupas entah balu datai Aribata anak Kumbang tau ke indai Bunyau. Jadi tu pesan madah ke pengawak nguan ulit pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6 23 hari bulan 5 hari 6 ngetas ngau ngetas ulit ngau ngupas tebalu pagi hari Minggu 24 bulan 5 berpalan bak rumah ragai rantau jerenang pakan. Jadi minta semua ke pembelayan ia ke diau di Batang Tabai Julau Pakan Baliah Kapit engkeliling ngau Sri Aman serta ke ngelala niang Juanes anak Delim tok ke Apai Bibut tok ke laki Zuzi anak Sulang kita dipinta datai magang. Jadi kita ke besi tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit ngupas terbalu tu tak bertelefon ke lumur Suzy 014-904-6847 Indah Bunyau 013-985-4613. Lalu pesan ia ke sekali tu, datai Ari Livia Miana, anak kelima. Jadi itu pesan madah ke apa ya ke bernama Gabriel kelima, anak bakar atau ke apa bia, udah nadai ke udah nadai kena minta pun ke pesan tu ke bisik sarok buat pesan tadi. Kita terus ke pesan ya ke sekali tu, ianya pesan ke diterima kami Ari Jarak Jawai, anak Jarau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngelumbung niang apai sidak ke bernama niang Jarau, anak Manggat atau ke apai utung. Jadi pengawak ngelumbung ke niang Jarau, anak Manggat atau ke apai utung tu dekat diatur kena 28 dari bulan 7 nyentuk ke malam 29 dari bulan 5 nyadi lumbung, lalu pagi hari 30 hari bulan 5 dekat dianjung lumbung ke pendam. Nyalai minta ke pembelayan ya ke ngelala niang Jarau, anak Manggat tau ke apai utung tu dipinta datai ke rumah Ibin Sungai Metah di Kapit. Seperti tanya kita tahu bertelefon dengan lumur Sulan tau ke indah utung 0176505744 atau ke Jawai 0112435810. Jadinya pesan ia ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu ianya pesan ia ke bisik dia terima kami ke sekali tu, pesan berantu ngintu. Pesan berantu ke diterima kami Ari Thomas, anak Angkuh atau ke apai Rudi. Jadi pesan tu madah ke pengamuk berantu keniang apai sidak ke bernama Angkuh, anak jantan atau ke apai Thomas. Nyalai minta semua kabar melayan ke diau di Batang Anap, Batang Muput, Sengan, Meriat, Sengan Tatau, Pasar Tatau, Jalai Tatau Bintulu, Rumah Joshua Manit Setiam, Bintulu Tatau Sungai Semanuak, Bintulu Rumah Margareta Tujang Julau, Kebelayan di Kapit Sungai Pilar, di Sungai Buloh Selangau, Jalai Tatau Sibu, Batu 15 Jalai Bintulu Miri, Kampung Entangur Sebuyau, Enggau semua kita ia ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dipesan, dipinta datai, kena 2 hari bulan 6, pukul 3 ngelih hari, lalu udah semiang ditangkan ke ngau pengawak, ngalu pengabang serta pengawak berantu malamnya. Jadi kita dipesan dipinta datai ke rumah balis Nanga Jenga Anap Tatau. Jadi kita ke bisi tanya berkawal ngau pesan berantu ke niang Angkuh, anak jantan tu ke apai Thomas tu, tau bertelefon ngagai lumur Thomas 0198353749. Jadinya pesan berantu ke BCD terima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke BCD terima kami ianya pesan datai Ari Sarjan Douglas tau ke Rigi Anadio ngadi ke madah ke pengawak gawai antu tau ke ngintu regang apai sidak ke bernama niang Dio anak utu. Nyalai semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Pakit, kemelayan di Sutuang, Batu Besai, Panggau, Melugu, Kelawa, Entawa, Undup, Poai, Bayai, Piamegak, Rumah Wan, di Guntung, Rumah Renggi, Bukuang Asal, Rumah Garai, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Belansai, Lubuk Bemban, Mukah, Rumah Keli, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Mula, Batu Nindiang, Melipis, Kapit, Kelitang, Sebuti Miri, kepemelayan di Sibu, Kucing, Gau Miri, serta semua kita ke ngelala Niang Diu, anak, anak utu, dipinta datai ke rumah John Ricky, Pakit B, Sri Aman, kena 29 hari bulan 5. Jadi minta semua kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak gawak antu ngau ngintur gang tu, tau bertelefon ngagai lumur Sarjan Douglas tau ke Rigidio 0148771983, Madam Eliza Dio 0104327060 tau ke Renato 0113569591. Okay, terus dengan pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu. Jadi pesan ke diterima ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu datai hari ijah anak lasa madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ke niang lakian niang jos anak kasin kena 24 hari bulan 5 tu hari minggu pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Henry anak kasin kampung panggil. Henry anak kasin dipanggil ulu kanan Sri Aman. Nyalai minta ke pembelayan di panggil Kelawah Kuari Melugu. Ke pembelayan di Sandian Tulang, Pakit Batu Besai, Pungguk. Panggau Puaik Keramut Nyelam, Selepung Sebemban Betung, Lempung Simpai. Pemegang kembelayan di Keleli Jawong, Sebuyau Belimbing Besi, Bajuang Ruban Miri, San Ugul Ngau Bala, ia ke ngelalan yang jos anak kasin dipinta datai magang. Jadi sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur Eni Jos 0111-582-1053 atau ke Umang 0113612-5146. Jadi pesan dia ke sekali tu sebenarnya kita menggal segmen kita Siti pesan ia ke diterima kami ke sekali tu jadi pesan ia ke diterima kami ke sekali tu datai ari Lerida Jarau Janau anak anggat tu ke apai guye. Jadi pesan tu madah ke pengawak Muai Basa Keniang Jonathan Jana anak anggat tok kapai paling kedekat diatur hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 8 malam. Jadi ya kita ke dipesan ke lebih lagi kabang belayan ke diau di rumah selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, rumah Demen Daji Engkudu Baru, rumah Lidong Engkudu Atas, rumah Abing Krikap, rumah Japar Tintingka, Tintiang Ringka, kepembelayan di sebetan sebelah Batang Awik, Batang Kerian, kau semua kita kena lah dirintai kenama ditu, dipinta datai ke Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu Sembilan di Kuching ditu. Kau sama nguluk pengawak Muai Basa ke Niang Jonathan Jana an anggat tau ke apai empaliang. Okay, jadi kita menggal segmen kita lagi mayu pesan ke Bak Muaku itu lagi kita nampung baru lagu gawai ke sekali itu lagu Arisela Pilip Lalau Begawai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini cara kita kedekat ngatai ke pesan berat ngagai YFM. Lalu terus ngap pesan ya ki bisi. Agi bisi diterima kami. Ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jorina Kuih Cheng Chin. Nuju semua kaban belayan kediau di Banting Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman. Semua kaban belayan ke anda boleh dirintai ke nama Dito ke Ngelala Cecilia Anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit ke Ngelala Cecilia Anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit. Kemudian nadai kemari 19 hari bulan 2, hari 2. Jadi Cecilia Anak Sagir tu tau ke Indai Jorina tau ke Ndok Mit tu dekat di sengai. Kena malam hari 3 ngau malam hari 4, 20 ngau 21, hari bulan 5. Ba persatuan meninggikan akhlak Che Chuan Ho jalan akses di Semanggang. Jadi niang Cecilia Anak Sagir atau ke Indai Jorina atau ke Ndok Mit tu dekat dikubur ke kena hari 5, 22 hari bulan 5. Ngagai pendam Anglican Sutong di Sri Aman. Penerang kesiliak berkawal ngau pesan pemati tu kita tak bertelefon ngagai lumur Jorina 013-8468828 tau ke Fiona 014-836-8690 tau ke Kelvin 019-8266-943. Ianya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Arigani Anak Mahi tau ke Engkuak Madah ke Pengawak ngetas ulit niang Indai sidak ke bernama Subang, niang Subang Anak Ungih tau ke Nengkuak. Jadi minta semua kaban belayan kelebih lagi kediau di Nengadap, Nengabuan, Teluk Jambu, Benguang, Song, Sibu, Bintulu, Miri. Kau semua kita ke Ngelala. Semua kita ke Ngelala. Niang Subang Anak Ungih Tok Enengkuk tu dipinta datai. Kena malam hari 5, 22 hari 5. Kau pengawak ngawan ulit. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6, 23 hari 5. Bak rumah Ida Anak Sumbang Ulu Mejas ke Nawit. Sabar tanya berkaul ngau pesan pemati tu pesan ngetas ulit tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Gani Anak Mahi 011-4035-0015 Rika Anak Mahi 014-3542-303 Toka Catherine 011-5167-5558. Pesan ketiga sekali itu, datai Ari Harrison Resa madah ke pengawak berantu ngau pengawak beranyam ke niang Indai sidak ke bernama niang Pola Anak Jenat atau ke Indai Ubar. Jadi pesan tu dituju ngai semua ke pembelayan di Ulu Anap, Piamega, Ili Anap, Muput, Batang Sangan, rumah mulai melipis kapit, rumah nyalu nangatakan song, Sungai Semanuak, Kuala Tatau, Simpang Bakun, Jalai Bintulu Miri, ngau kemembelain bukai ke Nda Allah. Dirintai ke nama Dito, ke Ngelala Niang Pola Anak Jenat. Jadi ya kita dipinta datai ke rumah Steven, Sungai Paji, Ulu Anap Tatau, kena 2006, pukul 4 lemai, ngau pengawak beranyam, kena pengawak beranyam dekat di penyadi 28 hari bulan 5 lalu terus masang tail ke pendam jadi sebenarnya tanya berkaul ngau pesan tu leban ke dipadah ditu pengawak beranyam berengkat 28 tang bala ke dipesan tu 2 hari bulan 6 tangka bisik cara nama yang tadi cara ngatur pengawak ke berketuk kena sebakar stik menua. Anak salah kita tahu bertanya ngagai ya ke nganju pesan ianya Harrison Resa 011-2501-9746 tau ke Lawai 011-5690-261 tau ke Ubar 011-1999-5573. Jadinya pesan ke dikumbai pesan beranyam ke niang pola anak jenat atau ke indai ubar. Jadi pesan bukai ke GBC di terima kami ke sekali itu, kita mendapat pesan ke sekali itu datai dari uri anak apuk atau ke indai bungup atau ke indai terumah nyai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang laki ya ke bernama niang Michael Mah atau ke Mawan. Lalu pengawak tu dekat di intu malam hari 5 tu 22 hari bulan 5 bak rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Ulu di Ruban. Nyala yang minta semua ke pembelayan ke ngelala niang Michael Mah atau ke Mawan tu di pinta datai magang. Nangkan kenya pesan ke BC diterima kami ianya datai ari kapuang anak Nayur tau ke Apailia madah ke pengawak berantu serta ngelekat ke gambar niang binia inya niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau niang anak ia kedap bernama niang Peter anak kapuang kena 2 hari bulan 6 nyale minta ke pembelayan ke lebih lagi biai anak gawing tau ke apa idi bak batu 27 Jalai Bintu Lumiri kebelayan di satuan Sungai Tasan, Sungai Nawan kebelayan di Balingian, Sungai Liuk Sungai Sebuluh, Ulu Balingian Pedanum Pakan, Setiam Ulu Bintulu, Sungai Mas Bintulu ngau semua kita ke ngelala niang lanciang anak suai tau ke Indelia, Indelia ngau kita ke ngelala niang Peter anak kapuang. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6. Sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngai lumur kapuang anak Nayur 011-36-72-6105 Dila anak kapung 011-217-81921. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari tayai anak Lindang madah ke apa ya ke bernama Lindang anak Manggai tau ke apa tayai udah nadai kena malam hari 1 18 hari bulan 5 nyala ya tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam hari 3 nya malam tu 20 hari bulan 5 bak rumah sidak di Jalai SK Anau Lubuak Mawang Tatau Lubuak Embawang Tatau. Jadi ya niang Lindang anak Manggai itu dekat dikubur ke Pegila 21 hari 5 hari 4 bak pendam Sungai Bangkit di Sangan. Nyalai ke pembelayan ke diau di Batang Sangan entajum Lubuak Ladung Arif Penyarai ngau semua kita kena Allah disebut nama ditok ke ngelala niang Lindang anak Manggai tau ke apai taya itu dipinta datai magang. Sebertanya kita tau bertelefon ke lumur anak ya inya tayai 013-2233-812. Jadinya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Kita ingat kalau dulu setiap lagu ke sekali itu tok lagu kedai by Ricky Anderson Rumah Gawai Terantang Tawak Gawai.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam. Ya, 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi ya, terus ngau pesan berat ke GBC diterima kami. Ke sekali itu, pesan datai hari terumah Caroline Insat anak Minggu. Madah ke pengawal ngetas ulit niang Minggu anak Uban tau ke apa cik. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan ke ngau ngambil terbalu maya tu ilak. Lalu pengawal dekat diatur kena hari 5, 22 hari bulan 5. Pukul 9 malam berpalan bak lumur 10 rumah Caroline Isat Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bintangur. Hanya alai minta semua kemamlayan nangira jawah tau ke semak ya ke ngelala. Ya ke ngelala niang Minggu anak Ubam tau ke pecek tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta ngambil terbalu kena hari 5 tu. Okey, pesan ya ke nangkan ketu pesan berantu ke diterima kami madah ke pengawak merantu niang ekstra rumah tincin anak bara. Jadi pengawak merantu ke niang ekstra rumah tincin anak bara tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 regang nikik 30 hari bulan 5 nganjung regang ke pendam. Nya alai ya semua kita ke pembelayan kelebih hagi ke diau di sapak munggu sawak keranji kucing miri ngau kita ke ngelala niang terumah ex terumah tincin anak bara tu kita dipinta datai ke rumah sini anak tincin tau ke rumah sini anak tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke bisik diterima kami. Lalu nangkan ketuk pesan ke bisik diterima kami datai area Sepital Kapit dituju ke ngagai Priti Revelina anak Junis di pelabak kediau bak rumah Riti Nanga Tuli di Kapit. Jadi minta Nuan Priti datai ke Wat Beranak Sepital Kapit kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu bayi anak Nuan ke Ada kena 8 hari bulan 5 tu tadi. Laban Indomesi dekat ngaga ujian saringan pendiang ke anak Nuan. Nyalai sebarang tanya, Nuan tau bertelefon ngegel umur Sepital Kapit 084-796-333. Lalu minta sambung ngagai Wat Beranak 251. Okay, pesan ke sekali itu. Inya pesan ke datai hari Akiang anak Bangkuang madah ke pengawak ngelumbuang tau ke Semiang 100 hari niang anak ya niang Rocky Martin anak Akiang dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 bak rumah lot 2264 Genturong Puan Sri Tiong Kampung Kemarau Fasa 2 di Kapit. Nyalai minta semua kemelayan kediau di Nangatiau Mujung Aman Amang Bebangan Merirai Bata Mujung Baliah Bata Rejang Saya Puteniah Pasar Kapit ngau semua bakiah kenglala niang Rocky Martin anak Akiang dipinta datai magang ngau pengawak ngelumbung niang tu. Jadi sebarat tanya atau bertelefon gel umur undi anak Akiang 019-9789-636. Ke sekali tu pesan ke diterima kami nya pesan ngetas pesan ke diterima kami ke sekali tu nya pesan madah ke pengawak berantu niang tukat anak pasang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu kena tukar nak pasang dituju ke ngagai kaban belayan kelebih lagi rumah panjai bakas empat buah rumah rumah panjai pakut luar liam berkelit rantau lugai kenawit kebelayan di miri suai ruban tibua serungut kelitang ngau rumah apin kuap. Nyalah ia minta semua kita kenaklah dirintai kena maritu megak ke ngelala niang tukat anak pasang dipinta datai ke rumah lingu sungai pakut sebuti ngau ngatur pengawak berantu niang tukat anak pasang kena 28-25 ngau 29-25 nganjur bungai ke pendam SIB di Lambir Miri. Sebera tanya kita tahu bertelefon ngel umur menantu ya ianya dasu anak sap 011-3309-9800 tau ke ucuk ya 013-76-70-0029. Jadi ya ke sekali tu inya pesan datang hari rebiah hana banta tu ke indai rinda madah ke pengawal berantu nya lai minta ke pembelayan ke diau di betung ke pembelayan ke diau di nanga mutuak jelang luyang begumbang temedak pemegak ke pembelayan di lubuk numpu uluniah temas tapang lubuk apung sekaluah bekeliat libau kelintang kelitang sungai mirah serungut bakas bakas dalam ngau semua ke Melayan ke diau bak Sungai Karak ngau Bukit Song di Miri. Kita dibinta datai ke rumah Lingu Pakut Sebuti bak bilik lumur dua ngau pengawal berantu Keniang Tajai Anak Imban kena 28 hari bulan 5. Sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ke lumur Ucuk ya nya Stila 0167430072. Jadinya pesan berantu. Lalu ke sekali tu ianya ya pesan ya ke bisik di terima kami pesan semyang ngintu setahun ke datai Ari Roslin anak Edwin Umpang madah ngari ke Indaya inya ribas anak Jawa madah ke pengawak semyang ngintu setahun niang apai sidak ke bernama niang Edwin Umpang anak Brian tok apai ayat. Jadi pesan pengawak semyang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 pukul 7 lemai bepalan bak lorong 7i lumur 2G Sibu Jaya di Sibu nyalai minta ke pembelayan kidau di Sibu beguang Terumasan dengan kuah ketiba song Miri Bintulu Kucing Abuak Seriaman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau kau semua kita ke ngelala niang Edwin Umpang anak Brian tu ke apai ayat tu dipinta datai magang sebenarnya tanya atau telefon gelu umur inalin anak ya 0137955768 jadinya pesan semiang setahun ke sekali tu pesan ke bisa diterima kami datai hari terumah Flora atau ke link atau ke Pak Madah.

Tak datai magang gau pengawak ngetas uliat ken yang jugi tau ken yang bujang anak luyang. Kita tahu bertelefon ke lumur Trauma Flora 010-302-4096. Nanti jemak ke bisik sebarang tanya ke dekat dia. Tanya. Lalu ke sekali itu pesan ngetas uliat serta muain terbalu ken yang alam anak ugul. Ya, pengawak tu dekat diatur 27.5 nguan uliat 28.5 pengawak ngetas uliat ngau muain terbalu dekat diatur. Nyalai kabar melayan ke jauh di pintak datai lemai 27 hari bulannya ke rumah bunda nanga Ambun kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu tepus Selangau. Jadinya pesan ngetas ulit ngau muai terbalu. Ke sekali tu nya pesan ngelumbuang keniang Selawas anak akup. Jadi pesan tu datai Ari Mata anak Selawas tau ke Indai Jerul dari kesedas bilik madah ke pengawak ngetas ulit ke niang apai sidak ya niang Selawas anak angkup lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang kena Ari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 3 ngali hari. Lalu nikik ke kayu regang malamnya nyadi lumbuang. Lalu pengawak lumbuang tu dekat di intu bak rumah Jos anak anyau nanga iuang kapit. Jadinya pelabak aku pesan ke sempat dibaca bawa ke sekali tu. Jadi pesan ke nak sempat dibaca dekat di baca pengeluar program bak awak pengerap pagi tumu pagilah hari 4. Jadi sebenarnya kita mendengar ke berita pukul 7:30 lemain tu lagi atau lagu kedibai Joseph Menti ngau mega Joseph Dresa engka bisi bala kita ke rami-rami ke gawai tu tang anang nak berpentik lebih lagi kita kenang kita bala kita kenang bisi pengerai namanya bisi penyakit anak nak jaga pengerai sekedar ari utai kedipakainya tai kedinahnya sigi ndak boleh diteguk kebenar ya bisi sekedar nyuli diteguk tanda tahu mayu hanya alai arab kita sama berpenti maya gawai munyi ke jak lagu Joseph Dresa engau Joseph Menti ke sekali tu.

Berita lemai 25 tahun 2026. Eka terubah tuk batang berita. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di suka tanah NCR Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku keterubah tahun 2026. 97 kes berkawal ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemaduk tinggi. Belabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Ianya batang berita. Lalu tu, isi berita. Berita awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak. Perintah Sarawak mujur menunggu kedengah program Nyuka Tanah Adat Bumi Putra NCR. Inisiatif baru kuda belabuh Kenyau hari bulan 10 tahun 2010 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu kira 1.23 juta hektar pemesai sudah disukat. Hari penyampau 966,440 hektar sudah digezet menjadi Rizab Komunal Bumi Putra Bertanam Bertupik. Hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sapi Premier Dato' Amar Wang Tengah Li Hassan madah ke Kenyau hari tahun 2017 subak. Pengawal nyukat tebal lagi digagak balut individu dikena ngerumban buliah surat palak tanah. Bisik 110,815 lot individu mujur di sukat Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tengawal pemesai 132,414 hektar keudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia berjaku lebuh mayan nyimpul jurai jaku Ariopis Menteri Pemansang mengeri ngau pengeraja asal kedua. Berbangaunya opis pengintu ngau pemansang tanah LCDA. Majak numpu ngagai pengawak berjalai ke projek pemansang mengeri baru, palan servis ngau rumah ke boleh dibeli ngau rega murah. Projek tu dengan hasil belanja ke boleh 216 juta ringgit melanggur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. Nangkan Kenyak RMK-13 Megak ngemendar ke agia belanja 284 juta ringgit dikena terus ke projek kebisik berkawal engaunya. LCDA Begak dekat ngemansang ke rumah oleh dibeli hari baru skim nangkir genturong pendiau SPK palan penumbuh menua pesisir engau bandar baru Sebuyau. Dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13, bisik 1,253 rumah murah sudah dikemendar ke engau agih belanja 405 juta ringgit. Itu dikena nyukung agenda perintah berjalai ke inisiatif kuasa boleh dikena baru engau 510 unit rumah ke boleh dibeli dekat disikap mengenai sistem kuasa solar engau ungkos 15 juta ringgit. Berbangaunya bisik 12 penilaian impak alam sekitar EIA sudah dipersa Komite Pengeraja Asal Ngerampak Menua Sarawak NRIB nyentuk ngagai bulan 4 tahun tu. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke 8 hari penyampaunya sudah dikemendar lalu 4 ditulak. NRIB megak berjalai ke 372 pengawak matau. Pengudah EIA nerima lebih 1,200 report matau rampak menua. Hari penyampaunya bisik 40 kes endak nitiah ke atur sudah ditemu lalu atur tik terit dekat dipejalai ke. Yang kawam ngeluar ke kompaun sepenyampau RM60,000 Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Berbangaunya NRIB dekat majak matau status kualiti air bak 66 buah sungai di Serata Sarawak dengan program matau kualiti air sungai. Bisik 18 buah sungai di kategori bersih lalu 43 buah jalan pemersih ngau 5 agit sungai di Kelala Kamah. Nangkan Kenyak sesi nyimpul jurai Ariopis Menteri Dagang Antarabangsa ngau meranak ke pokok di Kenatai Kesapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Li Hassan yang madah Sarawak ngemendar ke 12 projek meranak ke pokok domestik di berungkus 347.1 juta ringgit bak suku ke terubah tahun tu. Perintah benung berarti ke sekedar langgur projek dari company luar
dekat meranak ke pokok tebal lagi bak sektor teknologi digital kuasa uliah dikenak baru enggau logistik. Yang madahkan ekspor Sarawak bisi nurun 8.1% lalu import megap bisi nurun 9.2% bak suku ke terubah tahun tu. Tajak pihak Sarawak agi ngembuan rekod dagang ke mana ianya RM15.6 bilion. Kelimpah harinya, upaya sementeri yang ngatur awam bergulai dengan gerempuang dagang serta kaunsel dagang kena 27 hari bulan 4 tu tadi nyentuh endur berarti ke empas hari gaya dunia ke endak tentu. Berbangunnya 5,932 ikut orang dagang tulis ke penguntung hari program Jom Register Business nakak ke diatuk 60% hari sidak udah mujur ngerembai ke pengawak dagang sidak. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah madah ke orang dagang udah nerima akses ke mana agi ke diberi ngena cara kontrak program engau market. Dengan langgur pemansam Malaysia Lumpar ke-12, bisik RM237 juta ringgit diberi ngagai 10,746 ikut orang dagang ngau pengempu dagang di Serata Sarawak. Ungkup pemansang urat dagang, 219 bengkah program pemansang kapasiti kemungkur 11,419 ikut orang dagang engau masuk bak programnya. Nangkan kenyak program belak bisi diatur megak ianya 157 program ngelaku ngau expo udah merik penguntung ngagai 24,719 industri mikro mid ngau jalan pemesai ketik tauliah ke RM223 juta. Dengan inisiatif Sarawak Digital Mall, bisik 350 buah dagang menua ngawal diri bak pengawak dagang udah ngasil ke RM12 juta dalam tahun Siti tu kemarin. Rega ekspor industri kayu Sarawak bak suku keterubah tahun tu nurun 10% ianya RM564 juta nanti dibanding enggau RM624 juta bak timbul kesebaka tahun Siti tu kemarin. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah kerega ekspor industri kayuknya nurun ketegal peminta market dunia ke majak kurang. Pengurang ekspornya udah merimpas ke balat ngagai penatai pemisik hasil produk kayu ngagai tiap bengkah di menua. Tik nyadi pengimport besar dari menua Jepun gau rega RM298 juta ditangkan India RM106 juta, Timur Tengah RM70 juta enggau Filipina RM23 juta. Produk kayu ke mengkang diekspor inyak kayu papan, kayu batang, papan gentian, kayu gergaji, kayu racik, engau kayu pelet. Nangkan kenyak industri buluh megak, bisik pengulih dikena ngulih ke penatai pemisik bak menua tu, lalu Sarawak udah mujur ngemansang ke 5,109 hektar pemesai endur nanam buluh nyentuk ke diatuk. Perbadanan Pembangunan Industri Kayu Sarawak Pusaka Megak udah ngemansang ketiga buah tabak di Sabal, Tanjung Manis ngau Kuala Bram ti uliah ngeluarkan 450,000 pawang puluh setahun. Awam Kaunsel Negeri diterus ke engau pengawak nyimpul jurai Aris Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ungkup upis Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru Sarawak. Ia madah temuai hari Indonesia ngau Brunei, majak nyadi pengerembai besar ba aktiviti ekonomi dagang temuai. Berbangaunya pengawak ngemanah ke kawal jalai bersambung ngaga jalai Pen Borneo udah merik sukung aktiviti dagang temuai merakak antara menua ngau antara pelilih menua. Bak suku keterubah tahun tu penatai temuai nambah 4.5% ngagai 1.2 juta ikut nanti dibanding ngau timpuh kesebaka dalam tahun Siti tu kemarin. Bak pemansang ke berkaul sektor pertanian bertupik di pelabak dekat ngerembai 1.6% dalam tahun Siti tu kemarin hasil ari sukung ngau peminta luar bak rega komuniti ke entap. Kelimparnya pemansut minyak sawit mata nikik ngagai 7.8% ketegal produktiviti macam mana ngau hasil tandan buah sawit kemana nikik ngagai 15.98 tan sehektar dalam tahun Siti tu kemarin nanti dibandingkan ngau 14.89 tan sehektar dalam tahun 2024. Penyampa minyak megak nikik ngagai 19.5% nanti dibandingkan ngau 19.3% dalam tahun sebelum tu.
Basuku Keterubah tahun 2026, pemansut minyak sawit Megak Majak nambah enggau hasil nikik 12.3% ngagai 1.98 tan sehektar nanti dibanding kengau 1.76 tan sehektar dalam tempoh kesebakar tahun Siti itu kemari. Nangkan Kenyak memintum sektor pemansut hasil di pelabak ke Majak Tegap ke tahun tu lalu projek infrastruktur engau pemansang hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 dekat Majak di Pejalai ke. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. 97 kes berkawal dengan pengawal ngerampas minyak diesel. Ngerikut ke pemadu tinggi ianya lebih 1 juta liter ke berga 3.7 juta ringgit. Lebuh berjalan ke Obstiris 4.0 berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuh 17 hari bulan 5 tu tadi. Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan pada ke semua penyampau rega ke dirampasnya pemadu tinggi dirikut ke semak 9.6 juta ringgit. 4,782 bengkah pengawak meresa di pejalai ke di serata Sarawak bas pemanjai obstirisnya tinggawal sekedar orang udah ditan ke sidak megak muka kertas pansiak lalu tangkan gau atur undang-undang dikena mantuk pejalai ke pansiak tu. Nyalai atur keteriak dekat di pejalai ke gage sidak ke bisik berkawal dengan pengawak nyeludup serta salah guna subsidi menua tu. Ia berjakut buat pengawak ngempang jalai bersepadu di Kuching malam tadi. Buat pengawak kesebaka, bisik 21,746 kes berbadi bajalai alun dirikut kenyadi sepemanjai tahun Siti Tok Kemari di Sarawak. Bagi pansiak, ngau penderi adat trafik Sarawak megak udah ngenuku ke 57 bengkak endur ke suah alai penusah berbadi nyadi di serata Sarawak nyengkawam 27 batang jalai besai engkau 26 jalai batang di mengeri. Berindik arinya Direktur Opis Kereta Darat JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke bisik 500 ikut raban sidak dekat berjalai ke pengawak berserimai ngau ops Hari Raya Adil Adha ngau ops Hari Gawai 2026 di serata Sarawak. Operasi Ops Hari Adil Adha di Pejalai ke Belabuh 24 ngagai 31 hari bulan 5 lalu Ops Hari Gawai di Pejalai ke kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilak. Bak operasi tidak numpu ngagai pengawak meresa bas ekspres ngau perenggak pengangkut mensia mayuh bak 3 bengkah palan terminal bas besai di Kuching sibu enggau dimiri. Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak dekat cakah agik ngansak ngisik pengawak puang bak semua raban khas lebuh datai dalam tahun 2027 ilak. Direktur Opis Bomba JBPM Sarawak Jamrih Masran madah ketu dikena nentu ke tiap raban Opis Bomba. Seruran nyikap diri ngau penuh kena napik gaya penusah ngenyit ketusah diputar. JBPM Sarawak di pelabak kedekat nerima 25 unit perengkap pengangkut ngau cara berenggat dikena nyilih perengkap pengangkut udah lama serta nambah ke penyikar. Kelimpah harinya 6,000 unit baju pengelikun khas megak benung dalam proses di pelabak ke diberi berenggat-renggat lebuh datai tahun 2027 tu ilak. Perintah besar hari baru budget, perintah besar hari baru belanja 2026 udah ngemendar ke RM10,000 dia kena ngadu ke kuartus bomba yang kaum 167 unit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu Maya Gempuru Nintem Bulan JBPM Baupis Bomba Sri Aman. Di Samarahan, Siku Induk ke gawak ngintu ruang bilik berumur 54 tahun rugi semak RM127,000 udah ya ketertarik ati ngau skim nipu gawak nyambil ba online. Diteka penerang pemangku kepala polis pelilih kota Samarahan DSP Barry William madah ke induk tu dipelabak ke kena tipu ngena iklan ba media rama kenyau hari ujung bulan 3 atau tadi. Iklannya madah dekat mari upah kebesar nyentuh RM4,000 kerja ngelekat ke tanda getah buak. Udahnya induk tu diasuh ngagak mayuh macam bayar bakal mayar pos, duit jamin, komisen accountant ngau kos import.
Lalu induk tu diasuh mindah ke duit 48 kali ngagai mayu bengkak akaun bank ke berbida kena 1 hari bulan 4 ngau 15 hari bulan 5 tu tadi. Tajak pihak, induk tu sedar kediri udah kena tipu. Udah ya ke endak mujur nerima komisennya bakal ti udah disemaya ke. Kes tu dipansiak ngena section 420. Kes tu dipansiak ngena section 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Sikok lelaki rakyat menua luar ke berumur 24 tahun ditan ke polis sebab kampung sesok Ketegal di pelabak kenyadung dadah malam tadi. Nitika penerang dari Kepala Polis Pelilih Muka, DSP Muhammad Rizal alias. Madaka pengawak meresah ngenyatnya di pejalai ke orang pukul 7.30 malam. Lebuh pengawak meresah sebuah rumah kena dai lumur, dia polis tertemu ke 14 itik tiup tengundan tekang kristal di pelabak ke dadah bangsa syabu. Tidak lalai ke dalam kutak insap. Penyampau semua dadah ke dirampas di pelabak ke 5.82 gram pemerat. Hasil dari persai kemik, ngayan ke suspek ditemu positif dadah. Kes tu dipansiak kena section 39A bracket 1 ngau section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Merbahaya 1952. Polis megak muka kertas pansiak hari baru section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 laban suspek nadai ngembuan dokumen pejalai kesah. Suspek kegawa kontrak sudah ditan riman. Suspek kegawa kontrak sudah ditan penglama 4 hari nyentuk ke 24 hari bulan 5 tu. Di kelang ujung ke berita lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di suka tanah NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pukuk domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkaul ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemadu tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Berita ke baru di pendiang ke kitanya tadi ditusun Nur Akila Arba'in serta disalin Desmond Ganai hari bila berita Artim Kuching. Salam segulai sejalai.

0: Sekulai Sejalai.
1: Sareto, 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak mujul digagak bapa mesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu dagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kento kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke Kento nang bakar rumah untuk balas kau sungai Girls Guide tim rapid ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari ti negap ke penemu disiplin oleh nempak bala nembiak nyari tuai ke jemah hila lalu ngada ke mensia ti menyanal. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan upis arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelamu anak dadung.
2: Jawiang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungan anak ujum.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manin anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
0: Dampi anak Brian.
3: Andrian anak tadang.
10: Ngalah kita sapa Sidato.
9: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
6: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
8: Sidato bebadi mayang 8 munsur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
15: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
16: Kami
17: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
19: diudah berambung
12: nyawa ngetan ke menua.

0: Silakaja ko sarito ianya Gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti Gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kengenyak kautai ngasuh utainya mipis. Mayangena silakaja ko tu ianya munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikena kami mir yang pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak naka seleka jaku saritu ianya gindir.
1: Seleka jaku saritu tau didingan.

0: dan sinapnya. Ulu bulan biak mai raga tutup makai.
1: Tutup pintu kita sepiak. Nya lah memang sinap mai raga. Tumpuk makai kita. Tengah abangnya nya.
0: Baik ya. Malu mak kita yang kering. Kepiak ke dewai.
1: Au ah.
2: Aram makai ngu aku. Menua keraga. Aku tau. Bisa dempak kita pulai ke kita.
1: Ngai kami baik nuan. Tumpuk makai orang.
0: Aram pulai kita. Pulai ke siko jadi. Aram pulai kita.
1: Pulai-pulai Aram.
3: Ya lagu gawai ya kadi baik Rosita Matthew Jeffrey Andrew ngau di Bekime Berancau Puang ngau. Jadi lagu gawai yang tadi ngujuang ke jam kita pukul 8 malam dan bekas selama pukul 8 malam nanti yang hari 3 kita bisa menasal inya pantun. Jadi bisik dua titik pantun ke dekat di dinga kita nangkan ke tok lagi pantun ke terubah ianya pantun ari niang nyuang anak aji lalu ditangkan ke ngau pantun antu anak asun inya pantun puji. Jadi inya duit pantun ke dekat di dinga kita ba awak main asal kita ke malam tu. Lalu nangkan ke pantun kita dekat ninga ke sekedar ari lagu gawai engau mega info ke bukai sebedau kita ninga ke berita pukul 9 malam tu lagi. Dan ingat kita bisik program ngenggam semangat udah berita pukul 9 malam begulai ngau Sam serta mega terumah empetin. Jadi terus tinggal ke pantun niang nyung anak aji. Yeah.

Rendiang kasuliang rudiang basuran tuwa bunga ku kan ba sangadila salinggam kuda buang dagemar.

aku asih kanusi ka kita mimbi aku katinua dilalani ganuang dabalan mimbi galae dati kae kubuar adanya migao ngaku lengau nganao tinua tengah malam mimpi ngarao aku ansao pulao aku alengau kaki karangan de aku tapada kabua ma ngikita.

bajalae. Akung are mae tatae tanah tambran ada malia katisiruri kulunang orang laki tubuh rembam tapdak sarendinya babisran kibata ise nak nyade

个都我比包啊，古巴呀啦哎，太呀哦，太呀哦。Ngan sao rendao nyalu buah dalam dia ku medaikan banta ngeurang nadaena ngimaya nya ikan kuluang karangan medasmah manga biraya timburao nyanao nyaraja ikan Kasiau du matu buah lembang aku dia tersawa lunang nemu maku direk budah patah de jar pang jalepe da bawar pawe nawan antekan tampurao naninga de lengaho dini nyala kasiau pipao kutubo rembam tiap silao masih daya petirin tao nyanao darantao nyalubuak dalam.

na ninga de sawa luna. Tubuah lembang madiato, lembang tubuah lembuang, orangnya bisa peguang setiap pangkulan udah bisa

Orang nyampai at kar ngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamua da pucua galau parawa. Utang dini nyala kasayao kapi paong gua ngao tubo arambam mau na sawa ngikita lunang. Aka na bao ngararan kibatay ko ngikita kleang keno nemu maku ya bedao runo runo ngedo tinengo gundoar basimban natu boah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu cuang nyabukia tagurah. Lembang tu buah gemok.

namo makurire ukae pagi udang aliah mang kalmae jam pukualna. Samina ngandai ari kamalam pansuat kalma.

Si maña de Naurang me kakakal ka ya nyakumang akamaya.

wiara kasiaya madok rarma dukumai urang kena panzak lekaya kumang bumang chanam.

itu orang itu tambah dama maning dadada kasih ya da bare raja sapa iban ngwan sapa mansa kasih nguna sa

Kapana nabang berapa yang meninggal

Saya ujuang tarunyam kasaya dekumaenya urang nuhan takut barugan kasanya ayah menjual.

Rita urang nina kanyelam uleh dikan kaseh diringae dunjuan namae pulae ka pendae aka tireh

Anda tanya di kumai. Orang sembilan macam kasihnya majul nama baca cembua pengganti galang cerita kita orang ino anak mereka nyarawang kabila pekan nanang

namang tangguang anak burung nan kasela kada aku hilatan de bae nuan nase dan ya batipan ayah kumang

rariko di kumai aye hurang sa ka saya aye bulan ka saya kada ku ila aye tan ngilaban

talipawan kaza nya darang na anak apa ang alabang.

urangnyaino da bae nuan maen kulida padang biri kada adela kena nya tutop ukum na jemi pana haya sari ujan ayah lakinya mai sanyol hakaya.

Oda apada bilo an mula buhan tali pao an naba alu mi munyi sari to asih. Manya da lucam saya sari to puka sahatam wa raja baru nai batanya dikumai aku la ditenda pasya rangkai. Dulu ada tunjuk jari ayah dina saya kita sari to orang ino dibayar kami orang laki biki lelaki angka. Ciao.

0: Toto je.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwat mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: YFM segulai sejalan.

aku tu Pita Juman Nangga, tau kedua balik nama aku tu Pita J, hari rumah silai skim sekarang silia satu Siti pengawak kade cerita kaku ditoknya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari akini kita keliak kebuah pihak bungai jarau tu saya merti, saya matuju ambil kecuntuh bungai jarau tu bakal kita akan ngirum surat di kemayat tu. Jadi bungai jarau ya kan nak salah ingat aku lah saya cerita sida aki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau dia kena sida ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang bak nya tersang tau ke bak panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara ngintu pengawak tadi bungai jarau sikit bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemut atau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu tekaluang kini utai ke lemik-lemik lah uli ada rawat kita kena lunga orang ke ngerawatnya ukai orang sesebarang ke leban mesti ke bisik pengalaman ngerawat bunga jarau lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang ke keliak sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumai tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya mama kita bisa mendat temukuk talinya tadi te 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi. Jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat sidak ya bakal dukuk gak sidak berkesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi penaik tau ke sidak nyangkahnya bawa pala tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke pengawak bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama sumpah laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngena peluang tu mega kami sebilia sama break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Epita J ngagai kita semua selamat.

0: Nya ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto, dopul mei de lampaun, s-mi amblas milan pulua. Kem latia scouts ngau girls guide di Matang Kuching, Sarawak, bujul di gagak bapa mesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 jalai Sungai Cina Matang. Kem tu di gagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kento kesemah ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkak aktiviti. Nya kebuah mayu benar orang ngasai ke Kento nang bakar rumah untuk balas kaos ngau girls guide tim rapid ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari di negap ke penemu disiplin kuliah nempak bala nembiak nyari tuai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia tim menyanal. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: lagu ke dibai William Awiang ya, Janji Tinggal Mimpi. Ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam kita ke malam tau peninga. Bertemu baru malam hari 3 ke malam tau ya. Kali bakal selama kita bergulai dengan aku Sam. Lalu tentu ya tuai rumah kita. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam. Selamat ya. Itu ada tuai baru. Nah Sam, dekat merik peluang ke kaban-kaban kita ke Baluardin.
0: Ya.
1: Ke nyerita-nyerita ke penelebak diri Belebuah Maya ke nyokak putus pun.
0: Ah, ditinggal penusah menyata deh.
1: Penusah hati yang ngenggam semangat. Nah, malam tu
0: ngenggam semangat menyata deh. Bapak program ngenggam semangat kita. Nah, bakal selama nanti yang malam hari tiga. Ngarap ke bunyi kenuan tu rumah. Ya. Kaban ke dekat bercerita. Udah bersedia meh ke malam tu.
1: Ya, megah-megah sudah. Ya, ke semampai nganti. Cerita-cerita hari kaban-kaban kita ke Bukai Baluardin.
0: Ya, minggu yang kemari mayuh ga bala peninggal kita.
1: Gaga tuan hari ku mai tanda dai nasem.
0: Ya.
1: Makin lama makin mayuh.
0: Mayuh ya.
1: Tang minggu setiap kemari sem. Tua mayuh ninga cerita ular sem.
0: Ular.
1: Ular.
0: Minggu yang kemari ne. Okay, jadi tentu ya pelabak ku malam tu mayuh mega peninggal kita ke dekat bercerita.
1: Pia mega saya menalu nak di kingat ketua, nak di lupa ketua.
0: Ya.
1: Meri selamat gawai mah.
0: Ke dekat datai ni.
1: Ada datai.
0: Dah lama lagi ni tu rumah. Ya, tentu dalam minggu tu kini ke Prodi, balas kedak ke dekat pemisi.
1: Ya.
0: Udahnya ilah nyu udah pemisi gawai korang ni.
1: Kalau bersama berjiman mah baik ke perangkap pengangkutnya sem.
0: Betul. Okey, jadi harus telefon nang bakal selama.
1: Ya, 082-258-633.
0: 258-634 ya.
1: Dalam mensia bisi entu. Dalam entu nadai mensia.
0: Mensia. Okey. Ya, terus telefon. Udah terlagi kita berengkah tumuh meh. Udah lagu dari Maxwell Franklin saran tu lagi ya.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balah. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Ya, Sam, tua berpun ngau nyambut.
4: Kangau peninga atau tu nih baru lebih sih kangau. Okey, nanti ngawa segi bakar ya. Kena namanya ngangat kisah. Okey, nanti ngawa peninga tahu terus telefon. Okey, kami dua tuai rumah nang nyawat kangau kita.
3: Ya, hello.
4: Ya. Halo, selamat malam.
5: Halo.
4: Oh, ya, selamat malam. Malam.
5: Selamat malam.
4: Oh, siapa tu, oi?
5: Itu penting anak empari itu.
3: Oh, penting.
5: Akik siko lama aku dah. Lebih kadang nak bisi sebulan setengah tu nak
4: dah. Oh. Amat gaknya ne. Okay.
5: Cerita aku tu. Udah lama nak.
3: Okay, terus ke dalam.
5: Cerita tu tahun 1972.
4: Oh. Okay.
5: Jadi cerita tu ke cerita orang dan cerita kumpul deh. Jadi cerita aku tu ketuk. Aku nak ingat cari bulan 1972. Ilai aku kena dah aku mati. Ini mati naik biasa lah kita ibar rumah panjang punya ngulit sebulan dah. Angkat ngulitnya sebulan punya kau mai ngulitnya bakar kip gila kau mai ngulit. Malam tu aku tidur bisik kenyap. Bisik kenyap. Jadi kenyap aku kira urut ke satu ke dua ke jenis hari.

0: punya. Angkat aku punya bisiknya sedani aku. Asuhnya indah aku punya kemati yang ngami utai. Nagi pendam saya kami rilih rumah kami malamnya. Ya, jadi lama aku berundi yang enggak. Laban utai nya salah punya jaku. Ini menuan tu, menuan kemati ke alai. Dan apa boleh buat lah laban kita inan mu cara untuk kita. Angkat aku punya nyok. Namun tiap lalai ke laban aku tu nak berani ke diri mai anak tunggal aku tanya nak lau aku pendam kian nanti jauh nanti nasib dia kau ngau aku jadi mai nyok kainya bisi meruan api kena lampu pikir yang nak bateri yang boleh di teklio dia buat kira kau penuh
1: ya
0: mai ke kita tak nak mu cara untuk kita
1: dia tadi mai nyak apa pagi udah di ninga udah dek bermimpi berkenyap kenyata dek dek terlalu terani
0: halus terani terus berundian dulu nurun nasihat anak tunggal kunyok kat baik aku dia tu anak tunggal kunyok pun beda itu kau yang sini ngok radio ke malam tu jadi mumpuk pun nasihat aku ya jauh ke ya asal aku nganti dek jadi aku tu lalu dikit tanah pendam kami malamnya
1: ni punya jauh dari rumah kita ya.
0: Kira ke, tak jauhnya lah banyak semua. Di kampung-kampung, banyak kampung madang dia tu nyu luar segi lah. Jadi kira ke lebih sahaja 10 minit. Jadi mempuak mungkin dua. Jadi aku ngasuh anak tunggal aku nanti di tu aku pendam kian kuku ni yo. Jadi berjalan aku kian kian lalu menuju dah tempat tempatnya indah aku subuh. Jadi ni ikut gaya utai tu kuat aku ku pendak sedar ke nama-nama jadi datai ku semak ni nadai berasai mali buluk nusui cerita tu tak nadai berasai aku nyut tadi jadi nadai berasai apa kena ada jam kira ke 10 minit 15 minit isi aku nak nemu kena keni ku macam aku nya dia berasa nyok luput kendak aku pendak menemu kat nyu sedar aku tu tadi ku lalu angkat tentang yang indah ku sebut angkat lalu mulai ke diri mulai ke diri angkat aku nak berarti ku tak kebuat jari aku ke digenggam aku dan ada berarti ke nyok nyu sampai temu anak tunggal ke nanti aku tadi baru aku nak sedar bisik tegai ku tak buat jari yang lain udahnya pulai mengkemudai ke rumah ada cerita kini dan pagi kami lalu mai lihat ni indai ku mengno ada biasa baso kita keliok ni ada rumah pak jai jadi baca ku kami kita lihat aku si cerita ngaji kami semua engkau ni apa ku subok mana ku tu anak iru dah deh jadi sesuai ku cerita dengan apa aku jadi aku ni apa aku subuh tapi tu tak tahu agak ke kira deh agak ke kiri yang lepas tu tanya dia beri antu kita nak nama tuju lepas tu tak nanya aku nama tu ke dia beri ilai dengan Tuhan dia pun ada yang madah dengan aku jadi tanya tadi lalu derengkau kami lemai derengkau kami lemai yang aku kerakan mumia kiri yang madah macam tu meh kau biar orang jadi ya suah orang kami yang piri yang kami nyok namanya duaan aku lah atas kepala aku tidur kena tiga malam jadi malam ke tu bah nadai jadi malam ke kedua aku pun nadai jadi malam ke tiga ni tadi aku bisa kenyap kenyap jadi utai ke beri ni yang indai ke sebuah ia guna yang tak kalau banyak ukai ungkup bagi anak semua dan ungkup aku aja. Jadi tanya tadi lama ke aku ngebuan tanya tang tanya dak tu berapa aku. Lama lama tu tadi aku ni ndak guna aku tanya lagi laban aku ni. Yang masuk sembiang 12 tahun tu dah masuk sembiang tai tu lah minang tu lama. Angkat tanya tadi dan juang aku lagi anak aku ketua ya.
1: Kena namanya kertuduh yang indah di anaknya penting.
0: Kena penyagam
1: ya.
2: kena
0: seperti di Liang Bulu. Jadi anjung gue nak ku ketua yang kat usi 2 tahun buat nak ketua anjung mulai baru. Datai buat rumah kami. Ke dia tahu reti rumah lama. Nak ambil kungkah ke dalam bilia lemak ku dah. Ni udah pengarap. Angkat ku tu dah suah ku jauh. Dua bilia kami bisi langkau setuar alai ku nyimpan barang. Ni kemak hari itu tadi. Aku pun bayar nasai ke laban tanya. Nak tu tak nyamai si. Nama ku buah. Nampak nyepi diri ku dah masuk semayang. Jadi nak tu tak bunuh kena lagi lah banyak kemijah kerbau orang kemiau piri yang tak tahu nak bintu gua darah manua dan aku nak nang irap kenyo nyalai lama-lamanya kemari aku nak ada wantanya terus buai ku nak sampai terus sampai ke cari itu nyalai ku ke cerita ke tu depan balo kami semua ke serba ku umur sini mu cerita tu megang jadi gua kebiak baru tu nadai gaya nusui cerita tak persu-persu lawan utainya dah tambah kena tahu kurang tahu itu mulia jadi nak lagi kumai ke ngengal sungat lawan nak lagi pendam cibok bebasnya pada kerubisi itu takut ke lawan tu tanya ni tu gong siya aku dah parai lama buat pendam saya punya dan nangi-nangi kati aku lawan nak pendam limuan tu
1: pendam kelia
2: pendam lama
0: pendam kelia tahu jadi dia tu bedau pendam pendam kuku banyak tangkir dalam gereja dia tu tisinya
1: udah di penting udah di ke boleh teknya bisa insur bak penghidup di ketiga insur apa kata
0: kau tadi mula aku jadi tanya nanti lah nanti saya buat aku dah buat kau biasa tak tahu tak dah dua-dua ke kita tak tahu tak lagu langkung kita banyak nak saya buat kita empu deh tang saya tidak ada kerja kadang-kadang dia buat aku kau merusak
1: betul
0: kau merusak aku buat fikir buat rundi aku aku dah masuk sembilannya tak guna kena lagi dia buai kumpul nak sampai sampai saat itu nyalai aku ke kau balau kita ke dia menuh dia di seratu dia kipsi nusui ni ngokun suai cerita tu kain nusui cerita orang tu nak cerita dari aku tu meh cerita kilau semangat apa ni lagi pendam di tendok dah suan tu ngambi utai nama buah aku tahu berani kok pendam leban buah aku ngainya pendam kian nanti tak nyumpah cikgu aku ni buah ngai tak turun aku sumpah nyok buah aku ngai nak kian je
2: betul amat
0: nyok meh berita aku ke main tu jadi beri selamat gawai ngagai bantok jadayo cikgu nak tai tu jadi nanti bisi cerita bukai itu tak kau tanya aku enggak seruai dia kata itu orang bukai bisi cerita ngasuh aku nusui uliah kena
1: tahu boleh tanang kita cerita kita nama te
2: lari-lari menggenggam semangat
1: kita nyebut
0: bisi malo lebuah aku bertemu aku buat pasal seram satu ada pelama aku pergi ke rumah induk dah ni nak cerita nuan. Tips ni kita nak cerita baru. Jadi aku cerita kita tahu me. Padahnya aku ti kita enggak dia aku kena tulis tok surat yang mai aku maca aku yang sudah ya. Jadi isi balau kebak-kebak ni mengagak surat jo nak maca. Aku nyalai beri saya terima kasih ya. Yang sudah hai cerita aku jadi enggak sungat lalu. Beri selamat kawai. Dan betul kita daya ke datai tu. Tapi kira yang main ke guru ni dia apa. Dia nama. Ya, ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Okey. Ya, sama-sama Pantiang tadi yang.
1: Pantiang. Ya, ma munyi ke Pantiang tadi. Munyi ketua lah. Ukai ke ketua atau nemu. Ukai ketua atau namanya. Orang pandai, orang kelebih-lebih ya. Jadi ya, munyi ke Pantiang tahu, kena tahu.
2: Ya,
1: jalai ceritanya tadi, jalai cerita di terap tu apa tu? Nggak semangat tu sih orang tergengang semangat.
2: Ya,
1: okay.
2: Peninggal ke terubah kita ini tu rumah.
1: Ya.
2: Okay, itu peninggal kedua.
1: Halo.
2: Ya, halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Apa putus-putus.
2: Bisik tu tang yang putus-putus. Halo. Selamat malam. Oh, saya mana?
1: Telepon baru au.
2: Ya, telepon baru lagi au. Okey, ya, halo, selamat malam.
1: Halo. Halo.
2: Okey, hanya tadi nguji tu baru tu rumah. Halo, selamat malam. Okey, ya tahu terus telefon malam tu peningan ni. Kami dua itu rumah nang sigi nyawat kangau kita ke malam tu. Ba lumur ke disebut kami dua tadi ini. Ya,
1: 082-258-633.
2: Okey, tu nguji tu rumah. Okey, halo. Ya,
1: halo.
2: Halo, selamat malam. Okey, nanti awak. Okey, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Ah. Ya, selamat malam.
2: Siapa tu? Siapa tu eh?
3: Akiwan dari betul nama Kucing Serian Semahan.
2: Ah, Akiwan. Okey.
3: Ko saya ingat kuyang tu supaya ko berdoakan mencuri cerita tu, mencuri cerita.
1: Ceritanya, Akiwan.
2: Oh.
3: Cerita tu 2005 Subah.
2: Okey.
3: Semak satu pagi di rumah kumpul tu lah. Orang jauh kami.
2: Oh.
3: Monyet tewa ke berambat, nak saya tahu punya rumah kedua tingkat.
1: Apa?
3: Papu siang kusiang katanya hantu kimsa ku kili ku kili.
1: Besi dengar ni nyawa tahu. Nyawa ya berambat ke? Yeah.
3: Nah, dah, ya. Nada ya tungkat aja.
2: Pak
3: Maga berani aku, nara ngerti aku nyerkak bu kau.
1: Kau orang buka besi ni kelimpar ready ya. Orang buka besi kau dengar.
3: Kami nyana, kami ini ini kau ngutu kau.
2: Kau ningal makai ang ne.
3: Ainga. Saya anakku, saya pengharap, batas pengharapnya agi ika. Aku nanti banding ketiak paman, kapan ini aku tak kepot jamnya.
1: Ini mana jamnya, Kiwan?
3: Saya kau tak tahu. Patu pagi.
2: Apa ulo ne?
1: Kita artinya terani terkenyat ninga tanya lah.
3: Aku lama tanya saya anakku pagi hari agi ika. Ada ini aku ngaji cuba ambil dia umnya buang kertas. Kerja pisau, abang aku cuba kerja pisau, kita kerang kertas sekolahnya.
2: Tunggu,
3: dah bawa berhenti, sudah berhenti. Utanya punya dok regional satu tahunnya. Tersindap.
2: Awak.
3: Kembali tersindap. Baru jam aku takut utara bunyinya. Kita aku terlalu panjang ni.
2: Oh.
3: Sama, tidak aku boleh menyerita ya.
1: Okey, nah,
3: terima kasih ya, selamat.
1: Terima kasih ya, Kiwan.
2: Ya, terima kasih, Hakiwan. Hanya cerita ninggal orang perambahan nih. Arwah yang agaknya takut nih, itu rumah.
1: Ini nak mau ngentak-ngentak. Kau ini nak mau orang perambahan tuh, Sam.
2: Tengah malam lagi.
1: Tengah malam lagi. Nyerer dua pedar, saya tahu lagi.
2: Pemal tuh dah, Haki.
1: Ngai, minyak buah lah.
2: Aku,
1: Ya, subuh, mudah gaya katanya.
2: Nak green nanya eta deui. Okey, halo.
1: Dah jamahan SM. Halo.
2: Halo. Halo. Ya, 8035. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam ai.
4: Selamat malam
2: ai. Okey, ada ngawak ni. Peninggal kedua kita yaki Wan tadi hari kita semarahan ke malam tu ya. Okey, harap ke harus telefon kita itu nadai penanggul meh ni tu rumah. Utang pelabak kongkau nadai penanggul lah bari kita itu.
1: Mana pun mana.
2: Mana mari sehari hari pagi tadi cukup panas ya. Jadi okey 8035 tu ne.
1: Ya gaya bisa ya no.
2: Okey, halo, selamat malam. Halo.
4: Halo.
2: Ya, halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Ya, selamat malam.
2: Siapa tu, Wai?
3: Malam megang ke dua ini ya,
1: padam radio. Ah, padam lo radio.
3: Tahu gak program malam
2: sebentar? Nah, betul.
3: Ya me. Belum nyam tu lah aku.
2: Ah, siapa tu deh?
3: Dalam tahun 19.
1: Okay, siapa tu?
2: Siapa tu deh?
3: Douglas,
2: Sari Kapit. Oke, okay, terus ke cerita Douglas.
3: Kalanya dalam tahun 1998. Nenya suba, mendo kerja nuilekin ke. Di Papua ke. Nama sudah dia laban masuk 6 tahun ne, udahnya. So, ipaku tu tadi 6 tahun dan nyanya 1993 tadi. Mulai kami buat tu tadi hari tua, mulai cuti itu tadi. Mulai cuti, leban kompetisi hermunan dia, bapak puan lagi ni dia, bapak puan tadi. Bilun, tiga itu bilun kita, siti yang tadi, boleh munan. Enam lagi kau, kumai keraban, jadi siti yang tadi, boleh munan. Lapan ikau, mesti kemien agak, tadi munan lebih ikau aja. Nah, kami tadi munan, munan lapan ikau-nya. Mulai hari Papua ngagai kuat musbik ya. Cip makin ya ngobini ya, aku mau kaban ke siko, cadir namang, orang de bawah asan ya. Ngarap kian ingat cerita tu, meh-mehnya. Kena kita celum ngau, celum siku siko. Ya, kami kak sangkai di bapak musbik, bapak kadang. Laban aku kengau, urut putih ya. Tempur Filipin nanya deh, leban naik Filipin apa ya, orang Australia, pilot Terence nama. Sekali, mana kau ya leban kau kelima ya? Leban belum, kau ke, bisa, ya sikit aja pilot ya, ini kitanya sikit, kita ikut pilot ni, ya kita hari kanan. Ya ke, kita hari kiba, kau bilang. Masa waktu pada hari betul yang ini dia, ya mana? Eh, Douglas, kau yang mana aku? Saya panjat kaki kita pol, berat aku. Pam kena deh, aku mana ya? Nyat, oh pam tu periksa tu polisi berkulit tak, antara pembelajar kita tu, tanya. Kamu tanya. Pam aku, pam aku. Nanti saya panjat. Nanti panjat ni saya, yang mana bedau-bedau, aku yang pam kuat, pam. Ini dulu yang kami dia, dia nyuri dia ngagai bawa akhirnya lebak tu
2: dah
3: tapi naik naik panjat tak sih bisa bisa kemudian tadi ia agak aku tetap kemudian banyak kuaku getran kuaku dia muka kaki tadi main maklumnya yang naik tu kuaku yang naik yang muruan kau ingat ngap ngap pegang pelik ngap mau pasai kena ngap dia pelik dia jalan sampai muruan pam pam pam pam yang bedau gak membuat itu saya menjadi kuya menok bala kami dia kita sedekah ya
2: tahu
3: nakar baik kuya udah begau udah baru wah tadi orang pada yang dia lima udah bisa ya pada yang dia orang kayak mana pada yang nyak menyakit mereka lebih pun nakar ini punya peda orangnya dia ngainya di pancur gila yang ngainya di ngai pancur
2: semua
3: tahu. Terus mengingat, wah, mana? Ini sebuah. Ini nampak, tidak ada yang kita. Sudah, ya, nyala, bikin, bisik, magangnya dia. Sudah ke dia. Nggak lungan jadi masuk, nyala, dan ngelau ke pamnya. Car, ke atas, baru udah nyak stas. Lengit, ya. Ini turun, ke baru gede dilihat, ya. Ini, hore, hore, ku ya. Kak, ku ya. Baru kami itu pulai, baru.
2: Ya.
3: Baru kami pulai ke Padang, sih, ya. Nama tadi sangkai padang dia tadi intai mudah begau nyuak mekertuan nanya kami nama ketiko nanya aku terbang yang mai gua ko dei setting pak honor putih ai ketawa ya siap mesti dia kami bini ya uang nama pun kami kami apa tak bahasa tanjuan kemai kemai nak salah asai asai nyak pekau
1: nah
3: memai dari nak dati memai dari parai memai memai dari kita itu yang dia terjun dari nak cari baik kita tu kemudian tapi berat tapi kemudian
0: Kumpai tidak jawab, benar tak siap dia. Dia tidak jawab, kan? Dia berdiam, kan? Sebab itu, anda ada main tanya, kena dia ngai dia, ke main mana. Ski, kena perahu layar-layar, main, ya, main, balas. Nak mik mansa, nak car baru, ya.
2: Tahu.
5: Douglas.
2: Halo, Douglas.
5: Oh, nama le nyawa Douglas tu.
2: Oh, nama
5: Sayauna.
2: Oh, Sayauna ini. Okey.
5: Harap kena Douglas telefon baru lagi nih.
2: Aw, nanti kak nyambung ceritanya. Okey, nama ya tahu putus Douglas. Udah habis tadi berdau untuk ameh tadi nih ceromeh nih.
5: Kira habis minyak tadi.
2: Aw ya.
5: Nanti. Ya, gua dah terengkah.
2: Aw. Okey, 8035 tu hari tadi nguji ni.
5: Ya, halo. Okay,
2: halo. Ya, selamat malam.
5: Halo. Apa nama tu, Sam?
2: 8035.
5: 016.
2: Okey.
5: 269. 8035.
2: Ya, hari tadi ke nguji sampai mujur.
5: Mujur gini.
2: Ya, okey. Nanti ngawak tahu terus uji. Lagi panjang jam kita itu nih di rumah. Dan tajak pihak 10 malam tu lagi ngetu nak lama mendiang ke berita. Baru tiga
5: ingat kita. Mana-mana kita ulang.
2: Mana-mana. Ngedugles tadi. Tu baru kene.
5: Ya. Yeah.
6: Halo. Selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
6: Okey, belaga tu.
5: Okey, belaga.
2: Bisik dinga kami dua.
6: Oh, selamat. Bisik dinga jije.
2: Bisik. Terang. Terang nyawa nuan.
6: Au. So, cerita ukai di tempat di gaga tu. Nang amat berlaku.
2: Okey.
6: Tajuk ya. Terlanjung hirup.
2: Terlanjung hirup.
6: Jadi kaban ku tadi, maya orang menua tu dari bulan 4 tahun 2022. Sudah ya, mayang kepenam, ngupas pendam sudah ya. Mayuh berabar-aban. Ya nya tadi enggak orang. Laban segi jago enggak tinggal ya. Aneng dek ku kungun maya. Dek enggak dapat. Ngau ya dan yang kiang bermutus ikan nyamai bisi jalan alun bisi jalan air. Aku dah kadin ambil pengawal orang baik orang pula ya. Terang juga.
2: Terang.
6: Aku. Baik orang pula. Leban sudah ke bisi utai mimitnya tadi. Lebih aku pula aku ya. Ambil semua orang pula ya. Tinggal. Aku tinggal mia. Nanti datai, nadai ke datai? Nanti ku datai ko lapan lemai, nadai ke ya? Oh, enggak yang mempulai ku, aku no, bini ku. Nanti ku datai pukul 10 nadai ke ya? Nanti datai pukul 1 pagi, nadai ke ya? Oh, bermalam ya tu, ku aku enggak yang mempulai ke punuk ke, nak dapat. Ya. Udah nyaya tadi. Nadai ya, nyu pagi hari. Pagi hari tadi, sari hari malamnya tiap bisi hujan, nak ke banget. Nama itu nak pulai ko, bini ku nak nemu nyungali hari, nyukirap ko tiga mai aku ngiga kantor letup, jelek pendam kian, nyamai, nak mutus ikal nak kereta, kurang ke bisi kereta lebih gini, aku ngani datang, maya ke dua ke nurun, dua bini kun nurun ke mendua, kira lebih pukul 4 lalu pia. Jalai kian ke mendua. Kangau aku. Oh, pohoi. Aku ngani angkat dek. Ke dia dua pulai dek. Aku ngami dek aku. Nada nyawun. Abah kepenam kian ke kuya mana aku. Nada aku kak beraninya aku ngani. Bini ku nganti tibiang subhai tu, lainnya, ngena jematan. Layang airnya kan biasa sungai. Kian mak aku kat nak ngabah ya bengit aku kian ke nanti utai ke bisik bak belakang nak dai ke tapi pegol pun tu ya kemai ya saya gamak nak kan ganya da tai ku din baya gen. Oh, nyapa ku. Oh, ku hoi, koko pulai, ke di bedoi dup. Tiki ku atas ki, bulanya kan nyangat-nyangat kata bukitnya. Hmm. Udahnya, kata di aku, kangau kaku. Ku hoi, koko pulai dek. Hidup dek, koko ni ya. Tanya, pedak ku patuang ni ya, muak ke kanan, cukak-cukak. Dan berang dengan yang tadi pangai kata perut. Koi tadi dua pulai dia aku ngambil dia kukung ni. Nah dari pulai aku tadi bedak tiga kali aku dah nyapa pulai aku pun jalai dia tadi madah ke bini aku. Nah dari aku dah parai ya. Datai kami dua dengan abah madah ke madik ya. Datai kami baku ni abah kami serumah madah ke kukui ni tadi dah mati pendam. Ya megaya kita leban kita yang agak belala ditinggal kurang nak orang tinggal kia baik orang pulai ya lagi dia yang nemu pulai ku ya ya madah ke madik ya aku madah ke bala madik madik yang berdoa hidup dia tak berdaun madik yang hidup ku huay ni mati pendam ku aku ngau orang mimpi yang pendam dia bulan 4 tadi tiba kau orang menua ia nyapin. Makanya agak pulai ke dua bini kau ke rumah. Kata rumah dia tadi. Kira kengin tu dia lemah ini. Jangan kau ketuk-ketuk orang ngangau ke aku. Pansut aku. Bah, am kita ngambil kuhui ku ya. Apa kini kita kan ngambil kuhui tu kunyum malam. Dia tiari tadi bayar lagi. Bisa maik kereta kita tadi nadai. Bisa maik perahu motor kita nadai. Oh, tinggal ke dia najam. Pergi lah kita ngambil ku aku. Ini malam tu. Ini aku tujuh lemai kemayanya kereta nadai perahu nadai kita aku menua kemainya udahnya tadi madah ni kebala bisi anak anak bala ya mikini kerja Singapura yang pat nak ganyo utai yang dien de utai kemaya hari tu de madah ke ngaso anak madai de sungai asan tu tadi meli lungun tadi aku kan duit again one ku ya. Anak lebih hari 700 harga lungun ya ku. Ini kan mun cekat harga lungun ba Cina. Ni ku Cina. Ya kan ngasu aku ngam semangatnya tadi kin. Laban ya nya tadi de pendam dia. Apa nak aku aku sikit kan nak tu murang higak lah kan ke udahnya. Ya ni ke. Ketoro bae aku ke pendam malam-malam kenyang nyu lemai dia nyu silau amat. Nah. Pulang dari rumah, dengar pagi siti kami dua anak madik ya tadi beli lungun ke pasar Sibu. Udahnya tadi baik ke lungun banyak Cina kereta nangkap pun jalai. Oh nganyong buat punok bisik punok oh dia punok no nganti no mandu lasi mandu lau no matai minyak. Nanti dia udah kita ngabah kuhai tadi berdau nganti di kira hari kira kau nyangak nyangak kau 11 pagi. Niki kami kin ni aku aku patung udah dunjul kia lengan berdau depangai kia apa kita perut dengar dambi tidak me do bungkus ngoki mias datai de baru lungun sikit udah dia pulai air gak besai kami siko luan aku masa muto mai ya pau nak tu besai mien nanyuang lagi pendam kin datai de pendam din ampu hai cangkul cangkul lumek tumek akin tak parah tanah itu dah tua ya. Lungun dalamun tanah ya kek ngu kayu
2: okay.
6: Dah menyak ayah nak ngutau lid buka kira tiga hari menyak mansang kakin ni udah udah dah desmin uraya nah ni pengujung ya tadi laban entah kelalu teranjual iruk. Ya kami tadi nyo nadai rundi yang
1: ini ya tang hidup yang pergi gak dini yang hidup ba dini yang hidup
6: sebarang orang nanti orang maya gawainya dia mengau dan ya dua pendam yang ngirup dia pendam dia orang nanti kita nemu mai tengah orang kini tu ya me pengujung cerita aku tadi ngam semangat ngambil ya pulai ku jaku maksud ya nyuta ni tegangam han semalam sari ya de tanah din kumai kun mu pulai dia selama tu nemu ya pulai
1: engkau nyudah kalau balan ngirup nak terpulai ke diri kini ke belaga engkau nak terpulai ke diri kini Udah kelalu mabuk, kelalu mabuk.
6: Pulai, mu ya pulai. Kalau banyak kalau kena hujan semalam malam dia ini madah kiri.
2: Tegak nggak?
6: Mutus sepot ya dia, dia penam dia. Aku yang pengujung cerita aku tadi JJ, terima kasih ngegay seluai tu rumah.
2: Okay.
6: Geraknya main me.
1: Sama-sama kita ya, kita jaga sama jaga pengerai.
6: Jaga pengerai. Tahu perlu. Ku jago tahu kan. Mungkin mana ke tahu. Mali-mali nang ya mali itu sumpah mali kan dia pun ada.
1: Iyalah.
6: Palau kita lepas juga sumpah.
2: Aman. Sama jaga diri pe.
1: Oke, terima kasih ya, kita jaga.
6: Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Hanya tadi Ki Belaga ya. Ya jam kita dia tu pukul 10 malam. Tadi tu kami nabur ke berita malam. 20 ikut tuai bilih bisi nerima bantu ke diberi dengan program nyerah ke bantu inisiatif sejahtera madani di Engkelili. Genap ikut tuai bilik tu sama nerima bantu RM500, lalu semua penyampau bantu ke diberinya boleh RM10,000. Kaban Parlimen Sitak Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi, madah ke bantunya ngayan ke perintah, bisik benar pengibuh serta naka ulih ngelempung ke tatiang belanja rakyat, kelebih lagi rapan orang ti berguna ke tulung. Perintah mega semampai keran dekat nulung rakyat nguyang kediri ari penanggul penyerantak, ehnya kena atur ti komprehensif serta bisik raban ke diselintiang. Tumega senipak ngau tinjau Malaysia Madani ti nguji nentu ke nadai rakyat tinggal ari pemansia menua. Pengawak nyerah ke bantunya diatur ba bilik awam upis pilih miat menua Engkelili. Upis Perkara Budaya Ngau Seni JKKN Sarawak besik mantai ke pengawak pemerindang khas bak program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 ke dikumbai Pirin Kemak bak Museum Budaya Borneo sarito tadi. Pemerindang khasnya dibantai ke Raban Seni JKKN Sarawak besik mandang ke pemanah pemakai asal rakyat Sarawak tinyadi ke kelai identiti budaya Ngau Pesaka Munia Menua. Pemerindang khasnya dibantai kengena elemen tanda, muzik, visual serta bercerita ngena cara titau narit ati. Sekedar hari main ke besi dibantai ke ianya ajat penganan jala tingari ke Raban Bangsa Iban, Inang Kek Lapis Melayu, Ngau Tanda Mi Kolok ti ngari ke Raban Bangsa Cina. Sama besi dibantai ke ianya tanda alai nubak layak ari bangsa Lun Bawang, Linut Melanau, Ngau Sigar Tilamua ari Raban Bangsa Bidayuh. Konsepnya ditumbuh setipak Ngau Kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026 dikenal ngangkat ke pemakai asal ari Sarawak. Kawal kerjasama strategik antara Mayuh Bengkah Raban nya cukup berguna dikenal ngangkat ke Sarawak nyadi hub teknologi maju senutuk Ngau tinjau terdekat ngagak Sarawak nyadi menua maju lebuh datai ba tahun 2030. Vice Chancellor University Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datuk Dr. Sufian Jusoh madah ke kawal kerjasama antara sidak Ngau company BlackBerry ari menua Canada dekat mekuah ke sekedar bidang tinjau kaum semiconductor, quantum computing, Ngau communication telecom. Ya maksud ke jakunya ngagai pengarah berita udah kenemuai meribasa ngagai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ba upis premier Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Pekit kaligit orang ulu rengat menua Sarawak nyak sebengkah hari pengawak tu dah narit orang datai ngagai bazar gawai daya Ngau Pengerami Ethno Cultural Sarawak 2026. Pekitnya ke diatur oleh mantai ke pemanah pesaka bangsa asal Orang Ulu ngagai Mesia Mayuh dipasuk 8 ikut pengari dari Selampur Menua Sarawak kalai JC Ulung Jeffrey Ari Lawas Bulih Luma Satu. Berjakuk pengeraminya Kaban Parlimen Sitak Lawas Dato' Hendry Somagong madah ke pekit pemajik gamalnya berguna benar dikena ngetan serta ngangkat ke adat ngau budaya bangsa asal kelimpah hari tinyawa pengangkat ke pemansang ekonomi ba kandang menuanya. Polis Rikai sudah ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 ngau 23 tahun laban dipelabak ke besi nyimpan cartridge vape kengundan air ganja. Ba sebangkah penerang, Kepala Polis Pilih Menua Serikai, Superintendent Aswandi Anis, madah ke suspek ditan, sepengudah polis ke meresa sebuah kereta sedan, ba jalai nyelung bypass urung pukul 2 ngali hari kemarin. Pengawak meresa tu bisik tertemu ke 17 iti paket celum ti sama ngembuan cartridge vape kengundan utai ke dipelabak ke air ganja. Barang ke dirampas ditu dipelabak ke bisik 42.5 gram pemerat. Kedua suspek tu dah dibaik ngagai upis pemansik penyalah narkotik Serikai ngambil ke dipansik ngal sili agi ngena Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Nak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam.

0: Jalan.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Ya, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bisa peningat atau ni?
4: Ya, terus.
3: Terus ngau peningat atau ya? Okey. Ya.
4: Halo.
5: Hari Miri.
4: Hari Miri, siapa tu gini?
5: Raja.
4: Raja. Okey, Raja. Bisa cerita dekat kursi ngau berapa peningat mayah tu rasa kah?
5: Bisa.
4: Okey, terus kita Raja.
5: No, maya kami dia udah sibuk suka. Lepas menantu aku kerja bersita besar di Cibu. Kami itu dia baru meh Cina hanya dua tingkat. Di sini kekuasaan kami naik lebih nyemir. Sekali kami nengah hotel tengah bayar lepas rumah.
4: Okay.
5: Apa tu ay? Panggil si Tui ngai bayar kini datang. Kami dua menantu datang. Mak, aku menantu aku. Mama, orangnya baik. Oke apa yang bunyi orang, ya. Nah, aku dulu nurun. Ya, nurun dulu. Saya ngerti tanya. Udahnya giga kami dua nakai. Jadi kopi tuai aku. Umai kenuai keberke. Nakai kami belaya dapat. Ngatu aku. Udahnya tadi. Yang nyeregu ke bulung. Terus dalam bilik. Ya. Ngapain.
3: Baru
5: Oh. Dah nyata. Pulai ke mendua menantu. Kata kimua. Napa niat ke orang membunuh dia cuma ya petua aku membunuh orang. Ya metake seminggu punya. Tadi baru kita mau munyi. Udah nyak cukup ketiga kali. Kata enak korek. Jadi kakau nama buang kakau kenik tengah utainya. Ini kudik memak. Namanya bisa dah mik kenyam. Sampai dia tuk meh. Kami jadi ngege ada iban bang. Nyajak meh. Pengingat. Kami baru ucuk. Ucuk baru sikau mayanya subah. Betul mai. Kalau ni berdiri itu, kemaju. Aku najak sim.
4: Terima kasih.
5: Luar di tuai rumah mas.
4: Terima kasih Raja.
3: Selamat hari kawan kak.
5: Aku.
3: Ya, hanya peningat kita Raja hari Miri ya. Ya. Malam tu peningat ke lima kita ya. Okey.
4: So, ya, nama mak satu-satu.
3: Ya. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam tuan rumah.
4: Ya, selamat malam, siapa tu?
3: Selamat malam.
6: Mari selamat gawai.
3: Siapa wei?
6: Aku Minun.
3: Aku Minun. Okey Minun ni. Ya, nama teka kenang deh malam tu.
6: Tau. Kita di sini yang betul. Bok kami dia tiga buah rumah berdua-dua dia. Jadi aku ngelupi ni kita deh. Bok kebun ada. Tapi dia ni puai. Kino muda kebolado. Kebolado ke 300 pun nak leh mayu. Ya kuda rangkainya tadi. Empat guni yang yung kokoh meh. Ya kedodi seguni. Tuh itu. Nami tuh meh. Nak sedua di sim. Nak tanya-tanya. Maka aku
3: mumpai hudu.
6: Bunuh tu bini kau yang kau kebun. Lepas kan yang bak lama dah lah dah. Kau jatuh. Kulu lah men. Udah nyak tadi. Jadi pendam kami nyak. Hari kibo pendam asal hari munyo. Udah nyak tadi datai tin-tin. Apu nama tingin kau ku tebore baka babi babi.
3: Aw ah,
6: baru.
3: Hmm.
6: Kasai tu, no, aku mengkesap. Muda udah tengkeh seberai jalai.
3: Oh.
6: Hmm. Tua bini, kau no, kau tahu lama coba.
3: Aw.
6: Uliah mai 4 guni, 5 guni, 6 guni. Jagung katanya. Guni sumanu.
4: Aw.
6: Udah nak matai. Nurun tu lama kena nurun ni ke lebek ke sepenam nama lebeknya. Kudanya nama datai di rumah dia tadi. Tua lalu berbangkai. Kudanya tua gemuk berbangkai. Lalu nurun tua tu tadi. Ke sibu.
3: Wow.
6: Datai bela magal ada muda penuh bela magal ada.
3: Oh,
6: tua lalu sekai. Lalu ada apa? Main maya baru 27 ke kawat terumai.
4: Sekilo.
6: Out sekilo. Jadi ya kesidian tu tadi aku musinya dulu.
3: Out.
6: Udah kuli di babas na sibu bisi kelali mo pansut te mare kenyadi cigo ya kebiye ari asuh cigo yang badau dibeli kenyak hele di ngade lagi aku nusi nyang udah nyang tadi nyang itu abi ni ku udah nyang mulai mulai kau meh kalau kita muda utai bawa pendam dia kau no kau kami tiga rumah udahnya makanya baru gitu hari buka aku tu tahu nanya aku nusi itu kenal lama udahnya tadi mau berada baru ketua ya. Di sini tiga guni tak ngau dekini mai nak jauh tak kas pintu aku. Ya mai suhu ni. Datai dia baru tua bini ku medau tewakan yang baru.
3: Apa? Tebura.
6: Kembali mau beli ya. Penyalai, penyalai. Sekejap, muda sudah sepedai jalan. Sudah mati.
3: Ini jam 4 dah ni.
6: Tahu. Bila kami lalu ke Serikai, Nuno Brado. Mada aku ada petua ke utainya. Takas pintu ada aku. Kali kanan ni kami ini ada. Laban menyadai terjadi ngoputunga apa semua. Bisa aneh semua. Menyadai aneh kopi lau. Kita mati di dindi. Semua seri aman. Mabeh ku mabeh nyelai nawe kuaku. Udah nyak. Kenyak gak ku nusi nagai kami semua. Dikit tunggal aku tua rumahnya aku nyebut-nyebut nama lah. 7 pintu kemanya itu rumah udah aku sekarang ya aku yang medak cerita dia medak utai nyelai dia kau bayar kan ya naik kumai kita bola kuaku tua bini ku dua kali itu medak. Udahnya, laban Ya nyok tadi jadi ngu petunga aku inai bini nyamari inai aku angkat dunia apa ya nyok tadi tua ya apa ya tua ya tiap-tiap hari tiga hari minggu sikit main nomor
3: awa
6: udah nyok tadi turun ya

0: Ah mau nyantai ngelawan si doa hari enam mainnya bisa ngetau liat deh sekuah udah ngau mau kami nyau udah nyak datai dia kena berasa ya. Kalau dua kali pusing kelebayakin
1: okay.
0: Jadi apa yang tadi kalau ayun ke cerita kalau nak nemu orang kalau mati dia
1: nadai ni
0: makanya muni cerita nak tadi ke rumah
2: Okay, okay, minut. Terima kasih.
0: Okay.
2: Sama-sama, Kiminon.
1: Ya, sama-sama. Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
1: Okay. Ya, tadi cerita Kiminon yang cerita orang ke berbadi pa jalan luar ni. Aksiden menyekoi. Okey, 10:27 minit malam ni tu rumah.
2: Ya.
1: Sejam setengah ke gig panjang awak atau peningah. Kita ke engka gig bisi cerita terus telefon lagi kami dua.
2: Kami dua. Kawan-kawan kita ke buka ini Sam.
1: Ila engka ri gawai lah engka belegak na lama kami dua itu. Engka tu rumah kang abang kini.
2: Engka ya cun nanti ya cun ri gawai kan ada ga ini Sam ne. Nyambut ai pengayuh di tau ke kami dua ya. Entah nanti nak cun lagi. Kak pernah
1: ya nanti cun kena malam gawai kami dua nerima pesan gawai kak
2: betul
1: kena kita bakal selama
2: ya yeah, kena kita bertunik
1: ya
2: kena kita berjaku ngopangan diri
1: ya yeah.
2: Selamat gawai ngegai kaban-kaban kita ke nak boleh bertemu Sam ne
1: ya
2: leban oke semua orang boleh pulai mea gawai Sam
1: betul yeah. Ni ke kita ke gawa nanti bela iban magang ni teh kidar namanya tadi
2: tadi
1: jadi tanya nuan sebedau ke tanya gawai tu untuk dini tu rumah
2: gawai tu untuk aku di rumah lah Sam
1: di tu aja ni nadai mindah ni
2: nadai
1: okey engkau bisa mindah mai bala anak mindah muka kau
2: betul
1: okey terus telefon peningah ya
2: maka aku sempat tadi pantiang tu tadi
1: pantiang
2: kau pantiang tadi boleh kena ke cerita si boleh
1: boleh ya
2: kita boleh bercerita tu si ngi kaban kita pun tahu
1: tahu
2: utai kena tahu nya tadi iyalah utai ke nyen utai ke kenang ke nyai kurang
1: betul
2: nyai ke bangsa orang nyai ke pengharap orang nyana tahu
1: nyana tahu ya nanti nusi ngurang ada salah
2: ada salah nah bantu sambil kita ingat nama arti itu penlebak siku-siku kita kadang-kadang bakal tua ada sim kalau metua kalau ingat tua boleh ke penemu
1: betul
2: jaku kena ada kalau ingat
1: pengawal lama subah
2: lama subah dari kena tu tu temu tu itu
1: betul mayu bakal pun buah betul itu rumah teka jarang ditemu kita ini
2: ya. Okay. Halo selamat malam.
1: Malam. Ya.
3: Oh.
1: Sama malam, wei.
3: Apa yang mau?
2: Apa yang mau? Hari ini apa yang mau?
3: Hari matang.
2: Oh, matang. Okey, apa yang mau? Bisa cerita dekat kunci apa yang mau?
3: Bisa cerita itu.
2: Bagus.
3: Jadi tahun 2007 ke 2008 nya.
2: Dan
3: teringat kalau dah lama
2: enggak.
3: Mayanya subak kami bisa memain nemia ngagai senyak ada tau sebut saya pun
2: tahu
1: ngagai
3: Sintopong Resort tahun 2007-2008 yang mainnya basic kumai kami namanya program motivasi kena ngagai nemia dia ngambil UPSR mainnya nemia kena baik kami tu tadi nemia OKU lah.
2: Oh,
3: nemia orang kena medak.

0: kan ya ke masalah pembelajaran.
1: Oh, awak.
0: Banyak bab log 10 ingat aku. Udah malam. Malam hari 5 atau ke hari 4 malam hari 5 banyak. Udah kami habis semua. Mari ceramah main aku ke mari ceramah mainnya udah biasanya tadi. Udah pulang bidak dari rumah. Setiap pengajar tu tadi pulang ngon. Ngon dia. Angkat mesiko. Cikgunya, cikgu. Hairul namanya orang dari Perak. Ya sebidak ngau dia masalah pembelajaran. Dia benung sedua ya. Kami buka itu bab bilik. Dan lama aku main biak kena benar meda mainnya aku main biak kena meda mau beberapa ikut cikgu bukai lah. Kami tadi tiba nama kamu bukai ketua pintu kami ketua pintu tadi ada kami cikgu Kairul tadi Kairul kena Zul nama cikgu kau nyalai nama cikgu jadi berbiliak kudun tadi nama dia kah ya benar yang main biak masalah pembelajaran tadi ke benar duduk, benar orang tahu. Nak muka-muka pintu sedua. Dia terbuka.
1: Apa?
0: Terbuka pintu tadi.
1: Okay. Medak
0: orang asal ke trolinya.
1: Okay.
0: Alam troli tadi. Bisik orang gali. Orang kegali tadi. Nak nyalah-nyalah bakal muang sikok penceramah kemari ceramah dengan kami lemainya tadi. Tengah angkat cikgu saya tu tadi. Sedang ke pintu saya kunci itu terbuka ya. Saya nak berselipar larinya nemia Eldin dan dia takut nemia masalah pembelajaran cikgu-cikgu kenapa tinggal kerja cikgu ke kesihan dia cikgu ke sekali maliak baru ke tak ada lagi terulinya
1: tapi ni
0: ya cikgu tadi menganggapnya kira utah halus pun saya kena katanya buatnya jin kapal ke ni
2: dan
0: mula
2: hantu umumnya
0: Yang lucu tadi cikgu ya, namanya nendap selipar lari takut nam, ya, masalah pembelajaran tu tadi mana jangan lari cikgu kesihan dia aku ya tak lah cerita kena oleh ya, dia lupa ke aku lah
1: ngajak
0: cerita dia
1: apa yang mau
0: Sobatnya ke bisik UPSR Mia so ke bakal dia tahu
1: Aman
0: Ini adalah pengalaman kami ke jadi pengajar tu
1: macam-macam ni
0: Masa aku nak masalah pengajaran ni nak faham masa aku nak bertanya
1: Kau nak ningal
0: Ningal medak ya
1: Medak ni
0: Masa mungkin Masa aku nak masalah pengajaran tu Nak keselur lainnya dah
2: Bukan autism okay
0: Bukan autismnya Ini kelebihan Tidak nak takut Orang kena umur takut Tidak nak takut Semua ini autism
2: Terima kasih Ada pendidikan
0: Masalah pengajaran punya
1: Okey.
0: Bila cerita baru Bismayu cerita
1: Okey. Tokoh pengajar kita itu
2: Pengajar kita Harap kita bertemu Baru minggu setiap Bila Pemau
1: Ya Pemau Sikap pengajar kita ke malam tau ya.
2: Ya.
1: Okey. Peningat ke tujuh kita ke malam tau. Hari matang meh ke rumah.
2: Kadang-kadang pengalaman sikap-sikapnya mungkin agak saya. Kita nak berkongsi ke cerita ngopangan diri. Lalu kita nak nemu sem. Kadang-kadang kita betul. Ukai kesemina peningat di luar dari Indo sem.
1: Aku
2: pun
1: betul
2: rindu ningau teh begitu leban kak kita nyebut utai begitu na nama tadi ke kita na ngai nyadi ngai nyadi dia percaya pun na uliah dia percaya pun leban nyam kita tadi taman kita siku-siku tu nada sama
1: ya
2: nyai sem tu sem
1: okey ya halo
2: ya sempat tak ini
1: Lang Ari Serikai. Okey, Lang.
2: Lang.
1: Bekas lama.
3: Okey. Tapi cerita nak tahu.
1: Okey, Lang. Terus ke desa.
3: Kelia banyak umur aku kurang lebih 10 tahun kita. Banyak hanya hujan-hujan.
0: tanah ke bawah nepi yang kami tu beo de bado mayam pompai pompahan apa nak dai tengok apa bae pai ku ngatu
1: au ah
0: doon no bae ku empat ikau doon no kelek pai ya u hai ni pa nai tanya lah ku tak ka kai no kelek kelek kelek lampat ku kelek lampai lampat tak ada bekau tak jalan tak jemput ku bekau kedi buai
1: ani
0: ku tinga
1: au
0: nama je lu tu ko pai ku bekau na dai lampat ku dai bau ku kenya bau dengar tibu-tibu ke kelek ada bekau tak je namanya bapa jemput bekau kan
1: bekau na dai
0: bekau na dai
1: tak
0: jemput
1: au
0: maka kedi bo dengar apa lagi
1: nai ne
0: ya lai tu ko pai ku
1: au
0: ku macam dengan lah yang kilik-kilik nolah lampak nolah gaya-gaya jauh kilik buat gaya buat penam tak nak buat penam
1: ni kaya dah
0: aku lebak maya kaya aku subuh kena saya kau kong gaya jauh kong tu dia dia saya kumpulan saya ni nyalai
1: au teng kilo napai nuan au
0: apa kumat maya napai subuh nama au tanya aku lah nama gaya aku nama tak kuning-kuning yang tersalup kuenya aku lah Ayah ko, bersaing ko, tunggu si semak wayang ko. Buat semak. Ukur macam ni jalan. Naik ko lah, ukur ni jalan benda. Tak benda.
1: Naik.
0: Buat ya.
1: Benda?
0: Benda.
1: Benda tak jauh.
0: Warna ko ni yang benda.
1: Oh.
0: Tak galik-galik yang.
1: Naik.
0: Ibu, macam ada semak-semak ke. Ukur yang jalan ikut gelung.
1: Nai ne.
0: Boleh, nai sampai dah ukur kan mesti sepak kan yang bisa ukur. Ikut. Kumpai apa ikut ngai baduk-baduk punya nak. Sama ukur yang gila benda yang bersegi mana yang bau boleh. Oh. Jadi bangkai kedua ni tadi bangkai lama ni bangkai kelihat nai nada di semingin. Di kelai bete kan nak tiang tu tiang aja. Benda yang kau dah lihat tiang. Oh. Kumai ngai batu kui. Nama tu kui tapi ni apa yang kau takut gak? Betul ni. Kau bawa tili air muka petang kan apa muka kayu tu baru bawa bawa kayu kampung. Kita ternyata tantap ke kayu di tiga depan. Tak cuak ada dalam benda kan.
1: Ya. Bu.
0: Acu. Nanti aku terpasuk kedok kayu. Tak pancut kesulai.
1: Oh, kesulai ini.
0: Aku nak bersaik, semikian. Kesulai ke warna kuning.
1: Oh.
0: Tak pangsut, tetap baik kata. Ukui tak lengak nyala kesulai kata.
1: Oh.
0: Tapi yang tetap baik kata, ukui lengak lengak nyala.
1: Oh, ah.
0: Oh, ya. Tak pandai lagi pada kesulai, tak pandai ukui. Nggak nyala. Benda yang enggak nyala. Benda apa tahu? Kau nyala itu. Kulai itu aku.
1: Apa nyelai?
0: Nyelai ya? Pulai keduanya. Nggak ngadu ingat tuh.
1: Oh.
0: Nggak lelah jawa. Banyak. Sambil mimpi ada semua nak bisik. Kayak bisik minggu apa? Bangsanya. Apa kenapa itu? Nadai.
1: Oh? Nadai ke bendanya dia?
0: Nadai.
1: Nadai ini.
0: Ya, nadai ke benda. Pak aku, tinggi aku masa. Mungkin apa yang belum aku. Nadai.
1: Awa. Amanya laiknya.
0: Laik ya?
1: Awah.
0: Tak benar kalau ukui.
1: Ya,
0: kena kenyak ni kita.
1: Awah. Aman, nge nyadi ke nyawan tadi nelang. Nak nemu nama tanya.
0: Nak nemu, ambil mimpi nadai.
1: Ambil mimpi nadai ke?
0: Nadai.
2: Ya, kepansuat dari benar ni kesulai aja.
1: Tersulai aja.
0: Tersulai aja kepansuat lagi.
1: Awah.
2: Okay lang.
1: Okay lang.
2: Terima
1: kasih. Okay, mana cerita ni? Sama rekawai lang.
0: Sama-sama.
1: Okay. Nyak peninggal kita lang hari serika yang ke malam tau. Mayuh cerita nyelai-nyelai ke malam tau. Nyak kita mau malam tau. Malam cerita nyelai.
2: Cerita tu.
1: Okey, ya lagi tahu telefon peninggal kita ke engkau bisik cerita engkau nganti pangan dulu kini tahu ke benong agak kui kini malam tahu tahu ke kawak bukai meh ke benong shift kawak shift malam
2: aku kini. Aku tak saya nyamain main lanjut saya.
1: Alah nah tu rumah. Ada yang awak tua ni ngah cerita raja.
2: Betul. Ha. Nama ngenang tu kol. Hari kemai mata tu nyamai lagi mai lagi.
1: Oh ni. Ya, nang kaya ya habis si maya kita ini tadi ke tumu ke belala. Tang apa boleh buat tua tu. Ngai nak buku lain kepala peninggal.
2: Betul. Lawan tua tu segi lambang hari tiga.
1: Oh, tak pernah.
2: Tak pernah.
1: Nanti temu pengawal mana?
2: Betul. Kan tumu ge pulai ge keputu orang ge gaji ni sem.
1: Oh, ne, nadai ke kena gawai. Nadai
2: kena gawai.
1: Oh,
2: tu pun boleh udah gawai.
1: Amat.
2: Jadi sem apa mana kita itu sem kita tiap-tiap kita hidup ke badunya atau sem. Sigi mayu macam cerita. Mayu engkau tu sem nanti aku nusi jengka aku. Umah siap mu yang leban aku tu sigi orang dari menua. Menua ke sigi hidup bermenua. Ke
1: blok sisir
2: no low macam-macam mutai kenya di lebih maya ke bekas buburu giga ke tai mesem ne
1: au
2: beblau tai tambah-tambah ge menua kami buak ke limbang kin
1: ada limbang ne tu rumah menua tu
2: au aku gelas sem kala mai lori sem hari kucing ke Sabah kan sem dah. Tu kan cerita tempat gegak tu dah. Mayanya ya ketemu aku tempat-tempat strategik kendoh tinduk sem. Cuba tu nyawut peninggal sikut ni sem.
1: Bisa peninggal ni sem. Okey, lagi di nampak maro tu rumah hal.
2: Ya.
1: Okey, hello.
2: Hello.
1: Hello, selamat malam.
4: Halo.
1: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ya. Siapa wei?
4: Aku tu arisnya bah.
1: Arisnya bah?
2: Arisnya bah?
1: Arisnya bah?
2: Oh, bah. Oh gedung.
4: Aki jatin.
2: Arisnya bah gedung eh?
4: Oh.
1: Mhm.
4: Tu lama cerita tu dah lagi sekolah apa?
2: Okey.
1: Okey.
4: Terus jadi ya? Dia udah sekolah kami itu sekolah lebur. Jadi kami itu berarti sendiri nyumai sendiri kami. Banyak pukul 4 kami udah namanya udah nyumai. Udah mantau masih aku lalu ngeri kabanku. Sama kami di sekolah. Main ya namanya yang nak buah saham malam kami pukul 5 kami aku lepas niatnya tadi ini pernah dua aku apa kiu apa rimun ngau apa punya niat ngerubat kami 4 tadi kami berjalan tadi ngelebur masuk sekolah tengah padam bul tetapi kami tisi pada bul jadi apa ninja tadi apa nanya lagi aku sana aku tak pengen terang aku aku mada bintang tu boyo jalai kami lepas kami kena api kelita nombor api kelita lagi sebab
1: nombor kami
4: nombor nak saya nyerang pun kelita sekali aku masuk kami nyawa jawab masuk kayaknya tadi daripada buah mali aku kata perahu saya senuan nyerang aku cua tenyap curian
1: apa?
4: petik tama heteran. Kali ko mada antu kakong nono sida tiga ada belakang.
1: Oh.
4: Tidak tiganya lu bawa dulu. Aku tu tadi bawa nempuh pun payan.
1: Okay.
4: Nempuh pun payan aku nikah tapi aku padam.
1: Oh. Upetang mana?
4: Tidak tiga udah retet ngah padang aku dulu.
1: Okay.
4: Dina aku sikonya ya tengah merubah udah membahas rebah.
1: Okay.
4: Anang ini aku.
1: Oh, nggak nyanyi nak kena ini ya petang.
4: Oh, hari ini aku lalu dia pukul 5 kami terari ke nak. Tapi nyak kenuan terang hari kenuan mu kecurian.
1: Oh.
4: Detik tanah terang.
1: Oh, ne.
4: Ah, nyak mbak.
1: Oh.
4: Nyak tanah dua aku nyak tadi ngesuah aku nusul.
1: Oh.
4: Tahu sesuai dengan yang ku pengingat saya di sekolah sebab ku jadi rubah tu tadi kena anda telang kawau ngiki ke rumah yang puas tambah pintu
1: ya.
4: Kami doa itu tadi tetap tanggal lalu dulu tanggal asyik kalau kuat ku
1: pop nak kuat ku deh
4: oh malu ya ke nya ngege fiorian ada itu lagi
1: ya.
4: Ya baru kemudahan tu nyak kenuan akhir terang matan tu tinggi nya.
1: Baru ya menda menya.
4: Ah baru ya aku menda.
1: Oh agi ingat sampai dia tahu.
4: Kami tiga tu sama agi dua. Ya dekulah dia nanti jauh dia aku tu. Nanti suai ningak tawa suai ningak kenusu itu. Udah saya nyak. Sikonya badi yang dia aku sikonya tanan tua aku.
1: Nyak
4: jam cerita aku.
1: Terima
4: kasih ya semak gawai.
1: Okay, selamat gawai. Jatin hari kedua ya. Ya, peninggal ke 9 kita ke malam tau tu rumah.
2: Ya.
1: Nusi nyak meh cerita tu malam tau tu. Ya. Uji nuan nampuang tadi itu rumah saya tu ke bisi peninggal.
2: Ya.
1: Maya kita ke Maya ke Mailuri sebab.
2: Hari kucing ke Sabah ke Sam. Ke kaban-kaban terbukai silingan Sam. Kai ke kumpai kita bola kita gagak Sam. Tempat Sam siti tempat ya kena leno berhenti temu megang Sam. Tempat kena menahan nong itu temu megang laban tu teh tu Sam. Laban kita bertemu ngau balakaban deh. Balakaban di tu anak tindo di tu madah orang. Anak tindo di tu nak menah. Sekali aku tindo ba siti simpang Sam menua kita itu.
1: Agi di tu nyane.
2: Agi di tu siti simpang. Tahu sebut nasi Sam nih. Tahu.
1: Nada salah. Pelabuh aku meh.
2: Ba sebab ya bedau isi laban jalan lama ni Sam. Ba simpang sebawah Sam.
1: Dia ni.
2: Aku tinduk dia.
1: Bisi orang ngau di mayanya.
2: Bisi kabar kelindan aku. Maya aku tinduk ni Sam. Aku tidak ni Sam. Laban ke ngai tinduk baik kon dah Sam. Jadi padam ku injin. Ningau orang ketua pintu. Ngento cermin pintu sih kan ada tutup sih buka mimin dah mereka ada mimin tingkap tadi sih kan ada tutup saya pernah aku nembia mimin
1: apa
2: ngento pintu pukul 2 pagi
1: kai
2: ya ketawa
1: nembia mimetnya
2: nembia mimet dalam umur lebih 4 tahun kenyalah
1: nai
2: nara yang kata kosem nurun aku pagi nurun aku lawan aku nanya masai gitu udah kenyak kan nanya saya aku udah tindo aku lalu nurun kemei apa semua aku start kelori aku jalan baru
1: kapan nanya nemu tadi
2: nala nemu
1: di nak ke madah ke ya
2: nak ke madah ke ya ya tindo je nak belakang
1: dai kira kena kacau banyak tadi ini ngai nak tinggal ke pengingat genuan tadi di rumah
2: Mayuah Sam, mayuah cerita-cerita ke nantu menuku, nantu nongai kita kembali bolanya rumah Sam.
1: Ya, aw, laban punya kenuan.
2: Kita itu meri peruntukan dengan orang.
1: kita empu ngasai ya.
2: Ngasai.
1: Kita baru kita nemu ne. Ya, okay. Hanya cerita tu rumah tu angkat tu dah lama.
2: Ya, berpindah lah sem.
1: Ah, okay. Atau laban kita tukar gawai ne.
2: Gawai.
1: Ya, joget hari gawai tu hari ni yang Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang.

0: Tinggal ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Ya, anda berasa ini tu rumah. Ya. Datang iba jam ke penudi kita malam tu.
4: Ya.
3: Jadi lagi nyawat kangau hari peninggal kita ke malam tu ya.
4: Ya,
5: Jadi PM kasih matua sebenarnya untuk nyambut semua itu ke nanti kapan-kapan kita ke buka ke telepon ke konsep cerita Sam.
3: Oke.
5: Okay. Tua meda Facebook. Kita ya. Sam nih.
3: Ya.
5: Ellen Umang entoi meri selamat malam ketua nak sabar nganti program ngas mengat kasih nak kala tinggal aku program tu ke ngas mengat terima kasih ya,
3: terima kasih
5: pe mega uroi kuang tu Sam nasi mampai menang ke radio ya Sam
3: ah ne uji tu dulu
5: okey Sam
3: okey ya
5: halo
3: selamat malam.
6: Selamat malam, ada ucapku.
3: Ya.
6: Ucapku dari kau, bas studio lemah itu.
5: Siapa tu kini?
6: Selamat harga wai keseruai ucap, mulai jerki tahun baru.
5: Ya, sama-sama ini.
3: Ya, kesamping kita ini. Sama-sama ini. Siapa tu ini?
6: Ini Ania. Sige nak minyak ini Demiri tau.
3: Demiri dia. Gawai Demiri ke lah.
6: Gawai Demiri mucok. Nak ada pulau orang, ada juti deh.
3: Amat ganya. Okay,
5: nama ke cerita dekat kunci de ini.
6: Aku kan mesti cerita kumpul tu tu bukai cerita orang tu.
5: Ya, mana.
6: Apa yang ini aku? Kami cuba ucap mayanya. Kan tahu padi mansau deh, amai padi baru kau ini aku. Nama kan amai padi baru. Aku bila kak ngau Cina sabai ku apa ku? Nada ngau aku naik kamu aku dulu me atau ame me dek sabai mukul ya nana apa ku? Kalau Cina bisa mai paman juga duit ke puluh dua ku ya.
3: Aman.
6: Apa ku? Bedau kami naik tu sabai ya tak risetnya. Saya Cina kemai tidak sabainya. Nayanya. Orang sampai jalan kembali. Aku nak ingat petahun utai ucap. Baru tu. Dah nak. Mainu orang ngau sampai kami semua sampai ke. Bala ngalapai ku. Daya ku. Atai Cina antara. Nama dini kita sampai ko. Tunggalapai ku nya. Lainnya musurat ya nya. Nak jauh aku ya, ini kita itu mereka dah. Ini damun-damun kita itu, apa kami itu agak abe jalai aku ya. Dan ya, bisa umai sudah apa aku kebayu keto, kepedua kami umai sudah apa aku nyata deh. Ya mehari sudah tay sudah ya, jalai. Ini kerja naga langkau bus kok nyari tunggal apa aku nya nganok Cina nya. Nah jauh di tau mulai pada yang tawas aku ya. Air kami nya kedua setia air. Tanah nos tidak sampai. Dan ya. Ku ngai bayar malam di tau ku apa aku selalu nu kami ningan tu di tau. Ya. Dari asal kami mua tau tau no belangkau rum kami tau ku apa aku ngadai ku dini bisa untuk ku ya kerannya tidak sampai main nga namiko ngau cinanya dua Sok nanau sikok mestina. Dia nya. Ada nawak me de nak ni yang kop tu ngapai ku. Kami di tok ngampun mua tok sikin tau na belangkau kami atau. Hari lihat tu ya, jakun mayu murah kan mau sediain. Nadai, ada antu ku ya, kau. Ya, bebek ke timia semua ni, ucoknya timia tap-tap orangnya. Kampuang. Baik. Ngagak, mesti dah nyeblak ngagak langkau dia semua. Nge, ku tunggal apai ku ya nam diam. Nge, inspire, anu, ku ya anu apai ku. Nge, inspire umuang. Kita itu untuai dia umuang tai tiaw tu ku ya. Dia temu langkau. Udah, ya ke sida ke melamakai. Manu lawak sida ke biak-biak. Berarti semua. Ya. Dia mu Cina nama kak kiruah ya gebuas ku ya. Buat jahat yang lilak si danyak nanggal langkau. Danyak. Udah makai lemai semua, udah manai. Tulik ayak sikonya. Buat ku ya aja kok mayu, dua. Sudah kemas ku apainya, anu ya. Minta gagak kudu ikut, jangan ngalik ya. Minta pantap kayaknya. Dia jauh ya dia ini sempun tadi nama tilam ke bespo kita nyau cok nan mau kuno sesuai
5: tilam sepo punya nih
3: tilam sepo
6: sepon penyayaannya tadi cok
3: besi mai nyau ke
6: mai dua sida dua ikonya dia nyak dia makai teh ngisap sida ngisapnya nara nama aku apa aku kok kelari tapi kawang apa aku nggak mau dua aku ngai aku gaya mereka kian ku apa yang anu tunggalan berani bisa yang mai kita di to kita tu nyutua yang muam to nyawa apa aku pula kila nanti kami naik aku kiak amai ibu dua kami nyawa ubam nama ya cipu udut kina
3: awa
6: dia nya ya melmain tadi kirap ku tujuh baik pai ku mau dua antara hari ini lemah ya kena jauh lah pala umai kemudian dia nya ya udah nya ku sudu apa ku tujuh ini supaya ku apa itu dari hari ku ya nampak pemimpin hari ini deh ini gila apa hari ini deh ku tengah apa sih ku wain supaya ya ya ya Cina mu mak tebula kita tu orang kampung ku siko ka dan ya tengai rad kada nda mata nya rai apa ngai ngai nya nya juga tengale antunya ku ari memunya dia tu daun nya jo
3: okay kini ke rumah berumah
6: apa berumahnya kita sampai tidak
3: nya belangkau dia
5: belangkau ngembar rumah tu
6: ni dah mata tinggi buat baik dengan nara nyala ya
3: okay.
6: Ku ya apa mata dengan ku ya aja ku
3: medak medak ya
6: medak nyade kamu makan bola ku tunggal apa ku kami atau asal kami mua atau nesige nak salat malam kami atau nesige jalan tu mua sapa-sapa tu mua atau me tidak, nak. Dan bapa ni tadi, baik ya. Saya kena tiram yang nyamuk kali, dia penek tidaknya dia.
3: Ya.
6: Jadi, kami tu asal dempan tu, untung lah sikap. Ya, kami sudah ada ya, tu jalan tu. Memang kembula. Dek, kau melanaunya, dek, kan haka iban, iban tu orang ngawak orang hutan tu. Kau melanau, jago naik um melanau nengok ya. Baik pulai naik, anak gila pulai kita tau. Kau tunggu apa ikut pulai ya. Malam hari kita itu sob darat. Dia hanya kuda ucok, dua hanya kuda nyota mak langkau, nales salah ya. Utai, mata antunya, nyusmek langkau dapai kuda.
3: Dia
6: hanya tadi, Bisa kita kena ngerdai gara sidak. Dan kulit kurangnya, udah nya. Kulit kira kairo, kulit pakai suwa banua kita kenguan padinya. Nya dek ko, nya dek ko, pemi ko ayah kami si ko nya dek mau mereka nya. Nah, nyawa bungkus yang nak kita nya.
3: Tilamnya.
6: Aw ah.
3: Tilam sepuanya.
6: Tilam sepuanya. Ini yang sudah saya sudah.
3: Aw.
6: Sudah pai balai bangnya dan musida.
3: Ya.
6: Tujuh po.
3: Ya.
6: Dua minum dua.
3: Aw.
6: Nya nya. Kemarin kami bang nanti antu ku kami antu.
3: Aw.
6: Dua pai punya antu kemarin dua pai punya sida ya sige. Kuliah antu nya malamnya.
3: Aw. Ah.
6: Tiga bulan sih deh ya. Dan nak, nara tinggal. Jadi apa aku semalam malam malamnya sih dah tunggal dia. Dan mung semayang, sudah jauh malu bula.
3: Aw, aman.
6: Dan nak, aman dengan semangat. Kau apa aku nya? Nanti, nanti antunya minyak pala sih dah jah rumi yang.
3: Aman, kena nih.
5: Cukup ada basahan tu nih.
6: Ya, aku
5: cik. Ini apa lah orang?
6: Aku cikoknya pelak cinanya ini gak dan danunginnya kami ini ya, saya ngerti kami. Dia hanya cok kuas buah enggak kuas. Sudah apa aku ngerti dia sudah dua-dua sudah menyadai entah dia sudah tunggal lah. Sudah dua-dua. Dia nak nak dia sano ko muang ko ya. Mereka dukun tadi, pancat tepai kami dukun tadi. Nada ulu, api ini beri dua kata apa, penuh apa aku kira. Dia hanya dentek kata aku tanya.
3: Ya.
6: Nah, tek. Ya, nanti ya, nuling dia ya, tanya itu hangat. Anu, tunggal apa aku sikonya, aku apa aku yang namanya.
3: Wow, ah.
6: Dia hanya amannya itu, cok. Tak kesilaan tadi, tak mana yang bukonya, mana mangku mak palak mik dua dia.
3: Aw ah,
6: tidak,
3: tidaknya,
6: nak tinua tidak semua malam malam malamnya. Tuk pagi, yang pagi kunamnya, muda bisa sendera tawas. Nah, dahnya, nyonya dahnya bukannya tadi, nyonya ini langkau si dia, yang nyonya lima bukonya kuapa aku.
3: Aw ah,
6: dahnya. Kami naik ke langkau dan ngingau dua nasib malamnya lah ya.
3: Ya.
6: Andai apa aku nang main dua nya sida ya. Nang mu ciko ciko ciko bisa sida ya.
3: Aw, uliah ya.
6: Uliah ya.
3: Hmm.
6: Nya, dehnya tadi pagi nya udah sida kemah nama. Oke, dek ko aku pay taki ko ya takiannya. Dek berani. Tau jalan baru kita jalan ko ya. Minyak kita. Nah, dia kena kali kami tu iban kan tu ke keluar. Banyak kadang tu amat genam sangat ko. Ngapai meyam ko? Dah celap tua ko.
3: Ya, baru nak.
6: Ah. Bukan celap ininya. Mira ada empat antunya.
3: Oh.
6: Amat genam sangat. Kami naik le nak tinuak ni ngau dua kami nyat guang guang guang balang kau sidak dulu. Ye, ya, berani bisa aku naik kita tu asal dia gitu.
3: Awak, amat.
6: Amat genam semua nuncoknya, amat genamnya.
3: Okay pula, nyau.
6: Tentu, antunya kau kau ikut tinggal antunya.
3: Awak dah pedak sih dah.
6: Ah pedak untuk, abangnya juga jalan ya dan nuncoknya di net pedak.
3: Awak.
6: Genamnya semua terpadinya. Inanya ko pai ko bau de de pai pagi nya na de de pantuat ya.
3: Nih.
6: Kuat de ko takian de gram.
3: Au.
6: Inya inya inya ya. Na na ni me de ko tu de ngai kita pula.
3: Au.
6: Mai ha mun ni ko ya nuang pai.
3: Ya jera he pula ba ko.
6: Ha jera kira dua lah de yang enggak baru tu aja lain itu.
3: Au.
6: Nah,
3: ya. Oh, ya.
6: Nah, cerita ini nih
3: kan? Ah, mana cerita ini malam tu nih?
6: Oh. Ya, nak tunggu aku tahu nih cow DJ ini nyo. si ko udah baru berani aku mua nih aku kebiayanya nih nih meri satu ya
3: aman
6: Ya cita tuh
3: so okay, nih nih bisa cita bukai lah minggu minggu baru kini
6: lalu mau kini nganya mas sedua ini teh aku cowok udah tay aku udah dua ada kucing
3: ya aman kayaknya
6: enggak cowok kumpul enggak sedua itu
3: ya sama kasih nih sama rekawa ini
6: Bye bye.
3: Ya, selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Coba tadi.
5: Ini Anil.
3: Ini Anil dari Miri.
5: Miri Jawa ini Anil.
3: Jawa.
5: Kira jauh jauh orang ninga tonton sem.
3: Ya, cerita pan panjai mana cerita malam tadi.
5: Malam pun makin dalam sedalam sem.
3: Ya.
5: Mata punya sedalam sedalam.
3: Dalam. Kita akan pai tindu akan bisi cerita.
5: Bisi cerita
3: lagi tahu, kurang lebih 45 minit lagi.
5: Tahu kursi.
3: Angka laban dia tu orang ke gawai tu rumah ni. Bisi orangnya ke bau bau rumah panjai. Laban kenyedia ke diri angkanya bisi ke agi kiroh meh jam ke dia tau.
5: Ya, yang atau ke program meh gawai.
3: Betul.
5: Kali ke ngagak aku mang gawai baru mapanjai kini.
3: Au.
5: Mengau pikir-pikir ke bukai meh ne sem.
3: Macam-macam pikir meh.
5: Besi ke pikir pundan.
3: Ya. Pikir begagai.
5: Begagai karaoke.
3: Ngirup kupiangan.
5: Kupiangan.
3: Pekit kebukai mana?
5: Ya, mayu macam.
3: Okey, itu tuan rumah.
5: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo.
4: Halo. Halo, selamat
3: malam
4: Sam.
3: Selamat
4: malam. Tuan rumah, harusnya.
3: Tuan rumah, hau berdaunya di Pulau ya.
4: Linda
3: Resibu.
4: Lapan mayang tu buat saya tu kagawai macam tu mereka boleh gawai aku semua mayangnya kerja.
3: Nama tu bunyi tapi yang tak sejak tu deh.
5: Anang mancak telefon kau, anu Linda kau
3: kipas.
5: Kipas. Bunyi sekarang dang pendiam kemudian.
3: Engkau tu tapi yang tak sejak muka kau.
4: Engkau tu. Nadanya apa tapi yang terajang yang terajang macam tu sem.
5: Amin.
4: Mama ya.
3: Ya, nama-nama.
5: Anak mui diri ke Mutra Jang.
4: Nak mimpi mui diri.
3: Nak gawai.
4: Ukai, tujuh kali pun di lengkap. Nak ngasih sponsor.
3: Ya.
4: Tinggal, kata ngasih lenyau. Ngasih lenyau mui diri. Tingkat
5: bapak
4: tu tingkat
5: tiga,
4: tapi
5: kelaku
4: tu senyap.
5: Okey.
4: Bukan sekali itu. Ada yang
3: terbaik tingkat tiga tu. Sawat tu rumah, kau boleh nyari pemancar. Kata ini?
4: Udah lenyap, anda masuk merampau aku.
3: Udah lenyap.
5: Ya, sehingga salah dengan orang bertemu, kan janji bertemu dengan aku. Berat temu, nak mua diri pula aku.
4: Entah,
5: meh. Ya.
4: Siapa mai deh? Kadang-kadang yang nyemerai mata raja yang sebelah ini kita tanjuk-tanjuk
5: lah. Ya, madu pun aku ngelatai kira nyemerai mata raja yang nyemerang nyemerai nyemata dulu lah.
4: Jawa diri, ini kalau kereta ini kita mulai selinik ya. Bukan bawa bawon.
3: Mengenai serius.
5: Okey, dah. Nyamat cerita di karkunsi.
4: Aku kan si pengingat ku 2004 sebab mula aku kerja kewar hotelnya. Orang pulai gawai betul meh. Lepas aku baru kerja anak dah suap pulai gawai. Sino tu dah hatir eh. Pulai ku kerja tu ke mamai tu saya induk sepeda dah belakang.
3: Okay.
4: Aku ajak pulai gawai tinggal di tu resim. Kurang pulai memakai.
3: Dia gawak
4: ke?
3: Gawak nak pihak main ke?
4: Mayang sebab aku gawak malam bekerja bekerja orang putih yang gawak malam.
3: Okay.
4: Orang boleh gawak boleh boleh pukul sulam malam. Orang naik kang kami orang berdua orang hipi rumah di tengah satu ni. Gaya orang kami kaki itu dah. Orang ngepo sini dah ramai ikut perai itu dah dirimpu tu di toko diri diri.
3: Gawak ibu tiang mana wan?
4: Nak berumah boleh kerja malamnya. Lebih kerja malam. Tetek berumah tu dah kemarin semua ada berada aku. Anu dua beli, lapan hari mesti kan okay, baru hari ini tanjat hati. Berdengar eh. Apa kau kawan mu mai menyawangi lelaki tu ngan tak kurang tau kau. Tau. Ingat kau orang lelaki kena menyawanginya bagai jambat tangga ke dia.
3: Okey.
4: Sebab lama dah menyanyi ni ke atas bawah eh. Salah tu kata kau dia.
3: Tau.
4: Nanya mayati kau. Ditambah ke rumah tapi tu orang nak ada pedau tengah.
3: No.
4: Dek kau oh aku bisa menyawangi dia kau ngan tak ke bau entar eh.
3: Tau.
4: Tau kau bola tu kaca pura nama dak saya urus lain udah belaki.
3: Nama nyium bau aja ya.
4: Oh, jom bawa jom. Mana menyawangi ya. Kau baru hanya. Kau dah nyangka utara mu nyalai tu rumah batu. Kau dah berpasal tu.
3: Kau
4: dah nyak. Dah nyak mayat ikut lagi. Tapi aku terus menyawangi aku. Kau benda yang ingin dengar. Kau jago kena lagi. Spray kau. Kau tangga aku dah. Kau dah menyawangi aku.
3: Sikit dekat nafas ya.
4: Tapi maka dia tahu. Gambar aku kena telefon. Tak baru. Kau mesti kena tangkap telefon. Bagaimana saya nak ingat pada nomornya.
3: Okey.
4: Kau dah nyak aku dah. Dengan aku kena puas semua. Lepas kau nyambut ke depo dia. Tahun ni aku mengantuk ke depo dia. Dengan ya, pukul 12 malam. Dengan aku deruai ke dia. Malah aku pula. Deruai pihak nama tak pula ke kita. Kau mesti dengar dia tau. Sebab kau ingin nak mesti dengar. Aman aku ingin nyanyi. Udah jari. Dengan aku juga ngebak ke jemari. Belum apa luar dia bisa jemari. Dia sebaik ke kuih ke jemari je. Itu kan tikut. Berjalan itu. Dengan aku nyubu basuk luar dia nak punya. Dia orang tahu bawa.
3: Amat, kau jangan ngacau matnya.
4: Out, malay, maya jadi tanggal malam 31 Mamatnya bulan 5 2004 coba. Kurangnya aku deh, ya kurang deh. Ati antu berjalan, kaki berantung. Kak, aku tu muda, jeli orang macam luar, jeli orang nanti aku muda kaki orang. Tapi jalan itu tegap.
3: Nih.
4: Kurangnya aku deh kerbaik, kisah itu nanti aku pembagaan. Itu gawa, tu kau deh dengan ngacau aku kau nih, tadi kau gawa, tadi ngapa yang orang mai pulai, kau sih kau jari tau kau nih lah.
3: Out.
4: Tadi kan giro bisa kau tua, kau mana kau dah? Oh, enggak kau tua perlu adin.
3: Oh.
4: Enggak tidur waktu malamnya. Selalu kau nungsi itu dekat boleh memuat telefon.
3: Oh, apa kacau? Oh, kau nggak bayang ya
4: kalau aku. Aku kacau semua malam dengan dekat tidur aku rendah, aku takut nak dah.
3: Oh.
4: Berapa pelatihnya? Aku kari milik aku. Nada kau berapa orang gawa? Oh, salah nak atau betul din? Banyak pagi deh. Ntar tidur akan nak punya. Ntar lemah tu kau. Ntar mimpi tidur dan mimpi.
3: Oh.
4: Banyak kau nak kau, mesti mahu laki ni, mesti mahu saga ada. Kau nak rumah mahu saga, ada masuk ayam bodin. Kau kau mana mana orangnya?
3: Oh.
4: Nama dengan ika ngaji aku kita. Kami boleh kerja gawat aja, tapi kena rumah rumah ya. Orangnya tanya ika laki kerma saga hanya laki saga ada lagi saga tu ada boleh kami gawat, ba sitting dia ni, sittingan bawa keberatau dia. Ba Melayu isu Melayu sudah boleh senanjuam.
3: Oh.
4: Nama aga roh tanya atau tengah ayat ni macam tadi tahu nyak kau heran.
3: Kau bisa tak ramai
4: sahaja. Maya ada kawai, maya orang ada yang tahu. Dengar kakak nak segera hidup sebaiknya. Ini orang pasainya harus lain. Ya, kakak ni nama aku malam tadi. Kau ni lah. Tapi si orang kakak aku dah tahu. Kau ni lebih baik mainnya. Nanya kakak habis dia nanti. Kau aku tahu pun dia tahu. Nanti kalau dengar tak macam. Sekali boleh ke semas kau. Boleh kau panjakin. Buka ke pintu. Nanti pun kenyak ya. Apa amat. Kau. Ya, lebih dan jawab aku. Kini maya gawai. Dengar maya ada ke semas. Ya, kena kenyak. Nanti dia nak tinduk. Yang sama.
3: Apa
4: ya,
3: pedak
4: ya.
3: Oh.
4: Ya. Ya. Ya, nanti orang usia tanya. Okey milih di rumah suara dan nama sikit bisa utang kacau.
3: Amat.
4: Abang tu kami ketemu ke tadi ini, tapi tak tahu sebut. Ya, bisa ya,
3: meh.
5: Kamu nak tahu sebut tua apa?
4: Okey, tua. Utai. Bakal tuan bakal utih-utih. Tentu sebut nama utihnya.
3: Kau
4: kita miliknya.
5: Aman.
4: Kita miliknya. Kapan kau tidur dia? Kenapa malam?
3: Awalnya ni bos sebutnya.
4: Ni bos sebut. Dia malam dia kena kau ya. Sana kita orang kau tidur. Tak kau mengaku tidur dia. Kau ni lah. Nada yang hidup boleh ngelaki tidur. Kau takut amai kau ya. Namun dia minta amai. Ya kali berkata dia punya kau. Ini orang hatah. Pesiliangnya. Ya hebat. Kau ini orang yang hatah. Buat latar baru.
5: Backup.
4: Ambil kau masih lihat mana baru hanya bau tu sebenarnya ni tau. Sudah nyarah ke ya bau tu yang juga bayar. Dan nama pada ada pola ya jauh eh ngaya gay kita tu buka ya.
3: Nih jauh.
4: Ada sasarau kita pernah dapat temu aku di bawah tempat cibo atau besit tinggal dah utanya yang lain bau tu rumah bukannya.
3: Aman.
4: Rumah tua bukannya. Yang aku dah tahu ni hanya baru baik aku beli kita. Agi yang tadi ni nyonyong ikau kau cerita. Bagi semayang kau pinggung maga pada kau pastor kau. Kau buru deh ya kau ya buka pintu. Kau sampai di kau anak kau. Di tes pada pastor kau banyak kau dengnya. Banyak. Tadi tu tadi mereka kurus mengangai bola kau. Malay kau banyaknya apa main. Nanti dia tu rakam kau yang banyak bersih pada kau kena tay. Beli nak kau banyaknya. Oh, nyampe. Sapa saya bisa dengar tu dah cerita aku banyak cerita aku tu coba hanya saya bisa dengar kemalam tu. Bisa yang aku mayang mata, aku mayang bolanya. Terserah menyekurah. Yang penting sudah diluah karena saya tahu menyari coba.
7: Ya, mana.
4: Tahu? So, mau hidup sana kalau nemu dengeri, nemu ngacau tetap kenyak. Ini sekap-sekap orang dia. Tapi nak aku takut. Yang aku kemana, aku buka, aku itu nanti aku berada orang. Tahu? Terima kasih
7: guys, seruai
4: sama
7: gawai. Oke, terima kasih.
4: Kita boleh seruai, boleh limpah.
7: Amin.
4: Seruai boleh pangkat, mari peminat.
7: Ya,
4: sama. Macam tak nyelang, saya rindu sampai jatuh sigar, boleh lembek. Sigar
3: pulau. Okay. Selamat gawai, Linda.
4: Selainnya,
3: Selina. Siapa tadi?
7: Selina.
3: Selina.
4: Bye-bye,
3: selamat
4: malam.
3: Okay, bye-bye. Selamat malam. Ya, Selina.
7: Selina Queen.
3: Selina Queen. Nguyen kota itu tu rumah.
7: Ya.
3: Okay. Ya.
7: Si Sam?
3: Bisa itu. Okay.
7: Halo.
8: Selamat
7: malam, guys
8: tuan.
7: Ya.
3: Selamat malam.
7: Siapa tu gini?
3: Siapa gawai?
8: Nun tu hari Sabtu
3: ah. Oh nun hari Sabtu nih. Oke. Okay. Nah, bisa cerita apa ya, nun?
8: Bisa cerita mimet. Jadi dalam 2-3 hari itu tadi.
3: Oh baru nanya?
8: 2 hari itu hujan, gunakan hujan. Baru nggak hujan lah.
3: Karena
8: minggu tu hari nggak hujan panas. 27 hari bulan harinya. 27 hari bulan 4. Aku tu nurun ambil ubat sambung. Aku ke hospital satu. Nah hari kenurunnya

0: Nak mau menanti kesah-kesah dah. Dah biak aku orang anak aku.
1: Awak.
0: Aku terus hati kau tak ada kena. Kau aku nak bas jai. Nama tak kena kutuk pulai. Kau aku. Oh, dari buah kau ya. Kami lagi ke kebun lagi. Nganyo pemanciat. Lepas orang pergi lo. Bisa ngau megawak kau ya. Lagi kau nyangkai kenuan kau.
1: Alu nampak.
0: Aku dah nyanyak. Empang kita laku. Kau aku. Banyak empang kita. Lu ngagai perumahan. Kita juga bisa beli rumah perumahan. Berkerupuk dia. Alu ngagai rumah juga dulu. Nanti saya ada sikap nyimpan utai ngeke kereta nyimpan manjiat pindah. Nak muka-muka aku nari lalu hujan ruang ya pukul satunya. Hujan aku nantau bapai nak bindai aku nak bakal kabut nak bakal ngitar lagi. Udah lah aku buat itu dan
1: au
0: orangnya bupuak kami sebuat datai buat simpan sungai berangan nak kok bermalah malat kunan airnya buang-buang tak jalainya
1: okey apa bangatnya.
0: Au bangat nak kau yo pemangat ku kan. Au ketu ba simpang kami mpu dio konuan ketu. Nak kau tau lah kami nganjuang dah ulian nganjuang ke dalam nabia aku yo balat na raiknya amat naik buah ku kau ga.
1: Au.
0: Nganu anak tunggal punya. Lu ketu kurang tu dah pangan tu bat ngejalai dan sisjalai pen punio dia. Tanya. Bejalai aku tu tadi kunuan.
1: Ada jalai pen punio nya.
0: Ada jalan pun bunyi onya masuk enggak jalan kami, jalan kami yang tak jalan lama banyak dah. Banyak lo, jalan aku tu, yo pada tayar pun kelebat, aku tu mesti betul orang.
1: Oh,
0: yo sepor, nyok kok tayar dik.
1: Oh,
0: banyak. Orang pukul satu, orang nyok kok pukul dua nya tadi.
2: Dua paginya kalau orang lemah ya.
0: Lap. Hari itu dah malam.
1: Ngali hari.
0: Aau nali hari kira tega hujan aku pemalat ngong kita gitar ngong kebut kabut.
1: Aau.
0: Kuatai ku deh no. Tak bisik lora sama aku kuatai ku gua dalam ni.
1: Aau
0: Banyak. Oh siapa no orang nyok kuatai ku deh.
1: Aau bang kelebat.
0: Bagaimana masak orang nyok nang ada pupayung pama aku tu pun payung orang nyok no.
1: Oh laki no pada nuan.
0: No nembo.
1: Aau.
0: Laki aku tak nembo.
1: Aau.
0: Buat nuan. Ya, kerana aku takut lagi aku ngerti hitam. Hitam tak bertanggung punya kuasa. Ngitar nyok aku nuan. Tapi aku tu lagi aku nyok tak takut ke aku. Aku nyok aku tak nyati buat aku hari-hari itu. Aku hati aku dia. Dah nyok tak datai buat simpang kami aku nuan. Orang nyok lu tuan ke Shakespeare. Nggak nyadai nam jalai. Nah jalan besar nyok lalu jalan besar mana mau nyok mikir nge simpang kami betang pun bulu atas nyok jadi aku tuh lintang ngeke kebun orang boleh kena ringkas lagi ngeke rumahku kita
1: aw banyak nombor jalan
0: angkat aw angkat datang nge simpang kami mali orang nyok mali ngeke tu siapa orang nyok kini kuatir ku dia aw dah nyok tadi datai ku rumah ku nuan tumpuk ku nak buat basah utai dah beli ku lagi basah ku nasib ku nak beli mayuah utai ku nuan satu anak lawak ke dah beli ku pasah dia datai ku rumah datai bentang mau pintu nak beli dapur kami ke pintu lutit ni aku ngantai engkau tak mak kurang siapa doran ku hati ku andri ku nak bayat hati ku nak sabar yang tadi kini kini ku nak tadi ku hati ku dia aku ngitar mana kok kemana mana aku nanya ya orang pukul 4 baru ngitar berarinya kamu mimit
1: mama
0: kata aku nak tak saya kira pandam aku nak ambil hati lepas aku nak sikit takut ke ngitar
1: tahu
0: nah takut ke guntur
1: tahu
0: ya lah awannya lah ke buah aku yang tadi aku nuan aku saya cerita diri sidak ke nganyu aku nyok. Aku ku gawok ke sidok ke subok ke nuan pun sikit ngai sidok nganyo nak sikit rekok ke sidok baik malam baik siang sikit rekok sidok bablak bak pen jalai pen dunia nyian aku suah aku dah nemu kain merinsok berkenyok deh tang apa lupa boleh buat tang kita nak ada kita kenok deh sebab kita numpang orang lah berkenyok murang lekok ke kita kita ku ngau seserah jok lah ngajak taro
1: yang pau ke berdaratnya ne.
0: Pama, ya jelas tu senang jam.
1: Nah, kai jauhnya.
0: Ya. Ukai kamu lah bulat satu senang jam. Ya perjalanan ya kutu.
2: Ya betul, betul empat deh kan.
0: Empat, dah jam hari namanya. Tapi ke nama mendung kan tempat, tempatnya jauh nar gitu. Kami nak jauh hari simpang seretuanya masuk ngekai ke simpang kami gitu.
1: Ya.

0: Nya naya tadi. Kuba bekenyau nak ku konuan pulai malam kira ku 10. Kadang ku 12, kadang ku 1 ku datang itu. Tengah malamnya. Di saya makun beda orang tentang kelebatnya. Baju burak, konuan sapuak burak, tanjut burak. Bekenyau murahnya dulu reku ke orangnya dahnya.
1: Sapa nya ne?
0: Nak nemu aku.
1: Anak-anak kelala.
0: Nadeng lalu, kedua kali aku dah ulat nyok sedok kenuan.
1: Oh.
0: Aku kalau pergi kau mau sedok anak tunggal punya tadi pulai malam tengah malam nyok. Nanti tanya anak dulu reku ya, aku nak dulu berare ya pada saya berengah jalai kami baru nyok kenuan bentang pengulung berbaru dia. Lalu saat nadeng murah di.
1: Okey.
0: Atau lu majak ada pulai gitu. Wapan hujan, wapan cabut, aku pulai ke mana?
1: Okey.
0: Ah.
1: Sapan dah orangnya naik
0: kuih. Nggak nemu, aku sapan dah utainya ke mana. Tapi aku tak takut, nanti geli aku. Mana tak takut, aku takut nanti di siang atau malam. Aku takut nanti buntur ke kilat. Nggak takut aku. Buntur
1: kilat, aw.
0: Ah.
1: Nanti kalau ambil no mimpi ke? Nun?
0: Ah?
1: Nanti kalau ambil no mimpi ke semua?
0: Tantai.
1: Aw,
0: Nyo tak kena sok ku balat nak takut. Asal aku mesti temu ku buntut kilat aku balat nak takut.
1: Mesti kalau orang bukai mesti kalau temu ngai nya.
0: Orang bukai. Bisi anak tunggal ku nama Bing Subo. Ya ku awe ya trenya mai ge ya itu Subo. Ya bagasnya ngambil aku ya mai ku dia ge do Subo leban tek ku ke pasar tek ku nurun dawo ya nak ngambil aku. Udah nyo tadi kunuan. Ya nganyong aku nyok nang siang hari ku ya pulai akan nganyong aku tadi ya mesti medok medok aku pada nga jalainya betayang tayo wong ya bu ya namun mesantok nyok nurun baru kini tunggu eh nyok kuati din maliak ya piok ya dribo piok ya maliak eh kapok ku maliak tapi kini ku tunggu eh nyok ya udah gantai rumah tadi kini ke nurun baru piok ku ku ya pergi lo baru ku Bagah kerti tanya ke yo, kuyo sok namo ke sini ke penungok yo, kuyo. Hari siti yang ngambil aku nurun dawok tanya, eh kini aku nak naik mari denok, kuyo ngu aku. Nah, tapi aku mindah deh ku aku. Ya namo, kita pembang payung bersimpang dengan jalan kita, nama kunuan. Udah lah, ku aku kok. Tapi aku minta tu yang, ndak aku belok kunuan. Aku dah pulai gawok, kini aku tunggu aku mindah lagi ku aku. Dan aku lelak, ku aku ngan wabi yang. Nah, bagai nyalai utai kami itu konuan. Namun, no, menua kami itu tak nyalai dar.
1: Amat. Ya.
0: Ya, lo tak kepada aku. Dah sering punya. Tadi kami ada orang ke berbaju buraknya. Takut leban ngitar. Orangnya, nak aku takut. Tapi aku takut ke ngitar. Nggak guntur-guntur. Yang sesuatu aku habis.
1: Amat. Okey Nun. Okey Nun. Sama ada gawai meh. Okey. Ya tadi Nun dari Seratu ke bisi ngau kita ke malam tau neh di rumah. Agi peninggal ke 12 kita ke malam tau.
2: Ya
1: macam-macam cerita. Temantu malam tu.
2: Temantu malam tu.
1: Minggu yang kemarin ular ni.
2: Ular malam tu. Antu.
1: Okey. Tu agak bisik gitu. Bisik.
2: Sawat.
1: Sawat aja.
2: Ya, halo. Ya. Ya.
3: Hari Julau tu.
1: Nain tu? Nain hari Julau. Okey, bertemu baru.
3: Selamat gawai yang sedoi juga.
1: Selamat gawai Nain.
3: Selamat bertemu baru.
1: Ya, bertemu baru malam.
3: Minum ni ngah kita.
1: Nyuka ngau orang ni. Okey, ya.
2: Nain, si cerita dekat kasi di Nain.
3: Aku kan nusi cerita. Anak aku sengaja payet air kami. Rumah nak banyak jauh
1: lah.
3: Nanti tadi nak kami tu tadi. Nombok sawit nadai sempat no yang ngadu ke payir kami nadai air. Nadai putus air payir lah banyak air payir sungai. Ya menyo lemai hari nya tadi. Dah kami makai lemai nya. Nyau ya nurun. Mai api dikit ya. Mai senapa yang mai agar. Nah, ngadu ke payir nya lah nadai air. Nadai dikena. Nyau nurun kira ke pukul 9 malam itu sudah kami makai lemai nurun ya kak ngagak payet nak kerja aku. Ya mendatai seberai rumah kami nak nak kebangat jauh. Nanti kami rumah. Nanti tinggal, nanti tinggal kangen nanti ada rumah kami. Datai adian ya tadi. Bisa temu kepayetnya putus tadi. Anak menua ya kak nyamuang payetnya keputusnya tadi.
1: Oh.
3: Lepas naiknya ke balat sama ya putus. Balat airnya sambuang airnya di. Menua yang nyambuang airnya di. Tinggal ya utai tak. Tang mesti ya, muni ke alung alung kakek ya, muni.
1: Apa?
3: Baik ya.
1: Oh.
3: Ia agak malam ni. Tinggal muni ya, nak ke ibu ampai ya ibu. Lepas kebak berani ya. Majak ke kak nyamuk payet ni tadi lah banyak menu mekayang ya kak nyamuk. Nyo majak ke muni, tinggal nyo, tenyak nyo majak kakek semak dia. Nyo nak tenyak nyo gelik hati, nyo kuat tinggal ya. Tengah wa, pedak ya. Bak pucuk terbelian nak jauh area aku ya. Tiko turun tu besar aku ya.
1: Turun.
3: Aw, ya kebumunya kan kuat ni. Mesti dek aku ya nyuk takut mata ya punya nyum nyum tali liwo mata ya kan aku ya.
1: Kay.
3: Lepas nasihat dia bisa main snapel, dia nak snapel tu saya nak main ya. Dengan lepas ni kebuman, jem kau nyuk dah buat ke, kena ni mek mula buat, timai ada dah yang kebuat ya.
1: Oh.
3: Tak jauh kan, hari ya, buat pucuk kayu, nak timai. Kita nak ambil, tiga dah pernah buat ke, timai anak ke, ala buah.
1: Oh.
3: Timai ada tiga kali, nyuk ngambil suat, banyak baru, ya, nyak labuah, nyuk labuah ke tanah ya. Datai ke tanah ya. Ya, masa abis, nyak, kura. Lihat ke, namanya penabuh kena ni mak tak ada nak suak ko ya
1: buat
3: kulit dia nya
1: apa berantun turunnya
3: ya agak berantun nak ya kan jadi antu tu sikit jai turun tu kan jadi antu antu induk nya no
1: oh
3: nasihat dia bisa mai senapai tak ada mai senapai nak aku dia lari ya kan nyo jadi antu kami sebenarnya bapak rumah kami dia ni ngah ni mbak aku nama mu tadi mbak tu eh dah aku kami kata nak babi tu mbak kami kai udah nyak datai aku dia pedak mai aku baik kami juga baik saya tu datai tu rumah lepas ya nama nyak tu run aku leh nak kalah nak tu lala dia agak celum saya aku baik kami juga takut amat ya madah madah ya ni ngahnya itu ya nyu ya nyu malik tu katnya di udah malik diri banyak katnya di antu ya tadi ya makihah bapa bisa sebulan nak boleh sebulan udah nyak tadi udah emunuah nyak tadi ya bapa rumah kami nyak inai ku bisa mengawal ni ngah ku inai ku madah aku inai ku asuh ku nuti tapi inai tak kerindu program tu inai ku dulu. Aku tu delay berumah kami delay. Ni ngai sampai tu aku bisa madah ke aku kan. Dengnya anak aku tu tadi ni ngai. Ni ngai tu namanya Ustaz Semerap bau jo lilia kami.
1: Oh.
3: Ni ngai Semerap selalu tiap-tiap lemai punya lama-lama tertengau nak dai kepada kena kod di nai tu ni. Dia modehnya sale ingin tanya mukat e pulai ngapa pukat. Tinggal atas mahap bunyi nyak bahu tengah wa pedak si kok turun yang say ke aku ya pedak ya. Pedak anek aku nyak. Bukannya laki laki ya ke bunuh ya nyak kini. Bukannya ngigak ke ya kini ya. Udah nyak mek senap yang timek ya bahu mati ke inyak. Ini dua ikut sedua ya uliah ya. Sampai lama sampai boleh apa kini. Nak boleh dua bulan tu ya udah
1: ya.
3: Baru. Ya mengkanya laki ya kini enggak bini ya kap pelabak aku.
1: Enggak man banyak pelabak aku.
3: Awalnya aja nak ada panjai.
1: Oke. Terima kasih Nain.
2: Nain dari Julau ni PSM.
1: Nain dari Julau. Peninggal ke 13 kita ke malam tau. Okey, terima kasih sama kita aku dah bercerita.
2: Ya.
1: Yeah. Lagi kami dua itu lagi meri awak ke kita atau peninggal ni nanti nadai lagi kita kira nutup meh awak kita itu ke tumu ke bala ke belak malam tahun itu rumah
2: ya betul
1: tang dia tahu tadi lagi okey lagi bisa itu rumah
2: yes, halo ya,
1: halo
2: halo
1: ya halo selamat malam.
4: ya, selamat malam.
1: Ah, selamat malam, wei. Siapa wei?
4: Atau Jim tu hari Pasai.
1: Jim hari Pasai.
4: Oh, hari Pasai.
1: Ah, Jim hari Pasai. Nama baru ngau kami dua itu rumah dah.
4: Itu kedua kali ya. Oh, kedua tahun. Tahun 2024 asalku.
1: Oh, aw leh. Aw, Jim hari Pasai ya. Aw. Okay. Aw, bisi. Teka tu sih, mana tahun ni Jim?
4: Aw tu cerita kami gawa ladang subak tu kami serumah.
1: Okay.
4: Mayanya kami gawa gaji hari ladang. Kami tu bagi orang dua grup. Hanya di orang grup tak sekian ni kami muar sekian tu. Angkat sekian ni ada jalan alun mina jalan bateng lah yang parit. Nyok muar ke gawa hati diri angkat seduai menyatinya tapi tak orang memutus hikau. Pada dua hari ujung ni, hari ujung mau hari kampung. Nah, ia buah kenyak terubah ya. Nyo pemuah keberundi yang apa ya sekali pemedak dua ya uranya. Tak gamal tak celum kok dua.
1: Gamal nanti pedak ni.
4: Nanti pedak.
1: Apa?
4: Nak puati medaknya sudah nanti. Tan ada temu tunggak kini penunggak motosikalnya orang kedua ikau. Abangin medak nadai ke jalan pancut kereta motosikal dan baladengnya.
1: Nai?
4: Ba ya. Nyo pemuah dua ya ke. Nyo berarti ke kampungnya punya penam. Ya.
1: Nai ne.
4: Alu nemu dua ya alu pulai. Nyo dah temu pukul dua nya. Lapa kami ke pulai pukul dua nyo datang di rumah. Baru tu dah tua ya bercerita.
1: Ya. Nadai jalai kereta, jalai motosikal.
4: Angkat tak bisa ngau orang motosikal.
1: Nah, ya mana jalai? Ya,
4: benua. Ya. Jalai. Udah kandangnya bisa dua bulan kami ya. Lu batu, lu banyu udah tukar orang buka yang ambil dia deh. Angkat masuk, bagai balai induan baru dia. Angkat dia ke nyati manualnya, mesin rumah dia ke. Bisa seminggu dia dia aku ya. Yang malamai mana ikan induannya pulai. Pedak yang puak gak kian ke. Udahnya yang malamai perhati paru gak puak gak induannya kian. Yang tak lihat ya tanya ya nama ambil kita selalu kian aku ya. Angkat ke induannya berapa itu rumah panjang yang menua kita di tau. Ke induan nanya. Tanya agak mandul sedanya. Kami di itu minat duit. Tapi rumah panjai. Kuya sitik-sitik nyin. Kami sitik tau. Kuya amat ya. Induannya tanah tu. Kamu mempunyai dia. Kuya sama dia sendiri. Ini semua. Ini buat si kau nya. Kami. Kami nama kami selalu kin. Kuya induannya. Medak tipe kami. Kuya bisa rumah panjai orang yang kuya.
1: Om dah TV ba.
4: Aneh, om dah ba pendamnya tadi mah.
1: Okay.
4: Ba ya. Medak TV ngirup kopi makam ya suh radian ku ni kai. Maka rumah panjangnya mah ko induannya nusi.
1: Ter rumah urang.
4: Rumah urang. Ya petuainya mate ya. Utek kendo kita medak TV nya okay rumah panjangnya ku di abang te pagi-pagi lah aku mai kita kian ku ya.
1: Baik
4: meh. Pada amat tak penam.
1: Nih.
4: Ya menyalai bak. Sudah kena sekali coba aku telefon cerita ke ngintai coba. Untuk sambung cerita ke sama dia.
1: Aman. Okay, Jim.
4: Cerita baru. Okay.
1: Selamat rekawai kita dia.
4: Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Nya Jim sehari pasai ke malam tau ya. Peninggal ke 14 kita. Okay, terima kasih meh kita ke udah ber telefon bunyi ke kami dua itu rumah sebelah 50 atau lagi nanti nadai peninggal kita kira kira nutup program kita meh ke malam tau ya. Iya. Macam-macam cerita peninggal kita malam tau ni itu rumah. Cerita ke cerita antunya meh ke yang meh ke mayuh malam tu.
2: Pengalaman siku-siku kan sama Sam.
1: Ya. Okay, hari ini pengalamannya tadi meh kadang tadi
2: tahu ngaji tunjuk ajar kita.
1: Betul. Ya.
2: Tahu nyari kecuan, tahu nyari keteladan kita. Ya gimana tadi? Tahu jadi keteladan kita ini Sam.
1: Aman.
2: Ya kena menahnya. Tahu gayar ketisi.
1: Ya seminar kita yang tak percaya ke orang di rumah nih. Laban utaiknya. Nanti kita empu ngasai. Baru kita nemu nih tahu kepercaya punya korang. Ya meh sekedar hari cerita ke ditusi bala peninggal kita. Okey.
2: Nah Sam.
1: Ya, nyonya berasai ke jam kita itu.
2: Ya, ini 10 minit, 13 minit lagi nih Sam.
1: 13 minit lagi.
2: Nanti ya Sam kira akan tutup
1: meto to nih Sam. Kira tutup meto. Okey. Okay. Laban gay kau bala peninggal kita ikat belala
2: kena. Kita ikat belala, ikat belala lagi.
1: Okey, jadi jago ke penudi tu.
2: Jago ke penudi tu, Sam. Dalam mensia nadai bisi bisi antu. Dalam mantu nadai bisi mensia. Ya, ya kemana?
1: Ari petara pengorang penglami ari kami doai.
2: Jadi, ngonya kau mau puas dulu, Sam. Selamat malam, Sam.
1: Selamat malam, bertemu baru kita.
2: Bye-bye.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah sepana dekong kene.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisik-bisik ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya?
2: Aman ke nya? Aman ke nya? Nana salah aja ni Sam.
1: Dia dah nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no for. Nah patut dia nyemerai. Lawa dah budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama dah budak aku ngepam tayam ilun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hakik berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia bersih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bucu bilik. Jauh sekali, kak bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gijin, nanti telepon. Tapi bisa telepon, berapa akun kan sama. Meh.
1: Ya, amat. Bakal dia tahu. Tanggutanya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa indah ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tengah ke cerita, tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang, keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di perapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ko jakok setipak to setipak ari sukut nama kininya
1: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan.
0: Oh.
1: Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan. Oh. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan.
0: Oh.
1: Reti nyak kaya ko nak setipak ngonuan.
0: Oh.
1: So jakuk kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Nah. Ngai nyadi penampak bugulai ya, ngau pematang.
0: Pematang nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut jakuk dito oh nuan nak setipak ngau aku ba dunia atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko
1: betul,
0: kita
1: betul penatai pemisik megak toke status tidak ya
0: pelajar
1: tidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah iring Allah Ta'ala bepun bak jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Amanya korang sebab nanti noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, nanti noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh?
1: Baku ngagai semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di terus ngegak STPM, universiti, semua utainya bakal kunci. Kena muka aja. SPM tu support ya. Dalam semua persa ke di gagak kita, semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beci, PKM, SK Nangantabai Julau.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jadi apa sih? Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh sih.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nak tunggu rumurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Kita rindut ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengan keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Okay, yau.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wan.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tau nyadi bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

suli atau kalem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laba

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: tu pagi rewind.
1: Nganai bala nak mana puak ke? Atau nak mu ngintau pemakai berkemah rumah ni buah ke belisinya? Anang temu kak pakai aja
0: kau ya. Betul-betul. Ya, aku mana doa merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku semua. Nyesal ke aku ingat aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini mau, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendingan ke aku, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda hempura ulian ulah.
0: Hanya kepada mana aku dah. Ini lagi kuantik aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: berbini ke menolulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kota program Budi Medani, Ruang 95, Tau ke Budi 95. Dubah nalama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Bak Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 sen seliter. Perintah megah natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2000.

2019. Tang, yang kepemadu ngirau kati, 30.7% nambia megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

program Rundown Minggu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayuh makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

Lintang Hari Radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

berjaga. Kanang bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261133 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak tanggup kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Tool. Pagi Rewind. Rewind.
1: Maya sida gig sekolah subak ke ya nanti tiap kali pemisi ya suah nulung tu ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput bucu bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subak
2: nya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subak laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa aku ke sama me
1: nya aman apa dia tahu tang utainya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, pedaanuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kau, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bas barang alai nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum.
1: Oh, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina Pak YFM.

0: penganta kami suba jeng. Spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kure ngok. To pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju kure bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburek. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya. Dini yang ambil hepri deng. Kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke berkenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau dengan kita telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, dengan YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kuliah kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jabatan cancel, kita pola semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih, apa mari gang. Nama tu binci yang bapa setia sama yohnya.
2: Neh, deh, pia bu nyau. Nyau undang lah lah. Aku sekumpang dia dah butuang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi gamal dia pada aku.
1: Yeah. Nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Berbalik ke perengkau mimit mainnya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bu nyau?
1: Apa? Jap. Mimit tu deh, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya padah ke mimit.
2: Okey, nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupik aku. Nah, siapa boleh nama nak dek maga kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampak nak dien baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah, dek garampir aku bernama. Okey, aku siku jambu nama kau dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya kata dia, nah patut nyangkuang balak kerak.
1: Tusah, tusah. Baik dia tu jap.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Kati nak tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pay dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, patekak dan

0: beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu Pak 019-828-7249. Aku nak nak baru telepon aku 019-828-7249. Aram kita ngenak kain asal Derimpu Manyamisa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petua yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: senerang sarita kedah dipisin buat anyopiak ke kebak sigat maya ya senerang sarita ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cu warna selum sigat maya bakar Ricky and Russell
1: Siti
0: ya sigat ayah senerang kan nguntai indop ya
2: nemu mai di intiron nama teka di kebendar ya mesti bisa terpinta nonton nih ndak kala-kala nomu jaya nonton sigat
0: aku kebendaya kamali bilon kontrol bilon kabang keterbaik-terbaiknya
2: nah anci-anci itu pinta di nanti ruang tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom nanti kan beli belum kabang didi di kalindiang lagi
3: sejam udahnya
2: ini nanti ruang terne nanti ruang oh nanti ruang dulu ngayak nyuci motor dulu lah kamu mau tayaknya
0: anang guai dulu aku kan nyuci nyak dulu kena nyuci baju kena aku malam bersekolah abak pemberi satu bersekolah tembawai kanyo
2: nanti ruang ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggau ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya ke tindu peda di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala. Kutu nyumbe desengan ini utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai. Ngakai ayak di tu. Bebungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Hingga belum peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja.

Datang dari tu, kawan update status buat media sosial. Nyamau belayak, pediati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai ngau.

0: pedak dia memang ketuanya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lain.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu berselipun dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telefon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusan yang mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tinggat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
0: Ih, kapan dindingnya aku robokopnya nama ku buah nemunya ku Cina. Nih, mbah ku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tuh anak, nah.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru kemansang sigi maiwa tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya ngajar ngake jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita ikut diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami bawa efek.

daum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palok, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Reba, kini berjalan. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke berjalan ku? Pis penglikun berjalan lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu,

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timannya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kau, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita ya. Pagi tu, pagi hari 4, 19 hari lagi ya. Nur kita ya dekat ngintu pengerami ya gawai daya. Sudah kita datang ya bak malam 31. Okay, jadi ya bukulah dengan aku Angguston jam terubah awak penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita itu hari ke-21 dalam bulan 5 tahun 2026 lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tino malam kita sudah dia timbang kami di asuh jenak lagi kalau bagi di perindang kau seleksi lagu-lagu ti sudah dia rintai ke bawah timang kerbak tawas perengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Lalu dia tu, agreement sudah berbalik. Baki ya, sebedau manua engku kuak, kami ya terus dulu engku kuak. Pagi hari 4, kita ya ngasuh ke mata kita hanya tadi bertambah regas lagi. Pagi hari 4, kita ya ke sari tu. Ngelalu ke megak ya bala peningah kita ya mendiang ke Radio YFM bawa penggerak pagi ya kita itu bar radio online. Terima kasih ya nak nyerah tadi kita mendiang kami ngau cara konvensional cara lama tau ke cara kemaya hari semua tai ba ujung jari magang. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ngopi ya megah ya ngatai ke berat kursi di kiroma peninggal kita ya ngemun kawa pengelak pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati diri dulu pagi itu mari terima kasih ya ngagai petara laban seput kita ya badunya yang itu udah ditampuang sari kaki lalu bawa sampi ya pagi kita ke pagi tu luar kita itu minta berkat ba Allah Taala ke pengawal yang kedekat diatur kita sepanjang hari atau lagi aram kita dia jenuh na lama sampai dalam hati diri ya, diulu ke Raban Kristianari ya, gereja Roman Katolik sampai pagi YFM ungkup pagi hari 4 kesar itu.
1: Tabik bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin hari miri dasis ngulu ke sampai pagi. Jenuh kita nak lama, aku ngulu kita bersemayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Lata lapai kami nemu nuan sikit semampai nyaga mata kami. Semampai muka jalai, awak kami lebuh kami tersat ketika dosa kami, pulai ngagai nuan baru. Pagi tu, kami megak minta nuan muka runding pikir hati kami. Awak kejakuk ketika kami pagi tu, jakuk nuan mai penemu baru, kena kami ngemulia, kena manuan. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga kebaca Injil, kita ambil ke Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai 26. Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai ayat 26. Lebo Yesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu berjaku. Aku kai semina bersampi ke sida aja tang mega bersampi ke orang ke Arab kaku oleh pesan tidak baik sida. Ngambil ke semua sidak nyadi siku. Bahkan nuan apai ke dalam aku lalu aku dalam nuan. Awak ke sidak megak dalam tua. Ngambil ke dunia Arab ke nuan. Udah ngirum kaku. Mulia sudah diberi nuan ngagai aku. Udah diberi aku ngagai sidak. Ngambil ke sidak nyadi siku berketua kendang siku. Aku dalam sidak lalu nuan dalam aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Ngambil ke dunia nemu. Nodah ngirum kaku lalu udah. Rindu ke sidak berkenuan ke udah rindu kaku. Apai? Aku megak dekat ke sidak. Aku dah diberi nuan ngegi aku. Bergulai ngau aku bendur. Alai aku diau. Ngambil ke sidak medak mulia aku. Tu dah diberi nuan ngegi aku. Labu nodah rindu kaku. Kenyau. Ari sebedau dunia digagak. Apai telurus dunia anda ngelalan wan tang aku ngelalan wan. Lalu sida nemu wan udah ngirum kaku. Aku dah madah ke nama wan ngagai sida. Lalu aku dekat majak ngaso sida nemu nama wan. Ngambil ke pengerindut wan kaku bisik dalam sida. Lalu aku dalam sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam belah mati kejaku latala pagi tu, kita ada tujuh Injil tu tadi. Jadi bisik sekedar jaku tujuh dalam semayan Yesus sampai Yesus, lalu patut dititih ke awak ke kita merti ke utai, ti berguna mat dalam saksi penyarakup kita. Dalam jaku ribai, bisik sekedar tuka tujuh suah bepun ngau dalam atur tuka ngambil ka. Kita merasa jaku latala hari genteran ngagai genteran hari genteran 20 ke 21 ditu kita ningau Jesus benuang besampi. Nama utai sampi ya. Sampi Jesus ngundan ngambil ke semua orang nyadi siti. Semua orang tip gulai ngau gereja Katolik ti kudus mereka maya ngau ruang ngambil ke sidak tenyadi siti megak dalam apai anak ngambil ke dunia Arab kapai udah ngirum ke anak ya ke dunia. Ayat ke 22 Yesus madah ke diri udah meri kita mulia tadi terima ya ari apai ngambil ke sampi ya, ngambil ke semayang ya, uliah disawut lalu kita tahu nyadi siku, baka ya ngawapai tik nyadi siku. Ayat 23, Yesus nerang ke utai ke nyadi tuka reality, tuka utai ti aman amat nyata tu, madah ke ya dalam kita baka apai ti dalam ya, ngambil ke kita bisi penyerakup ti penuh. Ngambil ke dunia nemu apa yang udah ngirum ke anak. Lalu rindu ke dunia bakaya terindu ke anak. Ayat 24, 25. Itu Yesus minta apa? Madah ke ya deka. Orang terberi apa yang ngagaya begulai ngoya. Ngambil ke sidak oleh medak mulia. Terberi apa yang ngau anak. Lalu nyak dibayi. Ada pengindu apai sebedau dunia nyadi tuka digagak. Ayat penudi 26. Yesus madah ke diri dekak madah ngagi apai. Ngau pengerindu. Ngambil ke pengindu ti sama nyak ukai seminak ngau ya. Ngau apai tang dalam kitai. Jadi lebuh kita nyitih ke atur tu. Kita merti kesaksi kita ianya kesatu. Pemeri arila tala sawut ngagai pengawal Yesus ti terus nyadi pengari kita. Ia megak kedua bakani Yesus terus begulai ngau kita tajapan ia udah nikik ke surga. Penyarakup kita kedua tiganya utai ti nyadi lebu kita nemu pengerindu ala tala. Lalu keempat pengujung ya digagak ari kawul ti pemadu tegap dalam dunia raya. Laban ianya kawul antara Raban Trinity nya dewa ke pagi tu bela menyadi dalam Yesus Kristus kita sama bela mati ku tai ke nyadi ku dah daripada jusa sawa ke penyaraku pengerindu nyadi dalam kawul kita ngau Allah Taala minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua indo lalu berberkat amat anak ari kamainuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Taala. Besmayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala Taala ti pemandu berkuasa merkat kita ba ari minggu tau dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main delana uji ka tulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Ya.
1: Jaku perangsang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kiat pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggendua, hati tinsuruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam penghidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uleh ngelanggur ya, seminat Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, luya tinemu semutai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu dikemuan di genggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hari yang lalu kami mendengar mendiang ke pengerap pagi YFM pagi hari 4 kita eksito kelebih lagi balaya ke baru dekat belelak. Kena maya belelak. Orang pekerja yang belelak pagi itu lepas bisnis kedan tadi gawa sim malam lalu bisnis ga ngambil overtime. Kak gawa itu mesti ka babagas mimet overtime ne kia. Jadi berkenang ke pengawak atau ke pengalami hari gawai kita ke tahun tu ke alanya tadi STF gawai daya open house enggak parade 2026 dekat diatur bagi peliliah menua betuang jadi tu Siti Ari cara nur tadi narit atau mulai data yang ngagai menua kita ya di Malaysia lebih lagi bak betuang itu nyerba tahun melawan Malaysia 2026 lalu api yang mengganggeri yang gagi menuduh negeri itu jadi Siti Ari palan ya kenang ya patut dilawa temuai lebih lagi bak mengawak kita mantai ke main asal dirinya di berita ya ke BC di pedak ke bak website ukas ke pagi tu kalau dari Menteri Dagang temuai dan Sekretif Ngawa Pia Mega at Sarawak Datuk Seri Abdul Rahman Karim Hamzah madah ke ba pengawa ngatur STF Gawai Daya Open House and Parade 2026 tu ukai seminar nul kita ngerami kajar tradisi bangsa daya tang mega meri peluang ya kebesai nur kita tu ngelaku kagi pengaya main asal kita Sarawak tu ngagai orang ari menua luar kita di Malaysia lalu koyak mana ke bak pengrami gawai dayanya Siti Ari tanda kita itu tadi berterima kasih ya bak musian kita ya ke baru aja udah habis ngetau lalu tuk meh jam atau ke awak luar bala kita lebih lagi di respili yang ngapain garaman masa daya tadi bergempuru lalu ngerat ke kawal pangan diri lalu itu nang ya udah digaga hari cuman sepa ke lia lalu berkenang ke bak pengawak milih betuang jadi nur ngatur STF gawai daya open house ngoperate 2026 tu aja amat tu tadi amat signifikasi dar laban kita nemu betuang tau nang yang menua ya ke kaya ngau main asal lebih lagi laban bangsa Iban lalu pia mega ngembuan semangat komuniti ya ke cukup akhir yang lalu tu mega meria penguntung ngagai bala orang ya ke berdagang di bagi April ya menuanya okay, jadi pengawal tu lah dekat diatur kena 6 hari bulan 6 lalu di pelabak ke penatai orang ya ke bisi mendak pengrami tu lah diadang lebih kurang dalam 3,000 ikut lalu bisi 1,500 ikut orang dekat ngambil bagi bak pengawal berarak bak edisi kesekali tu gayanya tadi berita ya ke bisi nyadi lebih lagi berkenang ke bak pengawal kedekat diatur bak bagi peliliah menua betuang nyerumbak gawai tu gila lalu ok sebenarnya menua betuang aja bisi ngatur pengawal berarak tu mayuah megak ya peliliah menua ya ke bukai bisi megak ngagak program ya ke bakat tu kelebih lagi nur kita itu ngerami lagi pengrami gawai daya ya ke dekat datai tu ila jadi album maya mesti program kita diatur bandur kita anak meh kita itu tadi bakal ke nak ruan ada yang tu ke support igak laban nanti ukai kita ke ngerami ya pengrami kita pun siapa lagi oh kita ingai lebih lagi orang bukai tapi ya baki ya okay. Jadi bakal selamat datang lagi kami dekat ngatai ke pesan berat kepti bisi di kiru sama peninggal kita ngagai email kami terima yfmiban@gmail.com kelimpah harinya mega kita tahu nganjuang pesan kita bak nombor WhatsApp konti bakal ke suah di gerah kami okay? Jadi sekali lagi ingat ke bala peninggal ngambil ke ngirum atau ke nyempulang ke nombor telefon kita buat tiap itu pesan ke dianjung kita ngambil ke pesan kita di nanti cuma pesan ke dibaca kami nak nyemeta atau ke nak terang di dengar peninggal dia bala orang ke dituju pesan tu tadi uliah terus bertanya ngagai kita empu. Okey, jadi sudah ngatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu sekali lagi terus ngambil mood gawai kita ba awak
Pengerap Pagi YFM Pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan

0: yfmiban@gmail.com. Namunan, yfmiban@gmail.com.
1: Nah, tadi ke pesan berat ke dikirim peringat pagi itu keterubah pesan pemati ke dikirim peringat kita menuju kebelayan ke dia Sungai Lengan berkakap mupuang berkaruang pemegak bala ke dia mata udara salah terkajuang penibuang saing au kampung orang kaya segunian kebelayan ke dia bakuang Sungai Lelabi Sungai Lasi bala ke dia Gemuan Bawang Asan Bawang Pemega Bala Kedia Bajalai Salim Sibu Oya Lanang Matis Praduom Sungai Asan Pasai Pasai Siwang Madu Raya Selidap Gemuan Kebelayan Kedia Di Kucing Sleman Selangau Balangian Setapang Kapit Betuang Sibu Menjuluk Kucing Mukah Ngau Ya Kenalah Di Rintai Ke Hadito. Jadi pesan tu tadi Madah ke Nicole Matias Kamidan Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari bulan 5 laluan niang Nicole Matias Kamidan niang Nicole Matias Kamidan tu dekat di itu bala mayuah kena hari 5 22 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ialah 23 hari bulan 5 ke apa nama Grateful Memorial Park minta kabar belayan ia ke hadi pesan data yang ngesah penusah Rabatu ngagai Batu Nam Jalaya KJD Sungai Raya Bintangur sili lagi kawan penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber kusung 13562525251 tahu ke ngagai Adeline Sia ba nombor 0137310558 tau ke ngagai Helen Matias Kamidan nombor 0138820849 nanu baru isi pesan pemati kirim peningau kita kemadah ke Nicole Matias Kamidan Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari bulan 5 lalu niang Nicole Matias Kamidan niang Nicole Matias kemudian dekat di Sengai Balam Mayuah malam hari 5 malam pagila ianya 22 hari bulan 5 dau ke di Anjuang pagi hari 6 tulah 23 hari bulan 5 ke pendam Grateful Memorial Park. Okey, jadi kita ke ngelala atau kerimisan berdata yang ngesah Nusara Batu ngagai Batu Nam Jalai KJD Sungai Raya Bintangur sila lagi tak bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber kusung 13562525251 Adeline Sia bernumber kusung 13731055 58 tau ke ngagai Helen Matias Kemidan bernumber kusung 13882089 ia kedua tu nanti ke pesan mati kerikiru Sandra Ana Luang pesan menuju bala ke diau ba selampur pilihan nomor rinduan pihak mega sebeliau dua berumah semuanya hani buang titu ulu ili ngopi mega kebelayan ke diau ba san semanju semangki panjai semangki panda sekaru nang kesiat kunyit kebelayan ia ke diau ba uang panda berenggang bara setengian lepo mawang nang pan ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinglala awal anak naruang jadi pesan tu tadi madah ke awal anak naruang awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini ni yang alau anak jai udah nadai pagi tu tadi 21 hari bulan 5 lalu niang awal anak naruang niang awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini yang niang alau anak jai tu tadi deka di Sengai bala maiwah kena malam pergila malam hari 5 22 hari 5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 bala ke dipesan bila datai ngeluk mengsara batu ngagi rumah tak merinduan skim lalu baru pesan mati kirim Sandra Ana Luang pagi tu jadi pesan mudah kini ya yang dari awal anak naruang awal anak naruang tau ke indaya timai tau ke bini yang alau anak jai udah nadai kena 21 hari bulan 5 dini hari itu tadi lalu niang awal anak naruang niang awal anak naruang tau ke indaya timai tau ke bini yang alau anak jai itu deka di Sengai balam mayuh malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 bala ke dipesan kita sampai latihan ngesah Nusara Batu ngagai rumah tak merindun skim Pesan ia ketiga pagi tu, ianya Siti pesan pematik dikirim Bornika Madi anak Lanyau eh. Ini pesan tu nuju bala ia ke diau di Kuching ngopi mangga kabelayan ke diau ba Sabah Keruyan na Sungai Indai sapa jegu abu bala ba marau Kelasau marau tekam Sungai Masau pi mangga bala di Lacau Semawa rumah panjai pantau Sungai Tengang Sengkalan Bayet Tai Serian ulu layar ba punya leh betuang pi mangga bala ke diau Paslanti Sungai Mirah Rapak Semawa Jenggua munggu sawa kesindu balai ringin gawi akhnala dia rintai ke ditu tinggala Lanyau anak genggau. Pesan medah ke Lanyau anak genggau. Lanyau anak genggau udah nadai dini hari itu tadi 21 hari bulan 4. Lalu ni yang Lanyau anak genggau. Yang Lanyau anak genggau tu dekat di Senggai balam mayuh malam pergilah malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 kepulayan ke dipesan dipisah sampalah datai ngesah penusara batu ngagai munggu ridan pantau nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Bornika Mandi anak Lanyau ke pagi tu pesan madah kapaya ianya Lanyau anak genggau. Lanyau anak genggau dan adai di hari itu tadi 21 hari bulan 5 laluan yang Lanyau anak genggau. Ni yang Lanyau anak genggau atau deka di Senggai Balamayuh malam pergila malam area 5-22 hari bulan 5 ba mungguri dan pantau sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 kapabrayan ke dipesan kita sampal data yang ngesah penusah Rabatu lalu ke Siti tu pesan pemati kira-kira merabuang anak Melayu tau ke apa ya tinggang yang dipesan tu nuju balaya ke diau ba rumah beti belimbing limbang rumah ngilang lebur serian pemga balaya ke diau ba tanah mirah limbang geliang tebana limbang rumah makasiang pemga kebelian ke diau ba libana tubai rumah misil sebetuang rumah John Kelati bala rumah tebang lubuk pasu rumah libau sepengah rumah Helen Surai rumah Mual Sungai kabelayan ke diau ba nanga mendalam meruyu kerangan ma ngupem ga bala ke diau ba rantau kiran 32 pulau Brunei rumah ke semena ngupem ga bala di rantau kura mendalam rumah Lusi Bukit Batu ngau kabelayan ke diau di Miri Batunia Bintulu Sibu Kuching Serian Betuang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggal Tony Thomas anak Melayu. Jadi pesan tu tadi madah ke Tony Thomas anak Melayu. Tony Thomas anak Melayu tahu ke apa ibu rai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 Hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu, niang Tony Thomas anak Melayu atau dekat dintu bala mayu basim yo on filosofi semiri kena malam pergila malam hari 5-22 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 telah 23 hari bulan 5 ke Pendam Roman Katolik Lambir Miri sili lagi kita tahu bertanya ngegaya Rabuang Melayu bernumber 019-8363-262 tak ngegaya Sima Melayu bernumber 019-8556-978 Rona Jinggau bernumber 019-8371-040 Tauk Kengai Burai bernumber 013-6219-123 Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Rabuang Anak Melayu ke pagi tu tau apa ya tinggang yang dipesan madah ke menjadi ya ianya tadi Tony Thomas Anak Melayu Tony Thomas Anak Melayu tau apa ya Burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 Hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekau dintu bala mayu basim you on funeral service Miri malam bah pergi lah malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 23 hari bulan 5 ke penama Roman Katolik Lambir Miri sila lagi kawal ngap tu sarabatu kita udah terus bertanya ngagai Rabuang Melayu bernumber 019-8363-262 Sima Melayu bernumber 019-8556-978 Rona Jiga bernumber 019-8371-040 Tau ke ngagai Burai bernumber 013-6219-123 Ia ke setitu pesan pemati kerikirum seli anak ensan ngau simbah anak ensan jadi pesan nuju bala ke dia barumah ukan ulu kuta rumah haja ulu kuta rumah nyua ulu abau bala barumah jembau nangga kuta rumah jitap sungai ipuah rumah lembang nangga segera rumah jenatan rantau ruru rumah ragai rantau jernang rumah njup rantau jernang kebelayan ke dia barumah senabung sungai bungkang rumah bundi lubuk Ata, rumah cenia Sungai Mirah, rumah Labi, Munggu Empelam, rumah Kalut Sungai Mirah, rumah Tumas, Nangadayu, rumah Gayat Ulu Lito, Ngokablayan, Kediaba, rumah Gayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Richard Dua Lubuk Geraji, rumah Mary Lubuk Kelau, rumah Cabu Munggu Legayun, rumah Empati Nangamarau, rumah Asun Marau Tengah, rumah Joseph Ulu Marau, rumah Jernang Ulu Marau, Balaba, rumah Mulu, rumah Jilian ke Negau, rumah Matthew ke Negau, ngopi enggak, rumah Kau ke Negau, bala ke dia ba, rumah Dingai Amun Atas, rumah Abi Amun, rumah Awin Amun, rumah Puan Amup, rumah Kanya Nah Nyala, Laduang, rumah Jos Nansang, rumah Menyimpang Sungai Ridang Entayah, rumah Binau Sungai Anyuruah, bala ba rumah Beliang Sungai Rabau, rumah Telajan Ulu Budu, rumah Jamuah Lubuak, Kerukuh ngopi amega rumah Kanyan Nyala Atas ngokoblayan ya ke dia wa penyuluh layar penebak betuang Seriaman ngawi ya ke naalah di rintai ke ditu tinggalah Senai Anak Gaun nyari pesan tu mendah ke Senai Anak Gaun. Senai Anak Gaun udah nadai kena hari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Senai Anak Gaun niang Senai Anak Gaun tu deka di Senggai bala mayuh malam tu lagi malam marimpat 21/25 baru malembang dayu atas pakan sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5/23 hari bulan 5 kabelayan ia ke di pesan tak datai ngesaf nusara batu lalu kan musli lagi tahu bertanya ngegai seli bernombor 0178096440 tahu ke ngegai simbah bernombor 0178085755 dan baru isi pesan mati ke datai area seli anansan ngau simbah anansan ke pagi tau lalu pesan mudah ke ini seduai hanya tadi Senai Anak Gaun. Senai Anak Gaun udah nadai kena hari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Senai Anak Gaun niang Senai Anak Gaun tau deka di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 21 hari bulan 5 baru malembang dayu atas sepakan sebelah ke di anjung pagila pagi hari 5 23 hari bulan 5 minta kebelayan ke dipesan data yang sah penusara batu lalu kena musli lagi oleh terus bertanya ngagai seli bernombor 0178096440 tau ngagai simbah bernombor 0178085755 pesan ya keenam ianya pesan kerikiruan Belanda anak duat tau ke apai daya tau jadi tua linggir anak indiet jadi pesan tu nuju bala ya ke dia baru marengan selambuang rumah nyawa selambuang bala baru mah antepu baruah rumah bangsa antepu atas piam ga rumah tayai tintiang kelampai rumah tamang nangam lupa rumah ugas kawiet bala ke dia baru manumil praja bala baulu awi ado berumah liang Julai mapar ulu sebetan ngapai megal kabelayan ke dia ba rumah Richard Sungai Kelampai mudi yang rumah Dinis Sungai Kelampai rumah bunda Sungai Anak Sebetan rumah gali yang lubuk ni buang kabuang gau kabelayan ia kenaklah di rintai ke ditu tinggalah Kelang Anak Wiet pesan medah ke Kelang Anak Wiet Kelang Anak Wiet dan ada kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu ni yang Kelang Anak Wiet ni yang Kelang Anak Wiet tu dekau di intu bala maiwah yang lemai tu lagi lemai hari 4/21 hari bulan 5 sebelah ke di anjung ke penam Kristian yang ngelika Bukit Kelingkang pagilah pagi hari 5/22 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan minta datai sampal ngesah penusah batuk ngagai rumah ikum anak sidum senyawan krian seratu sili lagi tau bertanya ngagai bibi buri bernombor 0113172243 tau ke ngagai ibe janta bernombor 0179411715 nanda baru pesan ke dikirim Belanda ana duat tau ke pai daya tau ke entua linggir ana indit jadi pesan madah ke binia hanya kelang ana wit kelang ana wit udah nedai kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu ni yang kelang ana wit ni yang kelang ana wit terdekat itu bala mayuah lemai tu lagi lemai 4 21 hari bulan 5 sudah ke di anjuang pegelap pagi hari 5 kependam Christian Anglican Bukit Kelingkang 22 hari bulan 5 ok jadi kembali ya ke dipesan kita sampal datang ngesah penusara batu ngagaya rumah ikum anak sidum senyawa negerian 100 lalu kan musili lagi tahu bertanya ngagaya bibi buri menumbur kusung 11 317 22 43 kusung tahu ke ngagaya ibe janto menumbur kusung 17 94 11 715. Pesan kita ia ke 7 pagi tu ianya pesan pengawal berantau ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke diau baruma Edmund Kalai tau ke Pai Jabu pemanca caling gau kebelayan ke diau di Melipis Kenawit karian gau kebelayan ke diau ba pinalah renang Kenawit piamga nuju bayau ke diau baruma Nelson Surawah lalu Betty anak Jambu ke dia bawa Taman Bintang-Bintang war Dayang anak Jambu ke dia bawa Sibu Jaya Douglas Seman ngau sila sepili bawa Sibu Jaya PMG nuju ke pelayan ke dia bawa Pakuh Hoya Mata Alia Putian ngau sila sepili di Mawang Ganiang ke dia bawa Liwah Nawit ke pelayan ya ke dia bawa rumah Jana Batu Matup Julau rumah Andrew Lima ngau bala kedia berjalai ke jadi bintang war kebelayan kedia berumah Stephen gadis sebutan Selawat Ili bala berumah Philip Jantiang berjawai cawang tau ke apai anti kedia berumah Kampit Singkawang nyuan tau ke inai kunu kedia abah bilat piam gak nuju leguam ngau silai sepili kedia abah rantau abau julau ngau ia ke nalah dia rintai ke nama ditu megang jadi pesan tu minta kita tu tadi datang ke rumah Trisi yang selawat tengah julau lah mereka berantau ke niang ugat anak kapar kena 3 hari bulan 6 atau ilau nandu baru pesan ke dikirum dera anak kapar atau ke meridra anak kapar ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang ugat anak kapar dekat diatur kena 3 hari bulan 6 tu ilau lalu ke pembelian ke dipesan minta sampal datang ngulu pengawal tu ke dekat diatur baru matrisi nanga selawat tengah julau lalu pesan ya ke Siti tau pesan ke dikirum Lina anak puso ngarih dah sepili jadi pesan terunjuk bala ke dia bawa ulu belengian nanga kebenar pelugau kuala belengian bala ke dia berjalai setelah ngau tatau ngau ia kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala seriah anak langguang tau ke dari bini yang puso anak ubah jadi pesan madak pengawal kata sulit ke niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini yang puso anak ubah dekat diatur kena 23 hari bulan 5 ianya kena hari 6 tu ialah jam 9 lemai baru mah Musa Ulu Balengian bala ke dipesan diminta datai sampai nguluk pengawal tu nanda baru pesan dari Lina anak puso ke pagi tu ngerih dia sepili ya. Pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini niang puso anak ubah dekat diatur kena malam hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 9 malam ok bala ke dipesan dia datai ngegaya rumah Musa Ulu Balengian lalu pesan ya ke situ pesan gawai yang tahu ke dikirim sejen Douglas 26 Rigi anak diu ngarik sedak ya sebilia pesan nuju bala ke dia bawa rumah paket A Sleman pemegah paket Sungai Melaban sutuang batu besai bala ke dia bawa panggau menunggu skim kelawah entawa undup bala ya ke dia bawa po ai kabar belayan ke dia bawa bayai rumah Wan tau ke 26 Wak Guntung rumah Renggi Bukuang asal keliling Balaba rumah garai Sungai Minyo Sajakar, rumah Belansai Lubua Bomban Mukah, Balaba rumah Kili Sungai Minyo Sajakar, rumah Mulai Batu Nindia Melipis, Bala baklintang sebuti ngau pemaga kablayan kediau di Sibu Kucing Miri ngau iah nalah dia rintai kerito ti ngelalani yang diu anak utu. Jadi pesan tu madah ke pengawa berantau tak kengintu gawai antu ke niang diu anak utu, niang diu anak utu dekat diatur bah rumah John Ricky Paket B Sri Aman lalu pengawa tu diatur kena 29 hari bulan 5 tau ila kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawa tu tau tanya ngagai sajian deklis tau ke dobre nama Riji anak dia tempo nombor 0148771983 tau ke ngagai Eliza anak dia nombor 0104327060 tau ke ngagai Roneto Gomez dobre nama Blake anak dia nombor 0113569 5199. Anu baru isi pesan ke dikirim sajen Daklis dobre nama Riji Anadio ke pagi itu ngarih respilia pesan madah ke pengawang itu gawai antu lalu berkat keregang niang pai sidayan dan niang diu anak utu dekat diatur ba rumah John Ricky Paket B Sri Aman kena 29 hari bulan 5 tau ila. Okey, ya kita akan mesti lagi pegawal ngau pengamato tap tanya ngagai sajen Daklis dobel nama Regina Dio tempo nombor 0148771983 tau ngagai Eliza Nadio ba nombor 0104327060 tau ke ngagai Renato Gomez dobel nama Blake Nadio ba nombor 0113569 5199. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi YFM idar ke sekali itu ianya pesan ke dikirim kapung anak nayur tau ke apailia ya. Jadi pesan tu nuju bala kelebih lagi ngagai biai anak gawing tau ke apaidi kedia wabatu 22 Jalai Bintulu Miri, bala kedia bas Tuan Mit, Tuan Besai, Sungai Tasan, Sungai Nawan, kablayan kedia bakola Belengian, Sungai Liuk Belengian, Sungai Sebuluh Belengian, Ulu Belengian, kablayan kedia bak Penandum Pakan, Ketiam Ulu Bintulu, ngapiak megak kablayan kedia bak Sungai Mas Bintulu, ngau kenalah di rintai kerito, tinggalan yang lancing anak suai tau ke Inailia, ngau niang Peter anak kapuang. Okey, jadi kita tu tadi dia bicara datai ngagaya rumah renang anak Nayuar Sungai Kepuan Balengi anak Mukah kena 2 hari bulan 6 tu ila labanah deka berantu serta melekat ke gambar niang lucing anak suai tau ke Inelia ngau niang Peter anak kapuang mayanya ila siliagi kita tahu bertanya ngagai kapuang anak Nayuar menumber 0113672615 tau ke ngadila anak kapuang menumber 0112178 1921. Nando baru isi pesan ke dikirim kapuang anak Nayuar ke pagi tu tau kapai liau nyari pesan madah ke pengawal berantau lalu ngelekat ke gambar niang binia jadi niang laciang anak suai ngau niang pita anak kapung dekat diatur kena 2 hari bulan 6 tu ila. Jadi kabar belayan ia ke dipesan takung lalon pada tai ngulu pengawak tu ti dekat diatur baru merenang anak Nayuar Sungai Kepuan Balengian Mukah lalu kabar belayan ia ke jauh diminta datai tumu kagi siliak kaul ngap pengawak tu tau bertanya ngagai kapung anak Nayuar tak kapal lia tempu bernumber 0113672615 tau ke ngagai dila anak kapung bernumber 0112178 1921. Jadinya mereka kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM idar ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya, Mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Enti nintih ke pansiak di adi pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
8: Nanti kita berarti kau tak ada sebut yang tadi Puan Penny. 3 kali lipat Indo mayuh berjaku hari lelaki.
7: Ya.
8: Tu ngayan ke sedak ke Indo kelalu kak berjaku. Nama mesej kini tak ke di pada tau kan disebut sedak ke Indo tu. Yang ke amat siti hari mesej sedak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
7: ya
8: tau teh ke baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai
7: nyu pansut
8: udah disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
7: Ya.
8: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nyak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang mia mayari tu au
7: teracat ne pasti
8: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
9: Plaza Jurai 635. belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
10: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dibuka dengan rasmi Sarito, ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi, sampah dikena ngeluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategi kebaru di Sarawak. Ia batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Kita ingat pun ke berita kena report AUM Council Negeri Sarawak. Ia ketemu diatur lemai kemari. Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau dekat dibuka dengan rasmi Sarito. Ia kenyadi hari ke cukup besar reti berpemansang infrastruktur di Sarawak. Berjakut lebuh kenyimpul jurai Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke jematannya dekat ngemudah ke rakyat pulai ke benua ngintu Hari Raya Aidil Adha ngau gawai. Serta tahun dah ibu hagi beranti bak feri. Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari kelalunya di Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru madah ke jematan 4.8 km pemanjai itu. Nyadi jematan ke pemandu panjai merakak sungai di Malaysia lalu dekat ngetu ke pejalai Ferry Triso. Pemansang infrastruktur meruan nyadi tunjang pemansang menua Sarawak. Ia kalai projek jalan alun gau jematan digagak kena ngangkat ke pemanah perkara penyambung serta nyungkah ekonomi menua tu. Bas pemanjai pengawak tiap berjalai ke langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 atau ke RMK-12. Perintah Sarawak sudah mengagak 21 jematan gaut sistem rangkaian jalai tiap berguna. Ianya nengah program Connectivity System Jalai Alun Ngimai Tebing Tasik gaut jalai besai kedua. Buluh jematan sudah tembuk serta dibuka ngagai Mensia Mayuah. Lalu 8 agi jematan kebukai disarang dekat tembuk lebuh datai bak ujung tahun tu. Sarawak megah benung cakah berjalai ke pengawak kena ngagak uras nyadi ke peluang ekonomi dengan sekedar inisiatif hari baru agenda sikula ekonomi. Premier Dato' Patigi Abang Johari badah ke sebengkah pansia diatuk benung di pejalai kena merik nilai ngagai biomass terdaul tai tanam gaul sampah organik. Sekedar inisiatif besar itu ianya projek ngeluar ke kuasa Ari Gies bak palan pengatur sisa bersepadu kucing di Mambung. Projek tu bising ayan ke potensi kena ngeluar ke kuasa karan kena gas ari palandur nuguang ke sampah. Projek pemungkalnya udah ngayan ke pemujur. Lalu nanti dikerembai ke projek tu oleh ngeluar nyentuh ke 3 MW kuasa karan kena

kira 700 tan sampah ninting hari. Nyalai perintah Sarawak meruan keras tekan memansang ke agenda sikula ekonomi serta merangsang kompani luar sama ngau-ngamik bagi bak projek tu. Tanjung Embang dekatnya di pintu penamak ngakai pemansang strategik kebaru hari baru agenda transformation ekonomi timpuh panjai Sarawak. Datuk Patigi Abang Johari madaka pemansang tu undang setipak benar gau plan ku yang penuju gas Sarawak. Plannya dekat berambil ulih hari pengeraja gas di menua tu kena nubuh ke untung ekonomi ke besai agi. Hap kurang karbon kucing KLCH di Tanjung Bang dekat mengkuah ke perkara pemeruan. Innovation ngau pengawak meranak ke pukuk ke besai nilai. Disukung dengan pengeraja gas asal dari barat Sarawak, hapnya disadang oleh nyawup ngada kekuasa tindak balat mansut ke karbon serta entap agi keguna industri. Komponen besai bak pemansang di Tanjung Bang nyengkau melanggur penemu tidak kagak pada bilion antara bangsa kucing ia kebaru. Berbangaunya Dato' Pati Abang Johari madah ke pengawak ti numbuh ke konsulat Singapura di Kuching dalam tahun tu. Ngayan ke penduduk Sarawak ti majak berguna ngagai menuanya hari sukut pengawak dagang gau pengawak meranak ke pukul. Konsulatnya uliah nyawup negap ke agi kawal antara Sarawak gau Singapura. Kelimpah hari Singapura yang megabisi nerima mayuh penemuai basa hari Raban Duta Menua Luar gau pemeranak pukul. Tinggayan ke menua luar dan majak harap ke potensi ekonomi. Gau ungkup pengawak strategik Sarawak bagian turung menua adab kita. Company Bilun Air Borneo dekat gerbai ke pengawak sidak ngagai penerbai bilun komersial dalam menua tu. Gau penerbai bilun bagian turung menua tik strategik. Belalau ke gaya peminta gau pemisik bilun. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kelebuh datai babulan 7 tahun tu. Air Borneo merambu dekat ngepun ke penerbai bilun dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura ngena bilun jet. Penerbai bilun tim ajak nambah tu megang oleh nyawup negap ke agi sektornya ngau perkara penyambung di menua tu. Kelimpah hari ti negap ke kawal pengawak antara Sarawak ngau pemeranak pukuk antara bangsa. Dato' Patinggi Abang Johari megak dekat kelangkar pengawak kena ngatur perkara iklim di Kelati ngena polisi ngau inisiatif strategik. Kena ngada ke pengawak pemansang tip meruan serta tentu ke ekonomi menua oleh bersemekiah dalam timpuh panjai. Pansia Institution Ubah Iklim Subnational CCIA ke menua Sarawak ti dilancar ke begulai ngau Bank Dunia. Oleh nyawam negap kagi institution kemegai tanggung pengawak ngiriang serta ngetan ke atur kena nyaga iklim di menua tu. Opis Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Diato benar berjalan ke Prambu ia ke dirintai ke dalam pansia CCIA-nya. Website Job Sarawak sudah dilawat orang lebih hari 1,000,000 kali. Ia kali lebih 10,000 company tiba register bisi muka mayuh macam pengawak puang. Websitenya megak sudah dilawat lebih hari 21,000 ikut orang ke benar ngigak pengawak. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng madah ke websitenya ti belabuh di Pejalai kena 15 hari bulan 1 tu kemari. Dekat ngira gaya utai kenyadi bapalan dur gawak serta nyukung peluang gawak cara mendam. Kontrak ngau gig. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sarawak disadang dekat majak ngerikut ke ekonomi kemansang ngau manah dalam tahun 2026. Tajapan bertapi ngau ekonomi dunia kehendak menuku. Sopit Premier kelalunya di Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua. Dato' Ahmad Douglas Ugambas manah ke ekonomi Sarawak disadang dekat mansang antara 5-6%. Tu disukung ngenak penegak peminta dalam menua kelimpah hari pengawak meranak ke pukuk tik terus di pejalai ke. Tajapiak prospeknya agi tahun durun ketegal ekonomi dunia kemajak nak menuku. Kelimpah hari peminta bak menua luar tidak nak tegap. Ia menaik ke servis sektor meruannya di sektor kemayuh meri hasil ngagai pemansang ekonomi Sarawak. Kelebih agi berpengawak dagang temuai, dagang ngau pengangkut. Ia mansut ke perkara tu lebuh ke nyimpul jurai bari kepedudi awam keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Naka 31 hari bulan 12 tahun 2025 kemari, 391 bengkah tau ke 40% dari 986 bengkah projek hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK ke-12 sudah temu gagal.
Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mbas madah ke lalu 60% tau ke 595 bengkah projek kebukai dia tu benung di Pejalai ke. 1,391 bengkah projeknya dipelanja Perintah Sarawak ngena agih belanja nyentuk ke 39.79 bilion ringgit jadi kemenar kari baru RMK12. Hari penyampaunya 986 tau ke 71% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 405 tau ke 29% kebukai ianya projek keukai fizikal. Kena rangkum gran, duit tulung, pukuk tidi peranak, program gau pengawak ke diatur. Berbagaunya hari baru RMK13, 1,187 bengkah projek ke dipelanja Perintah Sarawak, kena agih belanja nyentuk ke 49.98 bilion ringgit udah dikemenarka. 823 atau ke 69% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 364 atau ke 31% projek kebukai ianya projek tiukai fizikal. Ke tahun 2026, 9.3 bilion ringgit sudah diagih, lalu 2.2 bilion ringgit sudah dipelanja dalam tempoh suku keterubah tahun tu. Berbangaunya 13,636 projek Transformation Menua Pesisir RTP. Gau agih belanja kebulih 2.21 bilion ringgit sudah dikemenar dalam RMK ke-12. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mbas pada kari semua penyampau agih belanja tu. 98% tau ke 2.04 bilion ringgit sudah dipelanja. Ia kalai 11,392 bekas projek sudah tembuk gagak. Hari baru RMK 13, duit 900 juta ringgit sudah dikemenar kena berjalai ke 4,534 bengkah projek. Nakat bulan 4 tu kemari, hari 350 juta ringgit dikemenar ke ungkup tahun 2026. 141.2 juta ringgit tau ke 40.4% sudah dipelanja. Berbangaunya Dato' Ahmad Douglas marah ke projek rakyat meruan yang disebengkah hari inisiatif dikemenaran Perintah Sarawak kena merik pengelantang kerayat serta nyedia ke perengkah infrastruktur di Selampur Menua. Sekumbang telah ditumbuh, 404 bengkah projek sudah bujur ditemuk ke nyentuk ke tahun 2025. Ia kali belanja telah dikena manggai 3.89 bilion ringgit. Program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak di Sarawak begak semampai bisi nyedia ke bantuk terus ngagai raban orang kekurang penatai pemisi. Dato' Ahmad Douglas Ugah madah kari baru RMK 12. Duit 310 juta ringgit sudah diagih ngagai program tu. Ia kalai 272.3 juta ringgit tau ke 88% hari duitnya sudah dipelanja. Berbangaunya ke tahun 2026 hari baru RMK 13, 70 juta ringgit sudah diagih ngagai program tu. Sekumbang ditumbuh dalam tahun 2018 subak, 68,423 pintu ruang bilik sudah boleh penguntung. Kebungkur semua penyampau belanja kebisik 558 juta ringgit. Kemari, Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas megah bisik jimpul jurai ngari ke UPS Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal. Ia madah ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak sudah diberi tanggung pengawak berjalai ke 267 projek hari baru RMK 13. Jadi belanja Perintah Sarawak kebungkus 31.3 bilion ringgit. Projek tu mungkur pengawak ngadu ke komponen infrastruktur besar kenyengkaum 172 projek jalan alun, 37 projek jematan, 40 projek bangunan, 14 projek struktur sungai, dan 4 projek padang bilun. 74 projek kebungkus 4.8 bilion ringgit sudah tembuk gagak. Lalu kebukainya agi benung dipejalai ke bakmayu macam peringkat pengawak. Tungayan ke perintah ndang udah berbenar dekat gemansang ke perengkah infrastruktur serta nambah ke jalan alun. Pemanjai sistem rangkaian jalan alun di Sarawak dia tu dah nambah ngagai 40,255 kilometer. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mas madah ketuk ngayan ke perengkah infrastruktur di Menua tu udah majak dikerembai ke. Sistem rangkaian jalan alun kebungkur 38,634 kilometer jalan perintah menua gau 1,621 kilometer jalan perintah besar. Pemanjai semua jalan alun dalam tahun 2025 tu kemari bisi nambah 6,908 kilometer. Pemanjai ke majan nambah tu ndang tebal agi berpun hari pengawak ngadu serta ngerjista jalan kem batang ke duluk subak.
Jalai kem batang ke agi dikena, ngau kenda agi dikena. Hari baru program gintu jalai. 5,977 kilometer hari jalai jamaga udah dipasuk ke dalam sistem jalai perintah menua. Kena ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Jumatan Batang Lupar 1 dibuka ngau rasmi Sarito. Ngetu ke pejalai Ferry Trisol. Sarawak ngelati ke sikular ekonomi. Sampah kena ngeluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penamak ngagai pemansang strategik kebaru di menua Sarawak. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

besar itu. 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud mengintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebercakuk yang madah kediri temegah benar hati buat pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Tajapan bercakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati buat pengawak nang jadi keplasar dikenang napi penanggul dikenang muliah ke pembujur. Belapis datai megah ianya sampai kepala menteri Dato' Alfred Jabuan dan numpang nang madah kediri seluruhan berisukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megah di perindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi yang kebukai kalai yang membohongan kepala menteri bu bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jakuk dalam saritok, ianya baka keberumban ke pasang. Baka keberumban ke pasang. Reti jakuk dalam, baka keberumban ke pasang. Ianya kelalu balat beguai ngerja pengawak, laban bisi utai ti dekat di kerja, engkau beguai megak. Contoh ayat. Raya gak mujab makai nyampatnya, nyau ndak ditetelan ya iki asik, baka keberumban ke pasang. Nyak nakak jakuk dalam saat itu, baka keberumban ke pasang.
1: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur ban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupur raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tuk narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tuk. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit belagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.